Ekonomi kreatif itu bukan cuma soal jualan karya, tapi tentang bagaimana ide, hobi, dan keunikan anak muda bisa berubah menjadi peluang nyata. Dari konten digital, desain, musik, kuliner, fashion, sampai UMKM berbasis budaya lokal, semuanya punya ruang tumbuh di era sekarang. Anak muda gak harus nunggu mapan untuk berkarya, cukup berani mulai, konsisten, dan adaptif dengan teknologi. Media sosial dan platform digital bikin karya lokal bisa tembus pasar global tanpa modal besar. Disinilah ekonomi kreatif menjadi jalan untuk anak muda tetap relevan, mandiri secara ekonomi, dan punya dampak sosial. Kreativitas bukan lagi pelengkap, tapi

Masih berangkutan tentunya teman Pradua di pada saat pagi teman Pradua ya. Nah yang kedua, kalau tadi kita sudah menyiapkan sarapan, selanjutnya adalah cemilan. Cemilan ini gunanya adalah kita tetap berenergi. Dan cemilan sebaiknya mengandung protein, karbohidrat, dan lemak misalnya. Sayuran dan keju kurma dan juga selai kacang. Jadi jeda antara sarapan dan makan siang ini, kan ada jedanya tuh dari pagi, misalnya kita sarapan jam 7 pagi sampai ke jam 12 siang itu ada jeda. Nah cemilan itu dibutuhkan gitu loh teman-teman berdua.

0: Apa kamu memperhatikan bahwa pesepak bola sering memuntahkan kembali air minumnya? Padahal ia membutuhkan air agar tetap kuat berlari. Tapi kok tidak ditelan ya? Hal tersebut dinamakan crab rinsing, yang dalam bahasa Indonesia berarti pembilasan karbohidrat. Jadi, air yang dimuntahkan oleh para pesepak bola itu bukanlah air biasa, melainkan cairan khusus yang mengandung karbohidrat. Crab rinsing dilakukan dengan cara berkumur selama 5-10 detik, lalu mengeluarkan atau meludahkannya kembali. Fungsinya untuk meningkatkan kinerja atletik seperti berlari lebih cepat atau menendang lebih keras yang berlangsung sekitar 1 jam. Dengan hanya berkumur cairan karbohidrat dan tidak menelannya, para atlet juga terhindar dari masalah pencernaan. Karena meminum air biasa saat kelelahan bisa membuat perut para pesepak bola keram, sehingga crab rinsing menjadi cara yang lebih baik untuk dilakukan.
1: Aduh, makanannya udah dihinggapin lalat nih. Makan nggak ya?
2: Udah, makan aja. Cuma ada bakteri kok. Paling efeknya sakit perut, mual, terus muntah-muntah. Lagian, kalau sakit kan bisa diobatin.
1: Ah, gak usah lah. Lebih baik mencegah daripada mengobati.
2: Awas kamu ya. Gak menghargai saya sebagai lalat ya. Saya capek-capek bawa virus.
1: Teman-teman, sebelum makan, cuci tangan dulu ya. Terus, makanan di atas meja harus ditutup agar tidak dihinggapin lalat.
2: Ah, lihat saja nanti ya. Akan ku balas kalian semua.
1: Shh, biarkan lalat gusar.

Halo teman-teman Pre2, tahukah kamu kalau membaca dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer, tapi terlalu sulit membawa buku dan mendapatkan koran? Ada cara mudah untuk membaca dan mendapatkan informasi yang up to date dengan hanya satu benda aja. Dengan sekali klik pada browser kamu, kamu akan mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. RRI.co.id menyajikan berbagai informasi dan berita yang ditulis oleh reporter dan koresponden handal. RRI.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan berita harian kamu. RRI, sekali di udara, tetap di udara. RRI Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Produk lokal merupakan cerminan identitas nasional yang lahir dari nilai, budaya, dan kreativitas bangsa. Setiap desain, rasa, dan fungsi membawa karakter Indonesia yang sangat khas. Identitas ini membedakan kita dari bangsa lain di tengah arus globalisasi. Ketika produk lokal digunakan dalam keseharian, jati diri bangsa ikut ditampilkan. Produk dalam negeri bukan sekedar barang, tapi simbol kemandirian. Semakin sering dipilih, semakin kuat identitas itu tertanam. Kebanggaan nasional tumbuh dari hal-hal sederhana yang konsisten. Produk lokal juga menjadi duta budaya di pasar global. Dari produk yang kita pakai, Indonesia akan semakin dikenal dan dihargai.
1: Jadi gitu loh, Lela. Sintan.
2: Iya, Sintan.
1: Intan, sini, kau dulu suruh sini. Duduk.
3: Gak apa-apa, aku di sebelah sana aja.
1: Gak usah, gabung-gabung sama kita
2: gitu
1: di sini.
2: Gitu loh, Intan. Sani, kita duduk.
3: Yaudahlah.
1: Intan, mana anakmu? Kok gak dibawa? Gak pernah kulihat anak kau lah.
3: Masih belum punya.
1: Kok bisa? Kok belum punya anak? Udah berapa lama kau kawin?
2: Udah 3 tahun
1: kan ya?
3: Mulut orang ini lah, sakit kali hatiku dibuatnya. Ya namanya belum rezeki, keletanya lah sama Tuhan.
4: Saat lisan tak terjaga, begitu banyak hati yang tersakiti.

Oke teman-teman, Prado masih barangku tentunya ya. Masih ada rasa-rasa ngantuk ya. Mungkin karena efek cuaca kali ya. Tadi pagi tuh subuh itu cuaca di Kota Bukit Tinggi dingin dan ini hujan gitu. Kayak wah. Ini kalau tidur enak banget. Tapi kalau misalnya teman-teman Pro 2 di hari Minggu, di weekend ini akan lebih baik kalau misalnya lebih produktif gitu ya. Nah, jadi teman-teman, langkah ketiga, hal ketiga yang bisa kita lakukan adalah untuk memutar musik atau lagu-lagu ceria. Nah, lagu-lagu yang ceria akan menciptakan mood yang positif nih. Kayak yang selalu aku puterin nih teman-teman Pro 2. Asik. Lagunya lagu-lagu ceria, membahana, ulala gitu ya. Jadi kayak menambah mood kamu di pagi hari yang cerah, ceria, merona, ulala ini ya. Dan teman-teman Pro 2, masih barangku tentunya di pagi hari ini. Dan masih bakal aku puterin lagu-lagu ceria buat kamu untuk menemani aktivitas kamu ya. Dan buat teman-teman Pro 2 nih yang mungkin mau berangkat aktivitas, semangat pokoknya. Even ini kita di hari Minggu ya, di akhir Minggu ya, di hari Minggu ini gak ada salahnya kalau kita menikmatinya ya, walaupun ibaratnya kayak aduh capek, aku pengen libur gitu kan. Tapi gak apa-apa, nikmatin aja ya. Oke, kita ke sana sini centil dulu. Sila Maisa nih, spesial buat teman-teman berdua semuanya. Enjoy and happy listening.

Pengentasan kemiskinan bukan cuma urusan pemerintah, tapi juga panggilan untuk kita, anak muda yang punya ide, energi, dan empati. Di era digital, peluang terbuka lebar. Dari UMKM online, gerakan sosial berbasis komunitas, sampai inovasi teknologi yang bikin akses pendidikan dan pekerjaan makin merata. Ketika anak muda berani terlibat, entah lewat berbagi ilmu, membuka lapangan kerja, atau mendukung produk lokal, rantai kemiskinan bisa diputus pelan, tapi pasti. Perubahan besar selalu dimulai dari langkah kecil yang konsisten. Karena ketika anak muda bergerak, harap

0: Lampu merahnya lama banget nih. Mumpung sepi, terobos aja yuk, Cah.
1: Jangan, Gas. Zebra cross ini hak pejalan kaki. Lagian, ada petugas juga.
0: Iya, cuman tertib pas ada petugas doang dong.
1: Justru itu salahnya. Budaya tertib itu lahir dari rasa malu melanggar, bukan karena takut ditilang. Dari jalan raya sampai urusan negara, semuanya butuh kedisiplinan.
0: Iya juga sih. Kalau hal sepele aja kita langgar, gimana mau ngomongin tertib hukum dan anti korupsi yang besar?
1: Nah, karakter bangsa yang kuat dimulai dari kepatuhan kita pada aturan kecil sehari-hari.
2: Scroll terus lihat orang liburan. FYP isinya pantai, gunung, sama hidden gem.
1: Eits, saatnya ikutan explore. Di Prodo Explore, kita bakal keliling Indonesia tanpa ribet. Mampir ke tempat-tempat kece, kenalan sama budaya lokal, nyobain kuliner khas lewat cerita, sampai nemuin hidden gem yang wajib masuk wishlist liburan kamu. Gak cuma jalan-jalan, tapi juga makin bangga sama Indonesia yang super kaya akan alam, budaya, dan ceritanya. Yuk berangkat bareng di Prodo Explore. Setiap minggu jam 9 pagi, hanya di Prodo RRI Bukit Tinggi, 94,8 FM. Prodo Explore, sekali dengar serasa liburan.

Tahukah kamu, tertawa tidak hanya membuat suasana hati menjadi lebih baik, tetapi juga memiliki manfaat bagi kesehatan. Menurut psychological science, orang yang lebih sering tertawa cenderung memiliki tingkat kebahagiaan dan kesejahteraan emosional yang lebih tinggi. Kondisi ini secara tidak langsung berdampak positif bagi kesehatan jangka panjang dan memperlambat tanda-tanda penuaan. Oleh karena itu, tidak ada salahnya untuk lebih sering tertawa dan tidak terlalu membebani diri dengan pikiran berlebihan. Terkadang, yang kita butuhkan bukan perawatan mahal, melainkan canda ringan dari orang terdekat yang mampu membuat kita tersenyum kembali.

0: Bang, makan bang.
1: Hah, iya. Nasi padang pakai ayam pop, minumnya TS.
2: Hah?
1: Astaga, ganggu orang aja kamu.
0: Lagian, abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
1: Yelah, santai dikit dulu lah.
0: Santainya sih nanti aja bang. Sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
1: Kamu junior, sok ngatur-ngatur.
0: Bukan gitu bang, laporannya nih ditungguin. Lagian abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu bang. Gak takut kena teguran apa?
1: Ya gak bakal lah, wong atasan lagi dinas luar kota.
0: Bukan teguran atasan bang, tapi teguran yang lebih di atas noh.
1: Iya, nih revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
0: Beneran bang, paket kilat nih.
1: Ya belum lah, bercanda doang ini.
0: Beuh, gajinya serius, kerjanya bercanda.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik.

0: 102 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2.

Budaya Indonesia lahir dari keberagaman suku, bahasa, dan adat istiadat yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Setiap daerah memiliki identitas budaya yang unik dan mencerminkan cara hidup masyarakatnya. Tradisi ini diwariskan secara turun-temurun melalui cerita, ritual, dan kebiasaan sehari-hari. Budaya tidak hanya menjadi simbol masa lalu, tapi juga membentuk karakter bangsa hingga hari ini. Nilai gotong royong menjadi salah satu ciri khas yang masih terasa kuat di berbagai wilayah. Melalui budaya, masyarakat belajar tentang kebersamaan dan saling menghormati. Inilah yang menjadikan Indonesia kaya secara sosial dan budaya.

0: Tahukah kamu, angka 4 dan angka 13 ternyata tidak ditemukan di tombol lift pada beberapa gedung tinggi. Angka-angka tersebut memang sengaja dihilangkan oleh para pemilik gedung karena berkaitan dengan budaya Tionghoa yang memiliki kepercayaan Feng Shui. Angka 4 dan 13 dipercaya membawa kesialan dan dampak buruk bagi usaha mereka.
1: Gadget adalah media yang dipakai sebagai alat komunikasi modern. Tentu ada efek kesehatan positif dan negatif dari gadget modern pada perkembangan anak. Sebuah penelitian yang dilakukan pada tahun 2018 menemukan 50% anak usia 8 hingga 11 tahun menggunakan perangkat seluler 1 jam sebelum mereka tidur. Beberapa ahli percaya bahwa terlalu banyak waktu yang dihabiskan untuk menatap layar dapat memengaruhi kemampuan anak untuk berkonsentrasi dan memperhatikan. Dampak buruk penggunaan gadget pada anak antara lain menjadi pribadi tertutup, gangguan tidur, suka menyendiri, perilaku kekerasan, pudarnya kreativitas, dan ancaman cyberbullying. Penting bagi orang tua untuk menyadari dampak positif dan negatif dari gadget modern pada perkembangan anak dalam menggunakan teknologi dengan cara yang sehat.
2: Tetap terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga. Teman-teman.

0: Seekor harimau Sumatera muncul di area kebun cabai di Aceh.
1: Seorang wanita tewas diterkam harimau Sumatera di hutan.
2: Tragis, seorang pria di Kabupaten Lampung Barat, Provinsi Lampung ditemukan meninggal diduga diterkam harimau.
3: Pemirsa, seorang remaja di Siak Riau tewas
4: dan menemukan korban masih dimangsa harimau buas tersebut.
5: Bagi manusia, kemunculan harimau adalah ancaman nyata. Ketakutan menyelimuti. Cerita lama kembali hidup, dan rasa aman menjadi barang mahal. Namun bagi harimau, manusia justru adalah misteri yang menakutkan. Makhluk yang merusak, memburu, dan terkadang membunuh tanpa alasan yang ia pahami. Di balik rimbunnya hutan hujan purba, tepatnya di Pulau Sumatera, hidup satu penjaga terakhir ekosistem, harimau Sumatera. Ia bukan sekedar predator, melainkan penyeimbang alam, simbol kekuatan, dan warisan yang hampir hilang. Sayangnya, spesies ini juga merupakan korban dari kesalahpahaman panjang.
6: Dalam kurun waktu dari 2020 sampai sekarang tahun 2026, berarti 5 sampai 6 tahun terakhir ya. Kalau kita tarik data, terutama dari data yang dipantau oleh Wildlife Whisperer Sumatera sendiri, sumbernya baik dari BKSDA atau dari media yang terpublish, itu dari catatan kita itu kurang lebih 14 sampai 16 individu harimau Sumatera yang mati berdasarkan kasus yang terkonfirmasi di lapangan. Jadi dari angka ini masih angka estimasi minimum, yang dimana jumlah sebenarnya kemungkinan bisa jadi lebih tinggi, karena seperti yang kita tahu, tidak semua kasus terdeteksi atau dilaporkan atau terpublikasi. Kasus-kasus yang berulang ini sangat serius, konfliknya tersebar di beberapa landscape yang ada di Pulau Sumatera gitu. Itu seperti di Taman Nasional Bukit Barisan Selatan di Lampung, lalu untuk di ekosistem leuser atau KEL, kawasan ekosistem leuser di Aceh, di Sumatera Utara juga dengan kasus jerat yang cukup tinggi, lalu di Jambi dan Sumatera Selatan itu di bentang alam Taman Nasional Kerinci Seblat itu juga tinggi. 2025 aja itu ada berapa kasus kan ya harimau kena jerat dan konflik dengan manusia. Itu bahkan ada harimau dari Riau kalau aku nggak salah yang namanya April. Lalu di Sumatera Barat juga ya cukup masih sering didengar di telinga kita. Dan yang terakhir di Muko-Muko kemarin yang di Bengkulu yang mati itu yang berbarengan dengan gajah kan di area bentang alam Seblat itu tadi. Itu sih kurang lebih kasus kematian harimau Sumatera yang di Bengkulu itu ya, yang di Muko-Muko itu menjadi tamparan konservasi cukup keras karena tidak hanya harimau Sumatera tapi ada satwa prioritas gajah Sumatera juga kan di situ gitu.
5: Sementara itu, data dari World Wide Fund for Nature dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan juga menunjukkan bahwa populasi harimau Sumatera diperkirakan hanya tersisa sekitar 600 ekor di alam liar. Angka yang mengkhawatirkan untuk spesies yang dulunya menguasai hutan luas Sumatera. Ancaman terbesar mereka bukan hanya hilangnya habitat akibat deforestasi, tapi juga konflik dengan manusia.
6: Selama ini kan harimau ini mengalami seperti pembunuhan karakter ya. Dia adalah satwa liar yang kejam, menyerang, ancaman. Kalau ketemu pasti manusianya bisa hilang nyawa. Ini mungkin narasi-narasi yang sudah harus dirubah polanya. Artinya kita harus membangun edukasi dan awareness mengenai peran penting harimau ini sebagai predator puncak, atau melihat perannya dari sistem untuk ekologis, penyeimbang ekologis di hutan. Predator puncak yang menjaga keseimbangan ekosistem di hutan. Jadi ketika kita kehilangan predator sebagai puncak rantai makanan, otomatis sistem hutan itu akan pincang, tidak akan berjalan sesuai fungsi dan perannya masing-masing. Bahwa akan ada peningkatan populasi yang menyebabkan hutan itu tidak stabil lagi gitu. Rusa meningkat, babi meningkat, semuanya ini kan sebenarnya sudah diatur dalam struktur pola rantai makanan itu tadi kan. Ini mungkin yang harus coba digaungkan lagi. Jadi kehilangan harimau ini dapat menyebabkan ketidakseimbangan yang pada akhirnya juga merugikan kita manusia. Dan kemunculan harimau di desa seharusnya dipahami sebagai tanda bahwa ekosistem di sekitarnya sedang mengalami tekanan. Ini mungkin alarm yang harus dipahami oleh manusia berkaitan tentang harimau ini bukanlah musuh atau ancaman. Kalau kita melihatnya dari sisi ilmiah atau saintifik, manusia sebenarnya bukanlah mangsa alami harimau. Jadi kita balik lagi ke pelajaran biologi, rantai makanan itu tadi gitu kan, si harimau sebagai predator puncak, nggak ada manusia di situ. Justru manusia itu mungkin sebagai ancaman misalnya. Ancaman karena faktor sifat sifat kemanusiaan yang nggak bisa dibendung itu tadi kan, yang melakukan fragmentasi dan lain-lainnya itu tadi gitu. Jadi sebagian besar insiden yang terjadi lebih tepat dipahami sebagai interaksi konflik gitu, bukan serangan yang disengaja. Bukan serangan yang disengaja baik dari sisi manusia ke satwanya atau dari satwa ke manusianya, seperti itu. Jadi banyak kasus terjadi karena harimaunya merasa terancam sehingga dia melakukan defense karena efeknya mungkin dia terkejut, dia terpojok, dia merasa terancam. Jadi ada bentuk defense dari dirinya sebagai satwa liar yang dimana sifat alami satwa liar ini tidak bisa ditranslate oleh kita manusia gitu loh. Gitu ya, padahal ya itu bentuk-bentuk wujud sisi alami insting liarnya begitu kan ya. Yang untuk harimau mengaum itu sebenarnya adalah untuk melakukan warning ke manusia. Let's say mungkin jangan dekatin aku, kita jaga jarak sampai sini. Cuma kan dari situ aja manusia udah menganggapnya suatu ancaman besar, harimau mau menyerang. Padahal tidak seperti itu gitu kan. Kukunya yang tajam gitu juga gitu, yang dianggap ketika itu terkena kita itu menyakiti, padahal ya memang dia mempunyai power yang lebih dari kita kan. Power kukunya dengan power kita itu berbeda gitu. Jadi di sini balik lagi, kalau harus dilihat apakah benar harimau menyerang secara ilmiah, bukan, manusia itu bukan makanan alaminya atau pakan alaminya harimau begitu.
5: Sebuah konflik sunyi yang berasal dari kesalahpahaman terus berlangsung. Bukan karena kebencian, tapi karena keterpaksaan. Manusia membuka lahan, membangun rumah, menanam kehidupan. Di sisi lain, harimau Sumatera berjalan perlahan, mengikuti naluri yang tidak pernah berubah, naluri untuk bertahan hidup. Sang penjaga terakhir rimba yang sejatinya menghindari manusia, kini mulai muncul lebih dekat ke pemukiman warga.
6: Harimau ini menunjukkan kemampuan adaptasi yang sebenarnya cukup tinggi ya. Mereka menjadi lebih fleksibel dalam waktu aktivitas dan lebih sering berada di tepi hutan. Dan dalam beberapa kasus lebih toleran terhadap kehadiran manusia justru ini. Jadi seharusnya secara alami ketika harimau ini terpapar dengan kehadiran manusia, mereka seharusnya menjauh secara insting alami satwa liarnya begitu. Tapi dalam beberapa kasus justru mereka tidak takut dan lebih mendekat justru begitu kan nih. Dengan tujuan mendekatnya sebenarnya bukan alarmnya bukan mau menyerang manusia begitu. Tapi mungkin dia sudah menargetkan seperti ada target yang harus diburu gitu, misalkan hewan ternak, atau lainnya lagi, faktor-faktor yang membuat dia menjadi reaktif kan, gonggongan anjing atau yang lainnya gitu. Jadi banyak faktor ketika bersinggungan dengan manusia, kenapa itu menjadi bentuk konflik, karena adanya bentuk perlindungan diri satu sama lain kan, baik dari kita manusianya ataupun dari harimau sebagai satwanya gitu. Jadi di sini bisa dilihat ada bentuk adaptif terhadap tekanan yang semakin tinggi.
5: Dulu hutan adalah rumah luas yang tidak terbatas. Mangsa berlimpah, jalur jelajah tidak terputus. Namun kini, jejak kaki harimau mulai bersinggungan dengan jejak manusia. Suara mesin menggantikan kicau burung. Aroma tanah basah tergantikan oleh asap dan debu. Harimau tidak datang ke desa karena ingin menyerang. Ia datang karena lapar, karena ruangnya dirampas tanpa suara.
6: Harimau ini kan dia spesies dengan kebutuhan ruang yang sangat luas. Seperti kita tahu, untuk harimau jantan itu dapat memiliki wilayah jelajah hingga ratusan kilometer persegi di hutan gitu. Nah, ketika hutan terfragmentasi, wilayah ini terputus-putus dan tidak lagi cukup untuk mendukung kebutuhan hidupnya itu tadi. Wilayah jelajah yang harus dipenuhi itu tadi begitu. Dan akibatnya harimau harus berpindah lebih jauh melintasi area yang sudah dimanfaatkan manusia, misalkan seperti itu. Jadi di titik inilah konflik sering terjadi atau menjadi pencetus terjadinya konflik, di mana wilayah perbatasan antara hutan dan aktivitas manusia itu semakin dekat karena adanya wilayah-wilayah di hutan yang terfragmentasi, yang terputus-putus itu tadi. Kalau dari sisi biologis, harimau ini mengalami peningkatan stres, sama juga seperti kita manusia. Akibatnya karena menyempitnya ruang mereka ini tadi, daya jelajahnya terbatas, lalu juga supply prey atau pakannya juga terbatas, akhirnya kan mengalami kesulitan untuk berburu begitu. Jadi dari sini muncullah kompetisi yang lebih tinggi dengan individu lain begitu. Tekanan ini pada akhirnya berdampak pada penurunan kondisi tubuh si harimau dan berkurangnya keragaman genetik tadi itu ya, atau jumlah populasinya juga menjadi faktornya juga di situ, hingga peningkatan risiko kematian gitu. Jadi dari perubahan perilaku seperti ini lebih sering muncul itu pada umumnya di siang hari atau mendekati manusia. Sebenarnya di sini adalah tanda bahwa sistem alaminya itu sedang terganggu begitu. Jadi apa yang dialami harimau saat habitatnya terus menyempit di sini, dan ketika muncul harimau ini di pandangan kita manusia, ini sebenarnya alarm alam karena ekosistemnya atau habitatnya terganggu. Makanya dia muncul di depan mata kita. Masuknya harimau ke wilayah manusia ini sebenarnya kan kalau kita lihat dari sisi behavior harimaunya, artinya ini kan bukan perilaku alami harimau, melainkan akibat dari tekanan yang terjadi di habitatnya, hingga terjadi perubahan perilaku atau behavior pada si satwa atau si harimau itu sendiri begitu. Dan dalam beberapa dekade terakhir, di area Sumatera yang menjadi betang alam atau habitatnya harimau kita ini mengalami kehilangan hutan yang sangat besar begitu, tutupan hutan terutama di dataran rendah yang justru merupakan habitat utama harimau. Dataran rendah ini kan landscape-nya dia ya, untuk lalu lalang di sekitar area hutan begitu. Perubahan hutan menjadi perkebunan, jalan, ada juga untuk pemukiman masyarakat. Ini juga menyebabkan habitat harimau terfragmentasi menjadi bagian-bagian kecil. Lainnya juga karena berkurangnya mangsa atau prey alami harimau di hutan yang disebabkan oleh perburuan, ini juga membuat harimau kesulitan memenuhi kebutuhan energi hariannya juga. Atau mungkin kita bisa melihatnya dari rantai makanan itu tadi dari situ. Jadi dari kondisi seperti ini akhirnya mendorong si harimau pun keluar dari hutan dan memasuki area yang sebelumnya tidak mereka gunakan, termasuk ke area perkebunan atau pedesaan yang rentan dengan konflik yang disebut itu tadi, konflik negatif antara manusia dan satwa kan, seperti itu.
5: Ketika harimau memasuki wilayah manusia, ketakutan berubah menjadi amarah. Narasi pun terbentuk bahwa ini adalah tentang balas dendam dan kebencian. Padahal, di dunia liar tidak ada yang namanya kebencian. Yang ada hanyalah keseimbangan. Tidak ada dendam dalam naluri harimau. Yang ada hanyalah insting. Insting untuk hidup, insting untuk bertahan. Masalah sebenarnya bukanlah pada harimau, tapi pada cara kita memandang mereka dengan perspektif manusia. Padahal, mereka hidup dengan hukum alam.
6: Mereka cenderung mengartikan atau melihat satwa liar ini melalui visualisasi manusia. Terlebih lagi dengan bagaimana memang stigma atau citra atau image harimau ini di mata masyarakat gitu ya. Dia memiliki tubuh yang cukup gagah, terus size tubuhnya lebih gede, lebih besar. Kita mendengar aumannya aja tuh bisa bikin kita ketakutan gitu kan. Padahal ketika kita memahami secara morfologi atau secara behavior harimau, ya mereka memang seperti itu. Kita bisa memahami mengapa ada pemahaman atau mungkin narasi-narasi yang terbangun yang membuat image harimau ini seperti pembunuhan karakter. Padahal ketika kita melihat dia sebagai satwa liar dengan bentuknya adalah kucing besar, ya seperti itulah harimau begitu. Tidak hanya belangnya, taringnya, kumisnya yang panjang, suaranya, karakternya, sifatnya, ya itu sifat alamiah harimau ya seperti itu. Balik lagi ke balas dendam itu tadi, itu hanya persepsi dari manusia untuk mencurahkan atau membahasakan bahasa emosionalnya. Padahal kalau kita lihat dari sisi satwa liar atau si harimau ini sendiri, itu reaksi insting sih.
5: Setiap satu harimau yang hilang bukan hanya satu nyawa yang lenyap, tapi satu sistem ekologi yang terganggu. Tanpa predator puncak, populasi mangsa meningkat tidak terkendali, merusak vegetasi, dan perlahan menghancurkan keseimbangan alam itu sendiri. Namun harapan belum padam. Program konservasi kini mulai menunjukkan perubahan. Pendekatan berbasis komunitas dilakukan. Edukasi masyarakat juga diperkuat. Tim mitigasi konflik dibentuk untuk merespon cepat ketika harimau mendekati wilayah manusia tanpa harus menghilangkan nyawa. Muncul suara-suara baru, suara yang memilih untuk memahami, bukan menghakimi. Suara yang mengingatkan bahwa yang kita hadapi bukanlah musuh. Arisa Mukarliza, sosok yang bergelut di dunia konservasi harimau, meyakini bahwa harapan belumlah padam. Ada solusi agar sunyi di balik rimba dapat terobati.
6: Solusinya harus bersifat menyeluruh dan juga terkaji, mulai dari permasalahannya apa, lalu output yang diharapkan apa, impact-nya apa, gitu. Ini mungkin yang harus benar-benar bisa diukur dan terukur, begitu, dari mulai perlindungan habitat inti, restorasi koridor satwa, lalu ketika kita berbicara tentang konflik, pasti yang paling sering dihalai di sini satwa ternak, artinya pengamanan ternak, lalu sistem peringatan dini itu juga berkaitan tentang edukasi juga pastinya. Lalu tidak kalah penting dan ini masih sering diabaikan adalah tim respon cepat, lalu juga edukasi masyarakat sih. Masyarakat lokal itu adalah kunci keberhasilan konservasi satwa itu sendiri gitu loh. Kunci keberhasilan pelestarian harimau Sumatera itu sendiri. Masyarakat lokal ini adalah garda terdepan atau mereka berada di garis depan yang memang betul-betul memahami kondisi di lapangan.
5: Karena pada akhirnya, harimau tidak pernah meninggalkan rumahnya. Kitalah yang perlahan datang, menggeser batas dan mengubah peta kehidupan. Jika konflik ini ingin berakhir, maka bukan hanya harimau yang harus dijaga, tapi juga hutan, keseimbangan, dan kesadaran manusia itu sendiri. Sunyi yang terluka di balik rimba bukan hanya tentang hilangnya hutan, tapi juga tentang rumah yang perlahan dirampas dari penghuninya. Dan hari ini, kita memiliki pilihan. Apakah kita akan memperdalam luka mereka, ataukah menyembuhkan segala bentuk luka di balik rimba? Saya Andini Mizaputri untuk Radio Republik Indonesia.

0: Benarkah tidur dengan kipas angin berbahaya bagi kesehatan? Banyak orang yang menggunakan kipas angin untuk mendinginkan ruangan saat tidur, terutama cuaca panas. Tapi tahukah kamu bahwa kebiasaan ini dapat membahayakan kesehatan? Bahaya utama dengan kipas angin yang diarahkan ke tubuh, terutama wajah, adalah kekurangan oksigen. Angin yang dihasilkan kipas angin bukan oksigen, melainkan karbon dioksida. Hal ini semakin bahaya jika kamu tidur di ruangan tertutup dengan ventilasi dan sirkulasi udara yang buruk. Menurut Public Health England, penggunaan kipas angin dalam waktu lama dapat menyebabkan dehidrasi atau kekurangan cairan tubuh. Bahaya lainnya adalah penurunan suhu tubuh akibat berkeringat. Berkeringat merupakan cara tubuh mengatur dan menyeimbangkan suhu. Saat tidur dengan kipas angin, keringat tidak keluar dan suhu tubuh tidak turun, sehingga berpotensi menyebabkan masalah kesehatan. Lebih baik lagi gunakan pendingin ruangan AC daripada kipas angin. AC tidak hanya mendinginkan ruangan, tetapi juga mengurangi kelembaban udara sehingga lebih nyaman untuk tidur. Ingat, kesehatan adalah hal yang paling penting. Hindari kebiasaan yang dapat membahayakan kesehatan, termasuk tidur dengan kipas angin.
1: Ada razia, balik nih, balik aja.
2: Hah, ada polisi razia? Wah, harus balik lagi nih, gawat.
1: Apa? Razia? Ya elah, lagi buru-buru gini ada razia lagi. Ya, masih ada sebagian dari kita yang takut gitu kalau ada razia kendaraan. Wah, pasti nggak lengkap ya. Atau nggak pakai helm. Terus nggak ada SIM mungkin. Tapi bisa jadi juga nggak bawa STNK kendaraan. Padahal kalau nggak ada masalah, pasti nggak masalah dong ada razia. Iya kan?
3: Halo Tomopro 2, mau dengerin selfie siaran

tapi terkendala lokasi dan sinyal radio. Sekarang, kamu nggak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 1, Programa 2, Programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana aja. Pada aplikasi RRI Digital, nggak hanya siaran RRI Bukit Tinggi aja nih yang bisa kamu dengarkan, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, nggak ada alasan lagi untuk melewatkan siaran favorit kamu hanya karena nggak ada sinyal radio. RRI, sekali di udara, tetap di udara. RRI Prodo Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Alright, teman-teman Pro 2 masih berlangsung tentunya di pagi hari ini ya. Dan teman-teman, selain dari putar musik, siapkan cemilan, buka HP nanti aja nih. Saat bangun pagi, sebaiknya hal pertama yang dilakukan bukan buka ponsel, observasi klinis menunjukkan paparan notifikasi, email, atau berita mengaktifkan jalur stres otak sebelum Anda benar-benar beradaptasi. Jadi, ahli menyarankan untuk menunda setidaknya sampai 30 menit gitu kan. Kayak pas bangun pagi tuh, cerna dulu apa yang terjadi gitu kan. Kalau untuk sekedar lihat jam bisa di dinding, atau misalnya kalau emang harus lihat jam ya udah nggak apa-apa gitu kan. Ya cuman lihat jam doang, habis itu jangan buka sosmed, itu intinya ya. Anyway teman-teman Pro 2, gak kerasa sudah 54 menit meninggalkan pukul 8 pada pagi hari ini. Tortinya kebersamaan kita di sepeda sudah berakhir. Jangan kemana-mana dulu karena habis ini kita bakal jalan-jalan di Pro 2 Explore. Tetap stay tune aja di 94,8 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Kamu pasti udah gak asing kan dengan lagu Lingsir Wengi? Lagu yang berhasil membuat kita merinding ini pasti selalu terkesan horor dan mistis setiap didengar. Lagu asli Lingsir Wengi ini diciptakan oleh Sunan Kalijaga. Lingsir Wengi sendiri berarti menjelang tengah malam. Lagu ini awalnya berfungsi sebagai dakwah Sunan Kalijaga yang biasanya disenandungkan setelah sholat malam yang mana isinya mengisyaratkan doa kepada Tuhan. Lagu asli versi Sunan Kalijaga lebih panjang dan liriknya berisikan munajat serta doa yang maknanya sangat dalam. Namun sayangnya, lagu Lingsir Wengi yang saat ini kita dengar di film-film horor telah mengalami perubahan versi dari aslinya sehingga lirik dan nadanya terkesan mistis dan seram.

0: Kamu nih kenapa sih, Don? Makan harus scroll-scroll. Tidur juga masih kedistraksi sama konten. Ini bahkan kerja juga masih terus scroll.
1: Iya nih, Don. Masa berisik lagi? Bisa fokus gak sih? Itu ya, kalau aku jadi jari-jari tangan kamu, aku udah minta cuti seminggu deh, karena gak kuat.
0: Jangankan jari, Mer. Otaknya Don aja nih, kayaknya udah kena brain rot. Kita ajak ngomong juga gak mudeng terus tuh dia.
2: Aku kayaknya kecanduan konten receh deh. Bantuin dong, Mae, Mer.
1: Ini nih, penyakit yang rentan buat anak muda.
0: Hati-hati kecanduan konten singkat dan receh, karena bisa jadi kamu

Halo teman-teman Pre2, tahukah kamu kalau membaca dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer, tapi terlalu sulit membawa buku dan mendapatkan koran? Ada cara mudah untuk membaca dan mendapatkan informasi yang up to date dengan hanya satu benda aja. Dengan sekali klik pada browser kamu, kamu akan mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. RRI.co.id menyajikan berbagai informasi dan berita yang ditulis oleh reporter dan koresponden handal. RRI.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan berita harian kamu. RRI, sekali di udara, tetap di udara. RRI Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Sang Garuda. Atas nama segenap bangsa Nusa Antara, tanah air tumpah darah, tanah kami lahir, hidup, dan tumbuh dalam kebinekaan yang ika, serta kedamaian abadi. Terima kasih telah senantiasa bersemayam menjaga bumi Nusantara.

Indonesia selalu menegaskan komitmennya untuk menjadi negara penengah dalam konflik global. Prinsip diplomasi menjadi dasar dalam menyikapi perang di berbagai belahan dunia. Melalui keterlibatan aktif di Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB, Indonesia mendorong dialog dan penyelesaian damai. Pendekatan ini menunjukkan bahwa kekuatan bukan hanya soal militer, tapi juga soal diplomasi. Indonesia adalah salah satu negara yang masih konsisten pada misi perdamaian meski dunia dilanda ketegangan. Negara kita menunjukkan bahwa identitas nasional mampu menjadi jembatan antar bangsa. Pesan utamanya, Indonesia hadir bukan untuk memihak, tapi adalah untuk menjaga harmoni global.

nama segenap bangsa Nusa Antara. Tanah air tumpah darah. Tanah kami lahir, hidup, dan tumbuh dalam kebinekaan yang ika. Serta kedamaian abadi. Terima kasih telah senantiasa bersemayam menjaga bumi Nusantara.

Membangun dari desa bukan berarti berpikir kecil. Justru, disanalah mimpi besar bisa tumbuh dengan akar yang kuat. Desa punya potensi yang luar biasa. Dari kreativitas anak mudanya, kekayaan alam, sampai budaya yang unik dan bernilai jual tinggi. Ketika anak muda berani kembali, berinovasi, berkarya di desa, mereka sedang menciptakan lapangan kerja, menggerakkan ekonomi lokal, dan membuktikan bahwa sukses tidak harus selalu ke kota. Membangun dari desa adalah tentang pulang dengan ilmu, teknologi, dan semangat kolaborasi untuk mengubah tempat asal menjadi ruang masa depan yang lebih mandiri, berdaya, dan membangkitkan.

94,8 Prodo FM, teman terbaik kamu. Oke teman-teman Pro 2, saatnya kita ada di ajang Pro 2 Explore ya. And as always teman-teman Pro 2, aku bakal ajak kamu pergi jalan-jalan. Kali ini kita akan menikmati wisata alam air terjun Sarasa Ulu Garut Padang yang bertingkat ya. Sumatera Barat kaya akan destinasi wisata alam yang memikat. Salah satunya air terjun Sarasa Banyak Gariang atau yang populer dikenal sebagai Sarasa Ulu Garut. Destinasi yang terletak di kawasan pedalaman hutan Bukit Sarasa, Kelurahan Lima Manis Selatan, Kecamatan Pauh, Kota Padang ini menawarkan daya tarik utama berupa aliran air jernih yang melintasi tebing batuan bertingkat setinggi kurang lebih 15 meter. Pengunjung yang bertandang akan disuguhi suasana alam yang masih asri, sejuk, serta dikelilingi pepohonan hijau yang rimbun. Air terjun ini memiliki struktur unik hingga 7 tingkat di mana pada bagian bawahnya terdapat kolam alami yang aman dan cocok digunakan wisatawan untuk berenang. Pemandangan tebing batu yang bertumpuk juga menjadikan lokasi ini sangat instagramable bagi para pecinta fotografi. Kayaknya ini menarik ya untuk dikunjungi. Gimana nih menurut teman-teman berdua?

0: antriannya panjang bener. Kalau begini terus, bisa gak keburu nih jalan sama doi. Ah, mumpung lagi pada santai, aku ngedusel ah.
1: Asyik, gak ketahuan.
0: Ngedusel lagi bisa gak ya? Ah, cobain ah.
2: Mbak, antri dong. Enak bener sih tuh, emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
0: Iya mbak, maaf.
2: Ya udah mbak, mundur lagi sana. Hus, sana.
0: Kita harus selalu membudayakan antri. Karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita, oke?
3: Halo teman-teman Pre2, tahukah kamu kalau membaca dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer, tapi terlalu sulit membawa buku dan mendapatkan koran? Ada cara mudah untuk membaca dan mendapatkan informasi yang up to date dengan hanya satu benda aja. Dengan sekali klik pada browser kamu, kamu akan mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. RRI.co.id menyajikan berbagai informasi dan berita yang ditulis oleh reporter dan koresponden handal. RRI.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan berita harian kamu. RRI, sekali di udara, tetap di udara. RRI Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Pengentasan kemiskinan bukan cuma urusan pemerintah, tapi juga panggilan untuk kita, anak muda yang punya ide, energi, dan empati. Di era digital, peluang terbuka lebar. Dari UMKM online, gerakan sosial berbasis komunitas, sampai inovasi teknologi yang bikin akses pendidikan dan pekerjaan makin merata. Ketika anak muda berani terlibat, entah lewat berbagi ilmu, membuka lapangan kerja, atau mendukung produk lokal, rantai kemiskinan bisa diputus pelan, tapi pasti. Perubahan besar selalu dimulai dari langkah kecil yang konsisten. Karena ketika anak muda bergerak, harapan ikut tumbuh.
1: Hai Ti, gak jadi diving nih.
2: Udah, baru aja turun kemarin.
1: Ya, gak ngajak.
2: Sorry deh, mendadak sih. Dan lagi, aku emang harus diving kemarin.
1: Emang kenapa?
2: Soalnya mau nyari hadiah buat si Nina.
1: Loh, kok nyari hadiah di laut?
2: Biar spesial ulang tahunnya. Aku mau kasih bunga terumbu karang buat dia.
1: Aduh Ti, kalau banyak orang kayak kamu bisa tambah rusak terumbu karang. Indonesia adalah surga terumbu karang. Namun sayang, hanya 29% saja yang masih dalam kondisi sangat baik.
3: Sebagai warga negara Indonesia, apa yang mampu kita lakukan?
4: Tetap terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.

Persatuan Indonesia sebagai sila ketiga dasar negara adalah hal yang mendasari berbagai perbedaan dan keberagaman dapat terwujud di Indonesia. Tidak hanya beragam dalam budaya dan suku bangsa, namun dalam 4 tahun sekali, penduduk Indonesia juga diuji persatuannya dalam pemilihan para wakil rakyat. Momen perbedaan pilihan dan pandangan politik ini menjadi salah satu penentu apakah Indonesia mampu tetap berada dalam keselarasan, harmoni, dan kerjasama antar penduduknya atau tidak. Momen pemilihan para wakil rakyat ini juga menciptakan kesadaran betapa penting menghargai keberagaman dan membangun hubungan yang saling menguntungkan antar kelompok yang berbeda tanpa memandang perbedaan tersebut sebagai sumber permasalahan. Sehingga Indonesia tetap menjadi negara yang damai dan bersatu dalam perbedaan.

0: Apa datang tepat waktu? Paling yang lain juga telat.
1: Nanti aja sih, ini kan Indonesia, pasti pada ngaret.
2: Halah, ngapain buru-buru? Telat juga gak masalah.
3: Siapa nih yang sampai sekarang masih suka ngaret? Janji jam 10, berangkatnya jam 12. Sayangnya, hal kayak gini sangat sering kita temui di sekitar kita. Bahkan, mungkin kita juga sering jadi pelakunya. Bayangin, ketika berada dalam posisi seseorang yang lagi nunggu, apakah kita rela ngabisin waktu untuk nungguin orang yang gak peduli sama waktu kita? Ngaret tidak hanya berpengaruh pada waktu yang kalian buang, namun juga pada waktu orang lain yang terbuang untuk menunggu. Yuk mulai sekarang, stop budaya ngaret.

Halo teman-teman Pre2, tahukah kamu kalau membaca dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer, tapi terlalu sulit membawa buku dan mendapatkan koran? Ada cara mudah untuk membaca dan mendapatkan informasi yang up to date dengan hanya satu benda aja. Dengan sekali klik pada browser kamu, kamu akan mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. RRI.co.id menyajikan berbagai informasi dan berita yang ditulis oleh reporter dan koresponden handal. RRI.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan berita harian kamu. RRI, sekali di udara, tetap di udara. RRI Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Oke teman-teman, Pro 2 gak kerasa sudah 59 menit meninggalkan pukul 9 pada pagi hari ini. Itu artinya kebersamaan kita di Pro 2 Explore sudah berakhir. Jangan kemana-mana dulu teman Pro 2, karena habis ini bakalan ada rekan Emil yang akan menemani kebersamaan kamu hingga nanti ke pukul 15 waktu Indonesia Barat. So, aku Safi pamit undur diri dulu dari ruang denger kamu. See you tomorrow and bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial.

0: Oke, 52 tepat pukul 10 lewat 3 menit waktu Indonesia Barat, kita hadirkan dulu ragam informasi yang udah aku rangkum dalam 52 Info. Kita mulai untuk informasi yang pertama, teman Pro 2, di siang hari ini atau di pagi menjelang siang ini, teman Pro 2, drama olahraga terbaru Kim Woo Bin yang berjudul Gift ini merilis teaser pertamanya. Jadi drama tersebut menghadirkan kisah mantan pelatih bisbol profesional yang mendapatkan kemampuan khusus setelah kecelakaan. Dilansir dari Sumpi, Kim Woo Bin ini berperan sebagai Jung Min Young, mantan pelatih pitching bisbol profesional. Dan dia kemudian menjadi pelatih kepala tim bisbol SMA yang berada di peringkat terbawah. Kita beralih ke informasi berikutnya, teman Pro 2, Sung Kang Jun ini membahas drama terbarunya yaitu A Love Other Than Yours dalam wawancara bersama Elle Korea, dan dia membicarakan karakter pandangan tentang cinta serta harapan dalam karir akting. Dilansir dari Sumpi, drama KBS 2 TV ini tersebut mengisahkan pasangan yang telah berpacaran selama 10 tahun, teman Pro 2, dan keduanya menghadapi perubahan emosional tak terduga dalam hubungan yang sebelumnya terasa familiar. Jadi Seo Kang Jun ini berperan sebagai Nam Jun Ho, karyawan perusahaan yang rela melakukan apapun untuk kekasihnya. Dan Lee Min Do, kekasih Nam Nong Ho, diperankan oleh Ah Eun Jin. And the last not but least, sama Pro 2, single terbaru Lisa Blackpink, Sawadika, kembali mencatatkan performa kuat di tangga lagu Billboard nih. Jadi lagu tersebut memasuki pekan kedua di Billboard Hot 100 pada 23 September waktu setempat. Berdasarkan informasi yang didapatkan dari Sumpi, Sawadika berada di peringkat ke-93 pada pekan keduanya di Hot 100, yang sebelumnya lagunya tersebut disebut debut di peringkat 69 pada pekan yang lalu. Jadi Billboard Hot 100 ini merupakan tangga lagu yang mengurutkan lagu-lagu terpopuler di Amerika Serikat, dan peringkatnya ini menunjukkan Sawadika masuk bertahan dalam persaingan tangga lagu Amerika. Itulah informasi yang pernah aku sampaikan dalam Pro 2 Info.
1: Kamu baru saja mendengarkan Pro 2 Info.

Halo, selamat pagi Tumpu Pro 2 menjelang siang ya di tanggal hari ini, di hari ini, di weekend hari ini Tumpu Pro 2 di tanggal 27 September 2006. Kembali lagi bareng aku Emil yang nemenin kamu untuk hari ini Tumpu Pro 2 di santai siang ya. Selama 5 jam ke depan dari jam 10 sampai ke jam 3 sore nanti ya. Dan ya, Tumpu Pro 2 seperti biasa aku mengucapkan selamat pagi menjelang siang buat teman-teman Pro 2 di wilayah Kota Bukit Tinggi dan sekitarnya, dan buat teman-teman yang ada di seluruh Indonesia juga deh, spesial buat kalian ya. Dan hari ini teman-teman Pro 2 di Kota Bukit Tinggi lagi hujan banget, dan kita tahu sekarang Kota Bukit Tinggi kan banyak banget event ya. Dari tanggal 26, 27 berturut-turut itu ada yang event lari, ada yang konser ya. Jadi kayak rame banget nih Kota Bukit Tinggi hari ini teman-teman Pro 2, atau dari kemarin malahan ya. Tapi enggak apa-apa teman-teman Pro 2, kita tetap semangat tentunya di hari ini walaupun hujan deras tadi ya dari jam 5 sampai setengah 7. Tapi enggak apa-apa banget, yang penting kita masih bisa happy-happyan untuk di hari ini, oke? Okay? Dan pada kesempatan kali ini teman Pro 2, aku bakal nemenin kamu ya. Kita bakalan happy-happyan selama 5 jam mulai dari jam 10 sampai ke jam 12. Aku bakal nemenin kamu dalam acara Zona Musik Kamu as usually, seperti biasanya ya. Itu ada di Pro 2 Bukit Tinggi, Zona Musik Kamu. Kalian boleh request ya selama 2 jam tentunya. Kudu siapin lagunya nih ya untuk di request di Pro 2 RRI Bukit Tinggi. Kemudian dari jam 12 sampai ke jam 1 aku bakal nemenin kamu dalam Funtertainment. Kemudian dilanjutkan dari jam 1 sampai ke jam 2 itu ada Pro 2 Sport. Dan nanti dari jam 2 sampai ke jam 3 kita ada Top 20 Indonesia. Dan nanti kita akan bergabung dengan Pro 2 RRI Jakarta. Kira-kira siapa pemuncaknya untuk di minggu ini? Dan kesempatan kali ini teman Pro 2, pokoknya kita boleh banget nih request-request di Pro 2 Bukit Tinggi langsung aja. Buat kalian nanyain gimana caranya untuk request di Pro 2 Bukit Tinggi, caranya gampang banget, langsung aja ke Instagram kita di @pro2bukittinggi. Di situ ada story yang barusan aku upload sama Pro 2 yang masih hot banget, the last story kita sama Pro 2, our last story. Dan di situ ada kalian apa link ya, itu kalian boleh isi linknya teman Pro 2, dan juga isi lagu atau mungkin artis kesayangan kalian yang mau kalian puterin di Pro 2 RRI Bukit Tinggi. Dan kemudian teman Pro 2, kalau misalnya kalian mau di WA kita juga boleh di 0811 6619 480. Sekali lagi aku ulangi teman Pro 2, di 0811 6619 480 ya. Gampang banget kan, gampang lah. Dan aku tungguin teman Pro 2, tanpa ditunggu udah ada yang masuk nih. Ini ada requestnya, bentar, mana nih, kita bacain dulu teman Pro 2. Di jam dulu, selamat pagi Kak, aku Caca, selamat pagi juga Caca, aku Emil gitu ya. Dari fanbase-nya Berbinar, easy request dong, boleh lagunya Selesai dari Sabrina Leanor, boleh banget. Kemudian ada Kak Minis atau Minace, dia mau request lagunya Sumpah Mati by Selena Grace. Salam buat kakaknya aja, semangat terus siarannya kakak, makasih banyak. Sama-sama. Berarti ada dua lagu ya di sesi yang pertama ini, ada lagunya Sabrina Leonard dan juga Selena Grace. So terus saya curi Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Hai teman-teman Pro 2, mau siangmu biar makin asik? Yuk gabung di zona musik kamu. Setiap hari jam 10 sampai 12 siang di Pro 2 RRI Bukit Tinggi 94,8 FM, teman terbaik kamu. Di sini kamu yang bakal pegang kendali. Mau request lagu favorit? Langsung aja mampir ke Instagram @pro2bukittinggi. Dan jangan lupa cek Instastory kita untuk link requestnya. Atau kamu juga bisa WhatsApp kita 0811-669-9480. Jangan lupa ya, zona musik kamu. Musiknya kamu, moodnya kamu, siangnya jadi makin seru bareng Pro 2 RRI Bukit Tinggi. 94,8 FM, teman terbaik kamu.
1: Punya banyak ide random di kepala, jangan cuma disimpan sendiri teman-teman Pro 2. Lewat Asta Cita, kita didorong buat gak cuma jadi penonton, tapi jadi pelaku industri kreatif yang mandiri dan inovatif. Mulai dari desain, konten digital, sampai produk lokal, semuanya disiapin biar kreativitas kamu bisa jadi karya nyata. Yuk, wujudin ide kamu demi masa depan yang lebih keren.

0: Jika satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Oke, Tomo Pro 2, Selena Grace bersama Dirianto dengan sumpah matinya Tomo Pro 2 ya. Dan tentunya Tomo Pro 2 dan dalam kesempatan kali ini di jam 10:30 waktu Indonesia Barat, kita lanjut lagi pembahasan kita di Zona Musik Kamu atau dengan requestan kalian yang udah masuk di pagi menjelang siang kali ini. Dan Tomo Pro 2 ini ada yang request dari WhatsApp kita di 0811-6910-480. Yang pertama ada pagi menjelang siang Emil. Ini Vicky di Aur Atas, izin putarin lagunya Blackpink, judulnya Ten. Udah ada belum? Belum kebetulan ya. Kalau belum ada Sawadika aja by Lisa enggak apa-apa Emil. Oke, siap. Di sini lagunya udah aku siapin buat udah Vicky ya di Aur Atas. Makasih Emil, sama-sama. Nanti setelah ini lagunya aku puterin ya, Bang. Kemudian ada juga, assalamualaikum kak, waalaikumsalam, aku Hafiza dari Bukit Tinggi kak, aku mau request lagu dong yang judulnya Terbelah Jadi Dua dari Ade Govinda dan Gloria Jessica kak. Makasih ya kak, sama-sama. So ada dua lagu di sesi ini teman-teman, dua jangan kemana-mana, ada lagunya Sawadika dan juga Gloria Jessica sama Bang Ade Govinda, Terbelah Jadi Dua. Terus saya Cudi Pro 2 dari Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Halo, selamat siang. Dengan Bapak Bambang?
1: Iya, Pak. Dengan saya sendiri.
0: Gini, Pak. Kami dari Bank Jaya Bersama ingin menyampaikan bahwa Bapak terpilih menjadi pemenang utama undian kami. Untuk mengklaim hadiahnya, Bapak bisa bantu menyebutkan kode OTP yang sudah kami kirimkan ke nomor Bapak ya.
1: Serius, Pak? Baik, Pak. Nomornya...
2: Stop! Kode OTP bersifat rahasia. Jangan pernah berikan kepada siapapun, termasuk kepada oknum yang mengaku dari bank atau instansi resmi apapun. Lindungi rekening Anda dari penipuan digital. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
3: Aduh, ngantuk kali aku, bah. Kurang tidur aku ini.
4: Halah, kau ini ngantuk aja. Kalah kau sama jerapah.
3: Hah? Kok tiba-tiba bisa jerapah pula?
4: Hah, inilah, nggak tahu kok kan. Jerapah itu cuma tidur sekitar 20 menit sampai 30 menit dalam sehari. Dan tidur mereka terbagi dalam beberapa sesi singkat yang masing-masing hanya beberapa menit aja. Dan uniknya, mereka itu sering tidur sambil berdiri biar bisa langsung kabur kalau ada bahaya. Dan jerapah ini juga termasuk dalam daftar mamalia dengan waktu tidur tersingkat di dunia.
5: Wih, gokil! Pemandangan desa wisata ini indah banget ya, Tari. Jalurnya rapi, warga lokalnya juga ramah-ramah nih.
6: Makanya, Riz, liburan nggak perlu jauh-jauh ke luar negeri. Destinasi wisata lokal kita nggak kalah mempesona.
5: Bener, Tar. Pas kita belanja oleh-oleh dan kuliner di sini, wirausaha dan pengrajin lokal langsung ketiban rejeki.
6: Pas banget. Pariwisata dan ekonomi kreatif daerah itu penggerak ekonomi warga sekitar. Apalagi makin banyak anak muda yang bantu promosi di media sosial.
5: Udah asik, seru, sekaligus juga ikut memajukan ekonomi daerah. Komplit.
6: Yuk, bangga berwisata di Indonesia.

Oke, teman pro 2, itu dia lagunya Gloria Jessica dan juga Ade Govinda, Terbelah Jadi Dua, teman pro 2 ya. Dan selanjutnya teman pro 2, kita lanjut lagi dengan muteri lagu yang udah kalian request di pro 2 Bukit Tinggi. Dan juga aku lagi nunggu nih requestan kalian yang masuk lagi di pro 2 RR Bukit Tinggi untuk di WhatsApp kita dan juga Instagram kita nih, teman-teman pro 2 ya. Dan teman-teman udah ada masuk ini requestan teman pro 2, ada dari Kak Zati yang katanya mau diputerin lagunya Pura-Pura dari Liodra. Di sini udah aku siapin buat kamu ya. Kemudian ada Kak Love Yourself, katanya mau diputerin juga lagunya Semesta Kenris. Dan salam untuk yang libur kerja, selamat berlibur katanya ya. Yang kita enggak libur ya udah enggak apa-apa deh ya. Happy weekend juga buat teman pro 2 dimanapun kalian berada, teman-teman. So, teman pro 2 ada dua lagu di sesi ini, ada Liodra dengan Pura-Pura dan juga Semesta dari Kenris.

0: Pengentasan kemiskinan bukan cuma urusan pemerintah, tapi juga panggilan untuk kita, anak muda yang punya ide, energi, dan empati. Di era digital, peluang terbuka lebar. Dari UMKM online, gerakan sosial berbasis komunitas, sampai inovasi teknologi yang bikin akses pendidikan dan pekerjaan makin merata. Ketika anak muda berani terlibat, entah lewat berbagi ilmu, membuka lapangan kerja, atau mendukung produk lokal, rantai kemiskinan bisa diputus pelan, tapi pasti. Perubahan besar selalu dimulai dari langkah kecil yang konsisten. Karena ketika anak muda bergerak, harapan ikut tumbuh.
1: Apakah Anda tahu profesi tertua di dunia? Jawabannya adalah dokter gigi. Melansir penelitian yang berjudul Early Neolithic Tradition of Dentistry, sejarah menemukan bukti gigi yang dibor pada tengkorak kaula muda. Menariknya, tengkorak tersebut berasal dari 7.500 sampai 9.000 tahun yang lalu. Tidak sampai di situ, penelitian lain yang menunjukkan jika di dalam tengkorak manusia berumur 14.000 tahun sudah ditemukan gigi busuk pada rahang yang sengaja digosok dan digores dengan alat. Kedua penemuan tersebut memperkuat fakta jika dokter gigi adalah profesi tertua di dunia.

0: siapa kemari? Kebetulan tuh orang ketemu di sini, Le.
1: Hama. Masa kok lupa? Coba lihat dulu.
0: Siapa ya? Kayak tidak asing. Saya lupa kayaknya namanya.
2: Lupa ya, coba ingat.
0: Tunggu, ini Siska tuh.
2: Iya.
0: Siska yang IP1 yang baru satu kelas tuh. Astaga, Siska. Kenapa kok baru saling?
2: Iya, kok ini coba lupa.
0: Iya, saya begitu kayak ingat wajah tapi lupa nama. Astaga, Siska.
3: Fokus pikiran hanya pada bentuk atau perubahan fisiknya saja. Nyatanya, mudah mengingat wajah seseorang tapi lupa dengan namanya bukanlah sebuah kebetulan. Sebaliknya, hal tersebut ternyata ada penyebabnya. Dalam prosesnya, otak memiliki tugas yang berbeda dalam mengingat nama dengan wajah secara bersamaan. Otak akan mendapatkan lebih banyak tugas saat mengingat wajah, seperti melihat, mengenali, mengamati, dan menyimpannya sebagai sebuah memori.
4: Terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.

Itu dia semesta ya, dari Kentris sama Pro 2 ya, pagi-pagi di cuaca yang berangin di Kota Bukit Tinggi temenin lagunya Kentris, cakep banget pokoknya ya. Dan teman Pro 2, gak kerasa udah 55 menit kita meninggalkan pukul 10, itu tandanya zona musik kamu untuk di part pertama akan segera berakhir ya. Tapi teman Pro 2 gak perlu khawatir, nanti langsung aja request di, kalau misalnya gak ada kesempatan untuk request di part yang pertama, kalian bisa request di part yang kedua ya. So teman Pro 2, aku juga bakal muterin lagu terakhir buat di part yang pertama ini. Ini ada special request dari temanku Salsa, katanya dia mau diputerin lagunya Hi-Fi yang judulnya Main. Boleh banget ya. So jangan kemana-mana, terus saya Cudi Pro 2 RR Bukit Tinggi, dan aku tunggu request kalian di part yang kedua ya. Sekali lagi, terus saya Cudi Pro 2 RR Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Indonesia selalu menegaskan komitmennya untuk menjadi negara penengah dalam konflik global. Prinsip diplomasi menjadi dasar dalam menyikapi perang di berbagai belahan dunia. Melalui keterlibatan aktif di Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB, Indonesia mendorong dialog dan penyelesaian damai. Pendekatan ini menunjukkan bahwa kekuatan bukan hanya soal militer, tapi juga soal diplomasi. Indonesia adalah salah satu negara yang masih konsisten pada misi perdamaian meski dunia dilanda ketegangan. Negara kita menunjukkan bahwa identitas nasional mampu menjadi jembatan antar bangsa. Pesan utamanya, Indonesia hadir bukan untuk memihak, tapi adalah untuk menjaga harmoni global.

Oke, teman Pro 2 masih di Selobat Kobal 8 Pro 2 FM RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 balik lagi di Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman Pro 2 ya. Dan tentunya masih di zona musik kamu untuk di part yang kedua. Yeay. Dan buat kalian yang mau request-request itu boleh banget, teman Pro 2, langsung aja ke Instagram kita, tengok story kita yang terbaru atau the last story buat kamu ya, teman Pro 2. Terus ada link di situ, kalian boleh isi linknya ya. Kemudian kalau misalnya di WhatsApp kita juga boleh di 0811 6699 480. Sekali lagi aku ulangi, teman Pro 2 di 0811 6699 480. Gampang banget ya, gampang banget dong. Dan teman Pro 2, di kesempatan kali ini langsung aja kita bacain requestan kalian yang udah masuk. Ini ada dari Assalamualaikum Kak, Waalaikumsalam. Ini dari WA kita ya. Ada dari Yosi di Matur, mau request lagunya NCT 127 yang judulnya Belingi. Thanks Kak, sama-sama. NCT 127 ya. Boleh banget, di sini lagunya udah aku siapin juga buat kamu. And we move to Instagram kita, teman Pro 2, ada Kak dari Srian Diawanti 18. Katanya dia mau diputerin lagunya Sumpah Mati dari Rio Laskar nih. Semangat siarannya Kak Emil. Thank you Kak Srian selalu. Thank you ya. Semoga kamu sehat selalu di sana ya, di Bali sana ya. Dan lagunya juga udah aku siapin buat kamu Kak Srian selalu. Ya, jangan kemana-mana, ada dua lagu di sesi ini. Ada lagunya NCT 127 atau gimana sih nyebutnya ya, pokoknya itulah ya, yang Belingi. Kemudian ada lagunya Rio Laskar dan juga Adi Rianto dengan Sumpah Mati.

0: Hai teman-teman Pro2, mau siangmu biar makin asik? Yuk, gabung di zona musik kamu. Setiap hari, jam 10 sampai 12 siang di Pro2 RRI Bukit Tinggi. 94,8 FM, teman terbaik kamu. Di sini, kamu yang bakal pegang kendali. Mau request lagu favorit? Langsung aja mampir ke Instagram @Pro2Bukit Tinggi. Dan jangan lupa, cek instastory kita untuk link requestnya. Atau kamu juga bisa WhatsApp kita 0811-669-9480. Jangan lupa ya, zona musik kamu. Musiknya kamu, moodnya kamu, siangnya jadi makin seru bareng Pro2 RRI Bukit Tinggi. 94,8 FM, teman terbaik kamu.
1: Kepikiran gak kalau apa yang kamu makan hari ini sebenarnya investasi buat seberapa produktif kamu 10 tahun lagi? Menjamin ketersediaan pangan yang sehat itu jadi prioritas utama kita sekarang. Ini bukan cuma soal stok beras di pasar aja, tapi gimana kita semua, terutama kamu para anak muda, bisa dapat akses ke makanan yang bergizi dan berkualitas tinggi. Yuk kita mulai apresiasi hasil bumi dari petani lokal kita sendiri. Coba deh lebih sering belanja di sekitar kamu, pilih bahan yang segar, dan yang paling penting, jangan pernah sisain makanan di piring kamu ya. Karena Indonesia yang kuat dan sehat itu mulainya dari piring makan kita hari ini.

0: Semuanya jadi 20.000, Kak. Mau pakai kantong plastik belanjanya nggak, Kak?
1: Setiap tahun, miliaran ton sampah plastik mencemari bumi kita. Plastik butuh ratusan tahun untuk terurai dan seringkali mencemari lautan, mengancam kehidupan laut, dan mengganggu ekosistem.
2: Gak usah deh, Mbak. Saya bawa kantong belanja sendiri kok.
1: Setiap langkah kecil kita berkontribusi pada perubahan besar. Mulai hari ini, jadikan bumi tempat yang lebih bersih dan sehat untuk generasi mendatang.

Oke, teman Pro 2 masih di 94,8 Pro 2 FM RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu teman Pro 2. Masih di Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman Pro 2 ya, dalam acara Zona Musik Kamu tuh di jam 11 ini atau di part yang kedua ini teman Pro 2. Dan teman Pro 2, kita lanjut lagi dengan requestan kalian yang udah masuk di pagi menjelang siang. Udah siang sih bawaannya ya, vibesnya ya teman Pro 2. Dan aku memputerin lagunya, ada ini yang request katanya ada Kak siapa ini, bentar aku bacain dulu. Ini di Instagram kita teman Pro 2 ya. Ada dari Kak Skoy-Koy, katanya dia mau diputerin lagunya Naikila Main-Main Gue, boleh banget ya, enak banget lagunya ini. Kemudian ada juga dari Kak Elis nih, Elis katanya mau diputerin lagunya Astaga Bercanda. Waduh, ada gak ya lagunya Astaga Bercanda, bentar. Harusnya ada gak sih lagunya ini Astaga Bercanda, oh ada cuy. Dan lagunya udah aku siapin juga buat kalian. Udah ada dua lagu di sesi ini. Lagunya Hipdut keduanya, boleh banget. So jangan kemana-mana, terus saya cuy di Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Hai teman-teman Pro 2, mau siangmu biar makin asik? Yuk, gabung di zona musik kamu. Setiap hari, jam 10 sampai 12 siang di Pro 2 RRI Bukit Tinggi. 94,8 FM, teman terbaik kamu. Di sini, kamu yang bakal pegang kendali. Mau request lagu favorit? Langsung aja mampir ke Instagram @pro2bukittinggi. Dan jangan lupa, cek instastory kita untuk link requestnya. Atau kamu juga bisa WhatsApp kita 0811-669-9480. Jangan lupa ya, zona musik kamu. Musiknya kamu, moodnya kamu, siangnya jadi makin seru bareng Pro 2 RRI Bukit Tinggi. 94,8 FM, teman terbaik kamu.
1: Tahukah Anda, ternyata air panas membeku lebih cepat dibandingkan dengan air dingin jika keduanya ditempatkan pada suhu dan lingkungan yang sama. Fenomena ini disebut dengan efek Mpemba. Nama ini diambil berdasarkan nama penemunya, Erasto Mpemba, pada tahun 1963. Efek Mpemba sering dianggap sebagai pengecualian dari aturan termodinamika umum, namun bisa dijelaskan secara ilmiah. Efek Mpemba saat ini diterapkan pada peningkatan efisiensi mesin pendingin dan teknologi penyimpanan panas.
2: Itu kebakaran. Ih, kenapa itu?
3: Itu tuh gara-gara charger HP nggak dicabut.
2: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar nggak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
4: Halo teman Pro 2, tahukah kamu kalau membaca dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit membawa buku dan mendapatkan koran? Ada cara mudah untuk membaca dan mendapatkan informasi yang up to date dengan hanya satu benda saja. Dengan sekali klik pada browser Anda, Anda akan mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia, bahkan di luar negeri. rri.co.id menyajikan berbagai informasi dan berita yang ditulis oleh reporter dan koresponden handal. rri.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan berita harian Anda. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik.

Oke, teman Pro2 masih di Slowat Kopal 8 Pro2 FM, teman terbaik kau. Gimana? Lagu Hipdut udah bikin mood kalian bagus enggak, teman Pro2? Harusnya tambah bagus ya. Karena memang lagu Hipdut ini bawaannya enjoy, asik banget gitu loh. Jadi kayak kita tuh tambah semangat untuk jalanin weekend kita di hari ini. Even besok udah mulai hari Senin ya. Besok udah hari Senin, teman Pro2. Tapi enggak apa-apa ya. Walaupun besok udah hari Senin, kita pasti harus tetap semangat dalam menjalani hidup kita. Asik ya. Dan teman Pro2, kita lanjut lagi dengan request kalian yang udah masuk di setengah 12 ini, teman Pro2 ya. Kita lanjut lagi dengan requestan kalian yang pertama, yang selanjutnya, bukan pertama. Ini selanjutnya ada dari Kak siapa nih di Instagram kita, teman Pro2. Ini ada dari Kak Firman Syah nih. Katanya dia mau diputerin lagunya Angie Carvalho yang judulnya Remuk. Boleh banget ya. Kemudian ya seperti biasa ada yang mau diputerin Kak Sita Latifa ya, Tak Semudah Hompimpa dari Nabila Takia. So ada dua lagu di sesi ini, teman Pro2, jangan kemana-mana, terus saya cuy di Pro2 RR Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
1: Satu, dua, tiga.
2: Wih, banyak banget dolarnya, Din. Mau diapain tuh?
1: Ini anak, orang lagi ngitung dikagetin. Mau tukar ke rupiah?
2: Hah? Ditukar di mana emangnya? Sini, sini, tukar sama aku aja.
1: Emang kamu ada izin?
2: Gak ada sih.
1: Don, buat nuker falas kayak gini tuh gak bisa di sembarang tempat. Kalau gak di Bank Umum Devisa, ya di Kupfa BB alias Money Changer yang udah ada izin resmi dari Bank Indonesia. Kalau sembarang nuker falas bisa kena pidana loh.
2: Hah, ngeri juga ya?
1: Iya.
2: Ya udah gak usah ditukar lah.
1: Hah?
2: Mending pegang dolar aja, kan keren pegang dolar.
1: Iya, ini anak pegang mata uang asing kok bangga. Pegang rupiah dong, baru bangga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
3: Kalau kata pepatah, asam di gunung, garam di laut. Asamnya dari gunung, garamnya dari laut. Tapi bagaimana kalau garamnya dari gunung? Emang ada? Pasti bertanya-tanya. Tapi memang, ada garam yang dihasilkan bukan dari laut, seperti garam Himalaya. Sama dengan namanya, garam ini memang didapatkan dari tambang garam Keura yang berada di dekat pegunungan Himalaya di Pakistan. Tambang garam ini merupakan salah satu tambang garam tertua dan terbesar di dunia. Berbeda dengan garam pada umumnya yang berwarna putih, garam Himalaya justru berwarna merah muda. Konon, warna ini berasal dari kandungan mineral alami dalam garam Himalaya yang lebih banyak daripada garam yang biasa kita kenal. Tidak hanya di luar sana, di Indonesia juga ada garam yang dihasilkan di pegunungan dan jauh dari laut, tepatnya di kawasan Krayan, Kalimantan Utara.
4: Adek, kakak beli kue donat loh.
5: Mau. Adek mau, kak.
4: Tapi cuci tangan dulu ya.
5: Sudah, kak. Tadi adek cuci tangan pakai air di gelas itu.
4: Ayo, ikut kakak ke belakang. Kita cuci tangan yang benar.
5: Memangnya yang tadi salah ya?
4: Cuci tangan itu harus di bawah air yang mengalir. Jangan lupa pakai sabun, digosok sampai ke sela-sela jari.
5: Kenapa harus begitu, kak?
4: Supaya kumannya mati.
5: Kuman itu apa?
4: Kuman itu kalau masuk di mulut terus masuk ke perut, nanti adek sakit perut, bisa diare.
5: Adek nggak mau sakit perut, kak. Ayo kita cuci tangan. Adek mau makan kue donat nih.
4: Ayo kita cuci tangan yang benar.
5: Teman-teman, jangan lupa cuci tangan pakai sabun dan air yang mengalir ya.
0: Tetap terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.

Oke, Topo Prodo masih di 4,8 Prodo FM, teman terbaik kamu. Kita lanjut lagi dengan requestan kalian yang udah masuk di siang hari ini, teman Prodo, di zona musik kamu kali ini. Yaitu ada yang request katanya dari Something Peach, katanya dia mau diputarin lagunya sedikit lebih lama dari Peach Kota. Boleh banget ya, sedikit lebih lama. Apakah ada lagu ini, teman Prodo? Sedikit lebih lama, oh ada ternyata ya. Dan kemudian nanti kita juga bakal muterin lagunya Medra 100 Hidup Lagi, teman Prodo. Jangan kemana-mana, terus aja di Prodo RR di Bukit Tinggi, tempat terbaik kamu.

0: Korannya koran.
1: Ketika langit belum menunjukkan cahayanya, matahari kalah cepat datang dengan seorang loper koran. Iya, loper koran, garda terdepan pendistribusian berita dan informasi. Terkikisnya loper koran di era digitalisasi tetap tidak menghilangkan perannya sebagai penyebar informasi jurnalistik. Surat kabar pertama kali diperkenalkan di abad 17. Bernie Flaherty di tahun 1833 yang kala itu berusia 10 tahun merupakan loper koran pertama dari The New York Sun di Amerika. Meskipun di era digital ini pekerjaan loper koran perlahan mulai menghilang, para loper adalah pahlawan tanpa tanda jasa yang memastikan informasi bisa sampai ke tangan para pembaca setiap pagi. Nilai-nilai yang tidak lekang oleh waktu dan teknologi. Seiring berjalannya waktu, peran mereka mungkin berubah. Tetapi kisah mereka tetap menjadi bagian dari sejarah distribusi informasi yang patut dikenang.
2: Mas, duluin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
3: Loh, nggak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
2: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
3: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
2: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya nggak jadi beli.
4: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.
5: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
6: Halo teman Pro 2, tahukah kamu kalau membaca dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit membawa buku dan mendapatkan koran. Ada cara mudah untuk membaca dan mendapatkan informasi yang up to date dengan hanya satu benda saja. Dengan sekali klik pada browser Anda, Anda akan mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia, bahkan di luar negeri. RRI.co.id menyajikan berbagai informasi dan berita yang ditulis oleh reporter dan koresponden handal. RRI.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan berita harian Anda. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
7: Tahukah Anda, hingga akhir abad ke-18 dipercaya bahwa membunyikan lonceng gereja dapat mengusir petir. Inilah mengapa banyak lonceng gereja yang bertuliskan Fulgura Fango, yang berarti saya mengejar petir. Jika terjadi badai petir saat itu, para tukang lonceng akan berlari ke menara lonceng untuk membunyikan lonceng gereja. Namun, menara tinggi dengan lonceng logam sebenarnya adalah tempat terburuk. Antara tahun 1753 dan 1786 di Prancis, 103 orang tukang lonceng tersambar petir dan akhirnya tewas. Dan inilah yang mengakibatkan tradisi tersebut dilarang.

Oke, teman Brodo, thank you so much sudah request di Produk Bukit Tinggi atau dalam acara Zona Musik kamu untuk edisi kali ini 27 September 2026. Sekali lagi teman Brodo ya, thank you so much sudah mau request baik itu melalui Instagram kita dan juga WhatsApp kita. Dan teman Brodo, nanti selain ini bakal ada fun entertainment yang bakal nemenin kamu dari jam 12 sampai ke jam 1 siang. So terus stay tune di Produk Radio Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: apa yang kalian dapat dan nikmati pada saat ini tidak didapat dengan gratis.
1: Jutaan anak bangsa harus gugur agar bangsa bisa merdeka.
0: NKRI yang kami perjuangkan adalah negara kesatuan untuk semua golongan yang terlibat di dalam peperangan.
1: Tidak ada mayoritas, minoritas, pribumi, non-pribumi, tidak ada.
2: Membela dan membangun bangsa adalah hak dan kewajiban kita bersama. Jangan kau sesatkan.
3: Jika kau menghargai perjuangan kami, jangan jadi penyakit, tidak tahu berterima kasih.
0: Jaga persatuan bangsa.
1: Jaga persatuan bangsa.
4: Jaga persatuan bangsa.
1: Jaga persatuan bangsa.
3: Jaga persatuan bangsa.
5: NKRI harga mati.

Oke, Tompa Pro 2 masih di 94,8 Pro 2 FM, tempat terbaik. Tompa Pro 2 di jam 12 lewat 8 menit waktu Indonesia Barat, kita udah berada dalam acara Funtertainment ya untuk di hari ini. Dan informasi yang mau aku sampaikan ke Tompa Pro 2 bahwasanya Taylor Lautner resmi jadi ayah Tompa Pro 2. Tapi sebelum kita lanjut ke informasi di hari ini Tompa Pro 2, kita bakal break terlebih dahulu karena nanti di jam 12 lewat 12 menit waktu Indonesia Barat, kita akan kupadakan seruan azan zuhur dari Pro 1 RRI Bukit Tinggi. So, jangan kemana-mana dulu, terus saya cari Pro 2 RRI Bukit Tinggi, tempat terbaik kamu.

0: Oke, tempat Pro 2 tepat pukul 12 lewat 12 menit waktu Indonesia Barat kita kupadakan seruan azan zuhur untuk di siang hari ini. Dari studio Pro 2 RRI Bukit Tinggi kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat zuhur.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

azan bukanlah sekedar tanda masuknya waktu salat. Azan adalah panggilan Allah Sang Maha Pencipta. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Jika engkau mendengar suara azan, maka penuhilah panggilan Allah itu." Hadis riwayat Tabrani.

Rasulullah bersabda, tidak akan ditolak doa antara azan dan iqamah. Maka perbanyaklah, bersungguh-sungguhlah meminta pada Allah.

0: Buat kamu yang suka rebahan, yuk mulai gerak dan asah bakat olahraga kamu. Lewat asah cita, kita didorong buat gak cuman menjadikan olahraga sebagai hobi, tapi sebagai wadah prestasi yang mengharumkan nama bangsa. Mulai dari pembinaan event daerah sampai dukungan fasilitas, semuanya disiapin biar potensi teman-teman Pro 2 gak berhenti di tengah jalan. Yuk sama-sama tunjukin semangat juangmu.
1: Ini adalah kisah seorang korban cyberbullying.
2: Hai, kali ini aku
3: ih, apaan sih? Konten gak jelas. Komen ah. Bukan cuma mukamu aja yang jelek, tapi konten dan lukisan kamu juga jelek.
4: Dari kemarin-kemarin, hate komennya nyakitin banget sih. Hai semua, aku minta maaf ya kalau kontenku jelek dan merusak hari kamu.
3: Mulai, caper. Komen lagi ah. Sana, nyemplung ke laut aja. Biar orang kayak lu gak ada lagi di dunia ini.
1: Cyberbullying, kejahatan yang tidak hanya merusak jiwa, tapi juga menghancurkan mimpi.
5: Apa memang kontenku konten gak jelas? Kalau begitu, mimpiku jadi seorang konten kreator harus kuakhiri. Begitu juga dengan hidupku.
1: Terkadang, tindakan yang kita lakukan di dunia maya memiliki dampak di kehidupan nyata. Cyberbullying bukan hanya sekedar melukai hati, namun juga bisa merenggut nyawa. Stop cyberbullying.

Oke, Tempat Pro 2 masih di Solo 4,8 Pro 2 FM RRQ Bukit Tinggi, tempat terbaik kamu, Tempat Pro 2. Balik lagi bareng aku Emil di jam 12.31 menit waktu Indonesia Barat ya. Dan aku mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur buat teman-teman muslim di wilayah kota Bukit Tinggi dan sekitarnya. Dan juga jangan lupa Tempat Pro 2 buat makan siang ya, karena ini udah momennya pas banget buat kalian menambah tenaga, menambah energi kalian di hari ini atau di weekend ini, Tempat Pro 2. Buat kalian yang lagi liburan ya, kalau misalnya lagi kerja ya udah semangat, tapi istirahat dulu, makan ya, biar semangat lagi kerjanya gitu ya. Dan Tempat Pro 2, kita lanjut lagi pembahasan kita di hari ini, Tempat Pro 2 di Funtertainment kali ini. Yaitu ada kabar terbaru dari dunia entertainment Hollywood nih, Tempat Pro 2. Buat kamu yang pernah nonton Twilight, pasti gak asing lagi sama sosok Taylor Lautner, yaitu pemeran dari Jacob Blake di Tempat Pro 2. Nah, sekarang Taylor Lautner itu punya peran baru dalam hidupnya, bukan lagi sebagai werewolf, tapi sebagai seorang ayah ya. Jadi Taylor Lautner dan istrinya, Taylor Dome, ini baru aja ngumumin kelahiran anak pertama mereka dan bayi perempuannya, dan serta dikasih nama yang cukup unik, yaitu Lennon Taylor Lautner. Yaitu lewat unggahan Instagram pada 24 September lalu, pasangan ini membagikan foto Lennon yang sedang tidur pulas nih. Di sampingnya ada papan nama bertuliskan Lennon Taylor. Nah, yang menariknya nama berdua Lennon ini sebenarnya udah lahir beberapa hari sebelumnya, tepatnya itu 16 September 2006. Jadi pasangan ini memilih untuk menikmati dulu momen bersama buah hati mereka sebelum akhirnya membagikan ya kabar terbaik mereka kepada publik gitu. Dan tentu aja kabar ini langsung bikin fans Taylor Lautner heboh, Tempat Pro 2 ya. Dan Tempat Pro 2, nanti kita bakal lanjut lagi, jangan kemana-mana, terus stay tune di Pro 2 RRQ Bukit Tinggi, tempat terbaik kamu.

merupakan jajanan khas Semarang yang di dalamnya berisi berbagai varian seperti sayuran hingga daging. Namun, tahukah kamu, di balik kenikmatan rasa lumpia itu ada kisah menarik mengenai asal-usul cemilan yang satu ini. Jajanan khas Semarang satu ini berawal dari kisah Chua Tayo, pemuda asal Tionghoa yang merantau ke Semarang pada tahun 1800 dan menjual masakan khas negaranya, yaitu martabak dengan isian rebung dan daging. Di sisi lain, ada wanita Jawa bernama Wasi yang juga menjual makanan sejenis namun dengan isian ayam, udang, dan telur. Jika martabak Chua bercita rasa gurih, maka martabak Wasi memiliki rasa yang cenderung manis. Menurut Jahawir Muhammad, seorang sejarawan Semarang, persaingan bisnis antara Chua dan Wasi masih tergolong sehat. Dari yang semula menjadi rival bisnis, malah menjadi kawan dan saling bertukar resep, hingga akhirnya memutuskan untuk menikah. Sejak saat itu, mereka mulai menciptakan makanan bernama lumpia, yang merupakan perpaduan dari resep Chua dan Wasi. Bahan-bahan yang terkandung pun juga turut diubah. Tahun 1963 merupakan puncak dikenalnya lumpia oleh masyarakat luas. Tepatnya pada saat acara pesta olahraga Games of the New Emerging Force di Jakarta. Pada tahun 2014, UNESCO mengakui lumpia sebagai salah satu warisan budaya Nusantara.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.
2: Halo teman Pro 2, mau dengerin Emil siaran? Tapi terkendala lokasi dan sinyal radio. Sekarang, kamu tidak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 1, Programa 2, Programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana saja. Pada aplikasi RRI Digital, tidak hanya siaran RRI Bukit Tinggi saja yang bisa kamu dengarkan, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, tidak ada alasan lagi untuk melewatkan siaran favorit kamu hanya karena tidak ada sinyal radio. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Oke, Tama Pro 2 balik lagi di Slowmot Kamalama Pro 2 FM, tempat terbaik kamu Tama Pro 2 dan di Pro 2 RRI Bukit Tinggi kali ini masih dalam acara Funtertainment. Dan Tama Pro 2, kalau kamu ngikuti perjalanan Tyler dan juga T dari awal, kelahiran lain ini sebenarnya jadi kelanjutan dari perjalanan mereka yang udah cukup sering dibagikan ke publik ya. Dan tentunya kalau misalnya kita flashback sedikit nih, kabar soal kehamilan Tyler dan juga T ini sebenarnya udah diumumkan sejak awal tahun ya, pada Maret 2006. Wah, pas banget nih sama bulan kelahiranku nih Tama Pro 2. Jadi mereka ini pertama kali ngumumin kalau misalnya sedang menantikan anak pertama. Tentunya kabar ini langsung jadi perhatian karena memang

Santai Lautner ya. Tentunya dari kabar kehamilan dan juga gender reveal sampai akhirnya lahir, perjalanan pasangan ini memang cukup sering dibagikan ke publik. Tapi sebenarnya Taylor Lautner dan juga Tay ini sudah cukup lama bersama sebelum akhirnya sampai di fase menjadi orang tua. Nanti kita bakal flashback dulu tempat pro 2, so jadi kepada-pada dulu untuk mengetahui kabarnya seperti apa. Kita lihat setelah ini tempat pro 2 ada aku JJ, lihat kebunku yang bakal dapetin kamu.

0: Sebuah studi yang dilaksanakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika menemukan bahwa 98% anak-anak dan remaja di Indonesia mengetahui internet, dan 79% lebih di antaranya merupakan pengguna internet. Beragam informasi saat ini sangat cepat dan mudah diakses oleh siapapun, termasuk anak-anak. Hal ini tidak lepas dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di era digital ini. Untuk itu, pentingnya digital parenting, sebuah cara orang tua yang memberikan asuhan kepada anak soal batasan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam penggunaan perangkat digital. Mulai dari pengenalan teknologi digital kepada anak, memberikan batasan yang jelas, dan lakukan pengawasan selalu pada aktivitas anak terhadap teknologi digital. Ingat, digital parenting itu penting.
1: Jadi ini saya kirim krisnya ya, Mas?
2: Iya, Ibu. Silakan dikirim krisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
1: Oh, iya.
3: Lapliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
1: Ini loh, Bejo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin krisnya.
3: Nah, ini. Sek. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh, kaning sih. Ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup. Wah.

0: aja aku ketipu.
1: Ah, makanya Ningsih, zaman sekarang itu kita harus wasiat. Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya kita harus memperbanyak literasi media.
0: Oh, berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.
2: Pro 2 FM,
3: teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.

Dan Top Pro 2 masih di Selamat Kembali Top Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Jadi Taylor Lautner dan juga Teddy pertama kali menjalin hubungan pada 2018 ya. Jadi keduanya dikenal oleh saudara perempuan Taylor yaitu Makani Muri. Jadi setelah sekitar 3 tahunan lah ya menjalani hubungannya, ternyata Taylor dan juga Teddy kemudian bertunangan nih pada November 2021. Setahun kemudian, tepatnya pada 11 November 2022, mereka resmi menikah di Epoch Estate Winans di California. Dan sekarang hampir 4 tahun setelah pernikahan mereka, keluarga kecil ini bertambah satu anggota baru. Dan menariknya lagi, teman berdua, Taini sendiri sebelum dikenal publik sebagai pasangan Taylor Lautner sebenarnya punya profesi sebagai register nurse atau perawat terdaftar. Jadi setelah menikah, namanya semakin dikenal dengan kreator konten di media sosial. Dan tentunya Taylor dan juga Taini juga punya podcast bernama The Squeeze. Jadi di podcast tersebut mereka juga sering ngobrolin soal kehidupan, hubungan, sampai pengalaman pribadi mereka. Jadi bisa dibilang perjalanan mereka ini memang cukup banyak dibagikan lah ya kepada publik, dan tapi tetap ada momen-momen tertentu yang mereka pilih untuk dinikmati secara pribadi. Dan tentunya kelahiran layanan Taylor ini atau langsung mendapatkan respon besar dari para penggemar nih. Dan tentunya unggahan Taylor dan juga Taylor ini memperkenalkan baby layanan bahkan sudah mendapatkan lebih dari 1,4 juta likes. Wah, luar biasa ya. Wajar sih, karena memang buat banyak orang, Taylor Lautner ini kan adalah salah satu dari memori masa remaja mereka lewat karakter Jacob Black di Twilight. Jadi sekarang, orang yang dulu dikenal sebagai Jacob Black itu udah menjalani chapter baru dalam hidupnya sebagai seorang ayah. Dan yang menariknya lagi, teman berdua Taylor dan juga Taini membeli nama Lennon untuk putri mereka ya. Sementara Taylor ini menjadi bagian dari nama tengah sekaligus nama keluarganya. Jadi sekarang kalau ada yang bilang Taylor, pertanyaannya mungkin bukan lagi Taylor Lautner atau Taylor Dom, tapi bisa jadi Taylor yang mana dulu nih kira-kira. Anyway, teman berdua, selamat datang ke dunia dan buat Lennon Taylor Lautner, semoga dengerin aku di Pro 2 era di Bukit Tinggi sekarang. Gak mungkin ya. Dan buat Taylor serta Tay, selamat menikmati chapter baru sebagai ortu ya. Semoga perjalanan baru mereka bersama baby Lennon ini jadi cerita yang gak kalah menarik dan juga kisah cinta yang selama ini mereka bagikan kepada publik. Dan teman Pro 2, itu dia update kita di entertainment kali ini. Jangan kemana-mana, karena nanti untuk entertainment berikutnya pasti kita punya cerita seru lainnya tentunya di Pro 2 era di Bukit Tinggi. Dan teman Pro 2, jangan kemana-mana. Selain ini bakal ada Pro 2 Sport yang bakal nemenin kamu. Thank you so much udah nemenin aku di Fantertainment kali ini. Terus stay tune di Pro 2 RR Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Mencintai Indonesia adalah perjuangan yang tak akan pernah berhenti. Berkacak pinggang dan berpose berani sambil berseru pada segala permasalahan yang terus menggerogoti. Kalian tak akan membuatku berhenti mencintai negeri ini.

Oke, teman Pro 2 di jam 1 lewat 14 menit waktu Indonesia Barat, kita sudah berada dalam acara Pro 2 Sport Today hari ini edisi 27 September 2026. Dan teman Pro 2, ya, kita bakalan infoin ke teman-teman bahwasanya ada info olahraga yang terbaru. Ya, kita baru dengar, bukan baru dengar sih, kita tahu bahwasanya Indonesia saat ini sedang mengikuti Asian Games ya, yang ada di yang diadakan di Aichi Nagoya. Dan tentunya Aichi Nagoya ini atau peserta dari Indonesia juga pastinya dengan keras untuk bisa mendapatkan target medali emas di kancah internasional ini. Dan tentunya untuk berita atau informasi di Pro 2 Sport kali ini, lifter putra Indonesia yang kita kenal biasanya siapa kira-kira teman Pro 2? Ya, Rahmat Erwin Abdullah. Ini mengungkapkan perasaannya usai berhasil meraih medali emas Asian Games 2026 Aichi Nagoya ya. Dan tentunya dia juga menilai bahwasannya torehan prestasi ini terasa jauh lebih spesial dibandingkan dengan kejuaraan-kejuaraan yang telah dia ikuti sebelumnya. Dan tentunya katanya dia nih teman Pro 2 ya, katanya ini beda banget sih gitu. Karena memang ini sekarang eventnya kan paling besar ya katanya dia. Karena memang terakhir kan dia ikut di SEA Games, nah sekarang tuh dia di Asian Games. Ini kata si Rahmat ini tadi teman Pro 2. Dan tentunya keterangan resminya selesai pertandingan di Nagoya City Trade and juga Industry Center di Sabtu 26 September 2026 kemarin. Dan tentunya menurut lifter berusia 25 tahun tersebut, atmosfer pertandingan kali ini memberikan kesan yang berbeda banget nih, karena kehadiran dan juga dukungan langsung dari anggota keluarga barunya ini menjadi momen spesial untuk Rahmat. Nanti kita bahas lagi kelanjutannya sama Pro 2, jangan kemana-mana, terus saya Cody Pro 2 RRI Bukit Tinggi, terbaik kamu.

fakta-fakta seputar dunia olahraga belum? Setiap hari jam 1 siang, ada Pro 2 Sport yang bakal nemenin kamu dengan berita olahraga paling hot, tips olahraga, dan obrolan seru soal dunia olahraga. Gak cuma itu, kita juga punya info seputar atlet yang lagi naik daun loh. So, jangan sampai kelewatan ya. Pro 2 Sport, keep your game on. Setiap hari jam 1 siang, cuma di Pro 2 Bukit Tinggi.

Teman-teman Pro 2, percaya nggak sih kalau ilmu itu kunci utama buat naikin level hidup? Nah, lewat program Sekolah Rakyat di Asta Cita, pendidikan berkualitas bukan lagi milik segelintir orang aja. Semuanya punya kesempatan yang sama buat belajar, berkarya, dan jadi SDM yang unggul. Karena bangsa yang besar adalah bangsa yang rakyatnya cerdas dan juga berwawasan. Yuk manfaatin akses pendidikan ini dan jadi generasi yang siap taklukkan dunia.

0: Antrian selanjutnya, 120.000 ya kak. Belanjaannya sepatu olahraga size 38. Apa mau sekalian tas plastiknya tambah 3.000 rupiah?
1: Boleh deh mbak, kebetulan gak bawa tas nih.
2: Gak usah mbak, saya ada nih bawa kantong belanja.
1: Kenapa? Kan cuma 3.000, murah kali.
2: Masalahnya itu bukan murah, tapi data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan diketahui bahwa timbunan sampah plastik di Indonesia terus meningkat dan diperkirakan akan terus bertambah hingga tahun 2025 mendatang yang mencapai 9,9 ton juta, setara dengan 13,98% dari total volume timbunan sampah periode tersebut. Makanya, pemerintah menghimbau masyarakat untuk mengurangi penggunaan tas plastik, salah satunya dengan membawa kantong belanja sendiri. Memang kamu mau jadi salah satu penyumbang bertambahnya sampah plastik?
1: Maaf mbak, gak jadi deh tas plastiknya. Pakai kantong belanja teman saya aja.
3: Pro 2 FM,
4: teman terbaik kamu.
3: Teman

Oke, Tama Pro 2 masih di 10.8 Pro 2 FM, tempat terbaik kamu. Kamu balik lagi Tama Pro 2 dalam acara Pro 2 Sport di edisi kali ini ya. Dari Tama Pro 2 katanya nih untuk suasana ketika dia lomba ini benar-benar beda sama yang dulu-dulu katanya. Dan katanya yang sekarang ini udah ada dukungan dari si kecil. Ah, so sweet banget ya. Dan tentunya kayak lebih berbeda gitu katanya si Rahmat. Nah, Rahmat ini juga mempersembahkan medali emas tersebut untuk orang-orang terdekat yang selalu mendukung karirnya dan juga masyarakat Indonesia pastinya. Dan katanya nih, ini dipersembahkan khusus buat anak dan juga anak istrinya, semua orang tuanya di rumah dan juga masyarakat Indonesia pastinya ya. Dan seperti kita ketahui, Tama Pro 2 Rahmat Erwin ini meraih emas dari nomor pertandingan 75 kg. Dan dia juga sekaligus memecahkan rekor dunia untuk total angkatan dan juga rekor clean and jerk, Tama Pro 2. Jadi total angkatan Rahmat Erwin ini sekitar sebesar 366 kg. Wow, gede banget ya. Dan tentunya diantaranya ialah angkatan snatch 160 kg dan juga angkatan clean and jerk itu 206 kg. Dan sementara medali perak diraih oleh wakil Thailand ya, yaitu Wirapon Wichuma. Dan dia membungkukkan total angkatan 365 kg dengan rincian 160 kg angkatan snatch dan juga 205 kg angkatan clean and jerk. Nanti kita bakal lanjut lagi teman Pro 2, jangan kemana-mana dulu, terus saya Cody Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Ca, tolong transferin duit ke rekening aku ya. Nih, cashnya.
1: Oke.
2: Ca, pinjam 100 dong. Transfer ke rekening aku ya.
1: Oke.
3: Ca, bantu transfer dong 200 ke rekening ini ya.
1: Oke.
4: Wih, nggak rugi tuh. Main transfer-transfer aja. Mana beda-beda bank lagi?
5: Nggak kok. Kan pakai BI Fast. Biar transfernya nggak mahal, cepet lagi.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.

0: Tahukah kamu, makanan pedas sering sekali dianggap berbahaya karena dapat memicu gangguan pencernaan. Namun, ternyata ada banyak manfaat dari mengonsumsi makanan pedas dalam jumlah yang wajar. Kandungan capsaicin pada cabai dapat membantu meningkatkan metabolisme tubuh dan membantu pembakaran kalori. Selain itu, capsaicin juga memiliki sifat antiinflamasi dan dapat meredakan nyeri secara alami. Bahkan, makan makanan pedas bisa memicu pelepasan hormon endorfin yang membuat suasana hati menjadi lebih baik. Jadi, makanan pedas bukan hanya soal rasa, tetapi juga memberikan manfaat kesehatan jika dikonsumsi dengan bijak.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Oke, Tama Pro 2 masih di 94,5 Pro 2 FM, tempat terbaik kamu. Tama Pro 2 ya, kalau tadi kita udah ngomongin soal perjuangan Rahmat Erwin Abdullah sampai akhirnya berhasil mengamankan medali emas di Asian Games 2006, ternyata ada satu hal yang bikin kemenangan kali ini terasa jauh lebih spesial ya. Itu bukan cuma karena Asian Games ini yang notabene salah satu event terbesar atau olahraga terbesar di Asia, tapi juga karena memang sekarang ada orang-orang terdekat yang hadir memberikan support secara langsung ya. Jadi Rahmat tadi bilang suasananya terasa berbeda dibandingkan kejuaraan-kejuaraan sebelumnya. Kalau sebelumnya mungkin dukungan datang dari keluarga dan juga orang terdekat, sekarang ada anggota keluarga yang baru ikut memberikan semangat. Dan yang dimaksud Rahmat itu tentu si raja kecil ya, si kecilnya gitu. Yang kebanyakan ya, Tama Pro 2 setelah bertanding mengangkat beban dengan total sampai 366 kg ya, kemudian berhasil mencatatkan rekor dunia. Ada keluarga langsung menyaksikan dan juga memberikan dukungan. Makanya nih, ketika ditanya medali emas ini mau dipersembahkan untuk siapa, jawabannya juga cukup sederhana tapi meaningful banget nih Tama Pro 2. Rahmat mempersembahkan kemenangan ini untuk anak istrinya, kemudian orang tua di rumah, dan tentunya masyarakat Indonesia. Jadi medali ini bukan sekedar tentang angka ya di papan pertandingan. Ada proses panjang dan juga dukungan keluarga dan pastinya tanggung jawab untuk membawa nama Indonesia di panggung Asia. Dan medalinya lagi Tama Pro 2, Rahmat ini bukan cuma pulang membawa emas aja nih, tapi juga membawa catatan sejarah baru. Nah, kalau misalnya kita bahas angka-angka yang berhasil ditorehkan Rahmat di pertandingan ini, karena ini juga gak kalah keren. Nanti kita bakal bahas selain itu, Pak Prodo, jangan kemana-mana, terus saya Cody Pro 2 RRI Bukit Tinggi, tempat terbaik kamu.

0: 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Melenggang lapang tanpa penumpang, nasib angkutan umum di Pekanbaru yang lebih dikenal dengan oplet ini tampak miris di tengah perkembangan zaman. Di masa jayanya, angkutan ini adalah andalan moda transportasi warga kota Pekanbaru. Namun kini, nasib berkata lain. Oplet sekarang mulai ditinggalkan.
2: Sekarang dari pagi sampai sore 30.000 lebih. Jam 6.30 sampai jam 7. 13 jam 20.000 itu anak sekolahnya tidak ada dua. Nampak, apa kasih makan? Tidak makan awak. Tidak minum kopi, tidak makan lontong.
1: Pak Buyung bukan satu-satunya yang mengeluhkan sepinya penumpang. Masih banyak supir oplet lainnya yang merasakan nasib yang sama.
3: Ya, itu pun udah penuh, udah 3 orang, 4 orang. Ini ada setengah jam ya.
1: Kesepian ini dikarenakan kemajuan teknologi transportasi di Kota Pekanbaru, yang notabene-nya kota metropolitan, membuat oplet kian terpinggirkan. Hanya sebagian warga yang masih setia menggunakan transportasi ini. Lora Eva salah satunya, yang masih setia menggunakan oplet karena menurutnya hanya oplet yang menjangkau lokasi tempat tujuannya.
4: Kendaraan yang mau dibawa tuh nggak ada, punya bapaknya satu untuk pencari makan.
5: Itu rumahnya nggak sampai pasway ke sana.
4: Ke pasar naik oplet.
1: Bukan hanya supir oplet yang mengeluhkan sepinya penumpang karena kemajuan transportasi saat ini. Dampak yang pelik juga dirasakan pengusaha oplet. Dari ratusan oplet yang dimiliki, hanya puluhan oplet saja yang saat ini bisa beroperasi.
6: Oh, betul-betul anjlok, betul-betul bangkrut, betul-betul udah hampir habis. Memprihatinkan, tidak ada lagi bahasa lain. Semenjak yang parah kali 5 tahun ke sini, kemarin tuh kan ibu bercampur gabungan-gabungan ya, ada sekitar 100 lebih. Sekarang udah 10 aja nggak cukup lagi. Mana angkotnya yang dijual berkilo, sangat sedih. Udah nggak bisa lagi menambang kan, nggak bisa lagi seperti biasa operasional. Terus kita udah ganti pula dengan PT. PT kan persyaratannya banyak. Memang sebagai pengusaha angkot, memang bermohon sekali sama pemerintah adalah solusi. Dari dulunya kan memang udah pernah dijanjikan untuk feeder dari rumah ke halte. Terus kemarin di waktu Mukerda Organda, ada sekretaris sekjen datang dari pusat. Dia bilang, nasib angkot nih katanya mudah-mudahan kita perjuangkan samalah dengan Jakarta. Katanya kan. Kalau Jakarta itu kan dihitungnya dengan BOK. BOK itu per kilometer. Jadi asal jalan aja dibayar sama pemerintah. Kita berharap di Pekanbaru ini, walaupun tak sebesar yang di Jakarta,

0: sepertiganya jadilah.
1: Organda Pekanbaru mengaku pihaknya sudah berupaya mempertahankan keberadaan oplet tersebut. Namun sampai sekarang diakui pengurus Organda, Agus Mansikumbang, upaya tersebut belum membuahkan hasil.
2: Ya, sebenarnya kita sudah beberapa kali dialog tentang oplet ini ya. Pertama, masalah permajaan. Tetapi sampai hari ini, pemerintah belum lagi mengeluarkan izin untuk permajaan ini. Sekarang kan oplet itu, coba bayangkan, keluaran 1994, sudah berapa puluh tahun ya. Kondisi oplet yang sekarang sudah tua itu, tentu orang juga akan enggan. Nah, sementara pengusaha-pengusaha mau meremajakan oplet itu, izinnya tidak ada. Ini kan persoalan. Tapi sampai hari ini masih belum ada solusi. Nah, kemarin ada rencana PIDER. Kalau PIDER itu, dia kan penghubung dia. Dari perumahan misalnya, penghubung untuk ke busway. Nah, kalau oplet, dia kan bisa ke dalam kota. Ini sebenarnya yang belum ada titik temu antara pengusaha angkot ini dengan pemerintah. Nah, kita Organda sudah mencoba memfasilitasi itu beberapa kali. Kemajuan transportasi itu iya juga, tapi kan pemerintah belum mencarikan solusi seharusnya. Solusi untuk angkot ini, dalam tanda petik oplet ini ya, harus ada. Supaya pengusaha-pengusaha oplet tidak habis dia. Karena bagaimana lagi, kemana lagi orang-orang ini? Kan terancam punah.
1: Segala upaya terus dilakukan untuk mempertahankan moda transportasi legendaris ini. Namun kekuatan perkembangan transportasi menggilas semuanya. Masyarakat sekarang terbiasa hidup dengan fasilitas yang mumpuni. Semua itu tidak dimiliki oplet. Ibarat pepatah, keberadaan oplet kini bagikan telur di ujung tanduk. Entah sampai kapan oplet mampu bertahan di tengah derasnya laju transportasi modern. Entahlah, yang jelas, mantan Raja Jalan di Kota Pekanbaru ini sekarang bagaikan macan ompong, lesu, dan tak lagi berkuku.

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Oke, Teman Pro 2 gak kerasa udah hampir 54 menit kita meninggalkan pukul 13 ya, atau jam 1 di hari ini, Teman Pro 2 ya. Dan teman-teman, kita masih ngomongin kabar keren dari Asian Games 2026 Aichi Nagoya, khususnya dari cabang olahraga angkat besi. Dan tentunya ada Rahmat Erwin Abdullah yang berhasil membawa pulang medali emas untuk Indonesia dari 75 kg. Tapi sekali lagi, bukan cuma medali emas yang diperhatian ya. Rama juga berhasil memecahkan rekor dunia untuk total angkatan sekaligus rekor clean and jerk. Total angkatannya ini mencapai 366 kg, Teman Pro 2. Rinciannya untuk snatch, Rama berhasil mengangkat 160 kg, kemudian di clean and jerk angkanya bahkan mencapai 206 kg. Kalau di total, yes, itu totalnya 366 kg ya, Teman Pro 2. Dan persaingan juga ketat banget nih, apalagi wakil Thailand yaitu Wirapon Wichuma. Ini cuma terpaut 1 kg aja dari Rama dengan total angkatan 365 kg. Sementara medali perunggu diraih oleh lifter Korea Utara, Chong Song Ri, dengan total angkatan 357 kg. Jadi selisihnya memang tipis banget sama Pro 2 ya. Tapi Rama berhasil menjaga performanya sampai akhir dan juga memastikan lagu Indonesia Raya kembali berkumandang di Asian Games. Dan yang paling menariknya sama Pro 2, Rama sendiri menganggap emas kali ini punya makna yang berbeda karena ada keluarga yang sekarang ikut menjadi bagian dari perjalanan karirnya. So, congratulations buat Rahmat Erwin Abdullah dan juga seluruh tim Indonesia. Semoga pencapaian ini juga bisa jadi motivasi buat atlet-atlet muda Indonesia lainnya untuk terus berproses, terus latihan dan juga berani punya target yang lebih tinggi. Dan nama Pro 2 informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam acara Pro 2 Sport. Setelah ini kita bakal sama-sama akan mendengarkan Top 20 Indonesia ya, yang kira-kira siapa yang bakal masuk pemuncak di Top 20 kali ini. Nanti kita akan bergabung dengan Pro 2 RRI Jakarta. Terus stay tune di Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM.
2: Pernah dengar piring merah bikin kita makan lebih sedikit? Bukan sulap, bukan sihir, tapi psikologi warna. Otak kita sudah dilatih untuk mengasosiasikan merah dengan berhenti atau bahaya. Tanpa sadar, kita jadi lebih berhati-hati, termasuk soal makan. Studi tahun 2014 dari peneliti asal Austria, Kirchner and Florek, menunjukkan orang makan lebih sedikit dari piring merah dibanding warna lain, seperti putih atau biru. Peneliti menyimpulkan bahwa warna merah diproses oleh otak sebagai sinyal perhatian, bahaya, atau larangan. Selain itu, secara tidak sadar membuat seseorang lebih waspada dan mengerem perilaku konsumtif. Contoh nyatanya, di jalan raya, lampu merah sama dengan berhenti. Di label makanan, merah sering berarti tinggi gula atau bahaya. Warna merah tidak hanya punya efek visual, tetapi juga efek psikologis bawah sadar yang bisa membuat seseorang mengurangi konsumsi makanan atau minuman secara spontan.
3: Mama, coba lihat, Naisha dapat juara satu lagi loh.
4: Wah, hebat banget anak mama dan papa. Ih, selamat ya sayang.
5: Sebagai hadiahnya, lihat, papa sudah ambil cuti. Kita akan jalan-jalan ke luar daerah.
4: Bagaimana kalau kita ke puncak aja, Pa? Gimana, Naisha?
5: Kali ini, biar Naisha yang tentukan kita akan kemana.
4: Naisha, kita kemana sayang? Ini kan sudah lama kamu inginkan. Iya kan, Nak?
3: Makasih papa udah ambil cuti. Kali ini Naisha tidak mau kemana-mana. Kita liburannya di rumah aja. Tapi papa dan mama tidak boleh main HP dan selalu mendengarkan Naisha saat bercerita. Serta menemani Naisha saat tidur. Itu adalah hadiah yang paling Naisha rindukan.
2: Hadiah terbaik untuk anak adalah waktu bersama dengan mereka.
6: Halo teman Pro 2, mau dengerin Emil siaran? Tapi terkendala lokasi dan sinyal radio. Sekarang, kamu tidak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 1, Programa 2, Programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana saja. Pada aplikasi RRI Digital, tidak hanya siaran RRI Bukit Tinggi saja yang bisa kamu dengarkan, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, tidak ada alasan lagi untuk melewatkan siaran favorit kamu hanya karena tidak ada sinyal radio. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
0: In internet.

0: Pergerakan Kemerdekaan Indonesia. Di kawasan ini, teks proklamasi ditulis di rumah Laksamana Muda Tadashi Maeda dan dibacakan di rumah Soekarno.
1: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.

0: tentunya di Pro 2 FM yang ada di kota kamu. Dan jangan lupa juga untuk download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store, oke? Sebelum aku kasih tahu ke kamu siapa-siapa aja lagu yang ada di chartnya Top 20, aku mau ngasih tahu dulu ada satu lagu yang harus keluar di minggu ini, ada lagu dari Raimla Ode dengan Ikro. Oke, kalau gitu langsung aja sekarang kita mulai perjalanan chart kita di minggu ini, teman Pro 2. Dari posisi 20 alias posisi paling bawah yang sekaligus merupakan new entry kita di minggu ini ada lagu terbaru dari Tiffany Kenanga dengan Kata Siapa. Nah, ini adalah lagu yang nyeritain tentang perjalanan emosional seseorang yang ngerasa dirinya gak cukup buat orang yang dicintainya. Tapi akhirnya kisahnya tuh kayak ya gitu deh ngalir ya teman Pro 2. Kalau kamu emang ngerasa relate sama lagu ini, yang ngerasa hidup aku masih baik-baik aja kok tanpa kamu, kata siapa aku gak bisa tanpa kamu. Ya udah kita dengerin. Ini dia Tiffany Kenanga di posisi 20.
1: Number 20.

berdua ya. Ini emang lagunya viral, ya gak sih? Kalau menurut aku lumayan viral sih lagunya Tema Pro 2, karena memang jadi backsound berbagai konten romantis di social media. Sebenarnya lagunya udah lumayan lama dirilis di 2024, cuman emang sekarang viral lagi nih, naik lagi lagunya ya. Lagu ini judulnya adalah Kita Lewati Berdua. Dan buat kamu yang belum tahu, Overnight itu sendiri sebenarnya band yang asalnya dari Pacitan, Jawa Timur. Jadi mereka udah mulai ngeband dari 2023 ya. Tapi ternyata jalan viralnya baru di sekarang-sekarang ini tuh, Bang Berdua. Emang orang gak ada yang tahu ya, makanya gak usah berhenti berkarya. Terus aja bikin karya.

0: sekarang mau dengerin satu lagu yang ada di posisi 14. Ini adalah lagu yang diciptakan memang untuk merayakan 30 tahun mereka berkarya. Siapa lagi kalau bukan Sheila on 7 dengan Sederhana di posisi 14.
1: Number 14.

0: sekarang ke posisi berikutnya. Di posisi 12 ada Ariel Lesmana dan Wisnu Santika dengan Aku Harus.
1: Number 12.

0: ternyata harus turun 2 peringkat dari posisi 7 minggu lalu. Tapi emang lagunya udah bertahan lumayan lama di chartnya Top 20, 13 minggu. Kayaknya ini termasuk salah satu lagu yang lumayan lama ya bertahan di chart Top 20 ya. Kita lihat minggu depan masih bisa survive nggak lagu ini. Tapi yang pasti kalau kita beralih sekarang ke lagu yang menempati posisi 8, ini lagu yang dari kemarin lagi rame banget. Sampai sekarang malah ada Akbar Chalai dan juga Mingse dengan Astaga Bercanda. Jadi ini adalah lagu yang warnanya hip dut ya. Perpaduan antara hip hop sama dangdut dan energik banget. Dan emang ya lagunya viral, gimana dong? Emang sekarang orang lagi sukanya begini-begini nih. Yaudah kita dengerin aja.
1: Number 8.

0: lagi yang bikin viral dari seorang Naikila. Kita sekarang mau lanjut ke lagu yang menempati posisi 6 Teman Pro 2, tidak beranjak kemana-mana sama seperti minggu lalu. Ini dia Sal Priyadi, Foto Kita Blur.
1: Number 6.

0: 4 lebih tinggi. Udah 10 minggu bertahan di chartnya top 20 dan ternyata lagu ini masih bisa bertahan ya. Kayaknya emang bukan masalah siapa yang nyanyiin, karena kalau lagunya udah bagus mau dibawain sama siapa aja pasti oke sih, termasuk Lomba Sihir ya. Tapi kalau lagu-lagunya Bernadia menurut kamu gimana? Apakah lagu-lagunya Bernadia kalau dibawain sama penyanyi lain bakal oke juga? Gak tahu deh. Tapi apa sih kita mau dengerin sekarang Bernadia di posisi 4 sama Pro 2 dengan Rabun Jauh.
1: Number 4.

0: saling memaafkan dari pamungkas di posisi 3 minggu ini. Gak beranjak kemana-mana, masih sama seperti minggu lalu. Dan di posisi runner-up ternyata juga masih sama seperti minggu lalu. Ada seorang musisi yang dari kemarin kayaknya lagi lumayan sering banget collab sama penyanyi lain juga ya. Siapa lagi kalau bukan Adrian Khalif dengan 2001 kali.
1: Number 2.

0: 20 sampai posisi 2. Posisi 20 ada Tiffany Kenanga dengan Kata Siapa. Posisi 19 Overnight Kita Lewati Berdua. Posisi 18 Selena Grace Andirianto dengan Sumpah Mati. Di posisi 17 ada Nuka dengan Jalan Keluar. Posisi 16 Samuel Cipta Jagat Rasa. Posisi 15 Raim Laode Dunia Yang Nanti. Shilon Seven dengan Sederhana di posisi 14. Posisi 13 Romaria 24 per 7. Posisi 12 Ari Lesmana Wisnu Santika Aku Harus Pergi. Di posisi 11 ada Juicy Lucy dengan Gurun Hujan. Posisi 10 Ariel Raisa Senang Dengar Suaramu Lagi. Posisi 9 Gloria Jessica Adego Vinda Terbelah Jadi Dua. Di posisi 8 Astaga Bercanda Akbar Calai dan juga Mingse. Posisi 7 ada Main-Main Gue Milik Nakila. Posisi 6 Sal Priyadi Foto Kita Blur. Di posisi 5 Lomba Sihir Melompat Lebih Tinggi. Posisi 4 Bernadia Rabun Jauh. Posisi 3 Pamungkas Berapa Kali Kita Saling Memaafkan. Runner-up kita untuk minggu ini ditempati oleh Adrian Halif dengan lagunya 2001 Kali. Kalau gitu langsung aja teman Pro 2, ini dia juara satu kita minggu ini ditempati oleh Tulus dengan lagunya Teh Hijau.
1: Number 1.

0: dibawakan Antinormal Pelangi My Music, Wisnu Santika Wahana, Sheila on 7, Raimla Ode, Hits Record, AG, dan juga Tiffany Kenangan. Gak lupa aku mau ngucapin terima kasih juga buat yang udah dengerin. Terima kasih juga buat MD Produ FM di seluruh Indonesia. Gak lupa aku ingetin buat yang mau request lagu Indonesia kesukaannya, jangan lupa di Produ FM yang ada di kota kamu. Dan download juga aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store. Oke? Okay? Terima kasih untuk Oza Soundman kita minggu ini. Aku Desi Aldiana pamit dan jangan lupa dukung terus musik Indonesia. Bye-bye!
1: Lagu-lagu favorit kamu pastinya

0: Prodo FM, teman terbaik kamu.
1: Dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta, Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal rri.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya.
2: Info Pro 2.
3: Waktunya Info Pro 2 bareng sama Edi Tama. Calvin Harris resmi meraih gelar Guinness World Records setelah penampilannya di Sao Paulo, Brazil pada 8 Februari 2026 yang disaksikan sekitar 1,6 juta orang. DJ dan produser asal Skotlandia tersebut mencatatkan rekor sebagai penampil dengan jumlah penonton terbanyak dalam kategori DJ set oleh artis solo. Penampilan itu berlangsung dalam rangkaian perayaan jelang karnaval di Sao Paulo. Musisi Olivia Rodrigo telah resmi memulai turnya yang berjudul The Unravel Tour dengan lagu Drop Dead, di mana tour dimulai di Hartford, Connecticut, Amerika pada 25 September kemarin. Tour ini akan digelar di 9 negara di Amerika Utara, Eropa, dan juga Inggris. Info Pro 2. Dua pertunjukan Ed Sheeran di Gillette Stadium akhir pekan ini secara resmi dibatalkan seiring mendekatnya badai besar ke wilayah New England menurut TMZ. Seorang perwakilan Robert Kraft mengatakan keputusan tersebut diambil oleh pihak penyelenggara tur dan manajemen stadion bersama dengan pejabat keamanan publik karena perkiraan cuaca ekstrim dengan keselamatan penggemar dan staf sebagai prioritas utama. Foxborough diperkirakan akan mengalami curah hujan 1 hingga 2 inci dan hembusan angin hingga 40 miles per hour.
2: Info Pro 2.
3: Well, itu dia Info Pro 2 untuk hari ini, dan jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM.
2: Info Pro 2.

0: FM, teman terbaik kamu.
1: Yo yo yo, langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, teman berdua seluruh Indonesia. Selamat hari Minggu dan kembali lagi pasti ya barengan sama gue Lana Krisandaru di International Top 20 Nasional, teman berdua. Yang bakal nemenin lo sampai 1 jam ke depan nih. Dengan lagu-lagu yang pastinya udah update banget, teman berdua, dengan chart yang posisinya udah baru banget nih. Dan kira-kira siapa yang harus cabut dari chart dan siapa yang menjadi jawara di minggu ini, teman berdua? Pasti udah enggak sabar banget. So sit back, relax, and enjoy the show. Memasuki yang kita harus menyapa dulu, teman berdua, menyapa dulu dari yang harus cabut nih di minggu ini. Kita harus katakan selamat tinggal kepada beberapa musisi. Ini ada 3 di catatan gue. Ada Kehlani dengan Folded, ada Sabrina Carpenter dengan Tears, dan juga ada Harry Styles dengan Aperture. Kita harus mengucapkan selamat tinggal kepada 3 musisi hebat ini ya. Tapi tenang teman berdua, ada yang pergi, pasti ada juga yang datang ya. Di peringkat ke-20 di minggu ini kita sapa dulu newcomers kita. Ada Jisoo dengan Click.
2: Number 20.

0: Melaju terus teman berdua di chart di peringkat ke-19 minggu ini yang juga masih merupakan newcomers kita ada Janie dengan Fallen Angel. Di peringkat ke-18 minggu ini teman berdua yang masih merupakan newcomers kita, waduh banyak ya stok newcomers minggu ini. Ada Katsai teman berdua dengan Animals.
1: Number 18.

0: Di peringkat ke-1792 di minggu ini ada Gracie Abrams nih yang tidak kemana-mana ternyata dari minggu sebelumnya. Ada Gracie Abrams dengan Good Reason. Di peringkat ke-16 minggu ini teman berdua bertahan selama 7 minggu di chart ada Taylor Swift dengan I Know It, I Know
1: Number
0: You.
1: Number 16.

0: 92 di minggu ini. Yang bertahan selama 16 minggu di chart ada Olivia Dean dengan So Easy. Di peringkat ke-14 92 minggu ini, waduh, bertahan selama 14 minggu juga nih ada Bruno Mars dengan Rest
1: at Number 14.

0: peringkat ke-13 teman perlu minggu ini memasuki minggu ke-8 ya. Ada BTS dengan Swim. Di peringkat ke-12 sama per 2 minggu ini bertahan selama 6 minggu dan naik 2 peringkat dari minggu sebelumnya, ada Olivia Rodrigo dengan Stupid Song.
1: Number 12.

ke-11 teman berdua minggu ini bertahan selama 14 minggu. Ada Sin Spiro dengan Die on This Hill. Yes, teman berdua pasti masih ditemenin sama gue, Landa Krisanderu, di International Top 20 Nasional nih. Sebelum kita memasuki Top 10 this week teman berdua, saatnya kita quick recap dulu yuk ke posisi ke-20. Newcomers kita minggu ini di peringkat ke-20 teman berdua ada Jisoo dengan Click. Di peringkat ke-19 yang juga merupakan newcomers kita ada Jennie dengan Fallen Angel. Di peringkat ke-18 masih juga merupakan newcomers kita ada Katsai dengan Animals. Di peringkat ke-17 minggu ini ada Gracie Abrams dengan Good Reason. Di peringkat ke-16 ada Taylor Swift dengan I Know It, I Know You. Di peringkat ke-15 ada Olivia Dean dengan So Easy. Di peringkat ke-14 ada Bruno Mars dengan Risk It All. Di peringkat ke-13 ada BTS dengan Swim. Di peringkat ke-12 ada Olivia Rodrigo dengan Stupid Song. Di peringkat ke-11 ada Sienna Spiro dengan Die on This Hill. And our top 10 this week teman pro 2 bertahan selama 13 minggu. Ada Blackpink dengan Number Go. 10.

0: 2 masih di Interashow Top 20 Nasional nih, barengan sama gue Lani Krisandaru. Dan tadi udah ke peringkat 10 2, saatnya kita memasuki peringkat ke-9 ya. Di peringkat ke-9 2 ada my man, the one and only Bruno Mars 2 dengan Cha-Cha-Cha. Ya 2, di peringkat ke-8 minggu ini kita harus menyapa dulu, ada kira-kira siapa? Ada Sienna Spiro dengan The Visitors.
1: Number 8,

0: sama Pro 2. The Finnish Sitters dari Sine Spiro ini jadi salah satu lagu yang menarik banget teman Pro 2 faktanya. Karena Sine tuh bilang kalau konsep The Finnish Sitters itu muncul dari perasaan kalau doi itu pengen jadi pengunjung sementara dalam hidupnya sendiri. Wah, lu ngerti enggak tuh? Jadi sebenarnya doi itu takut punya hubungan, takut hubungan pertemanan, terus pekerjaan dan juga pengalaman hidupnya itu semua berakhir gitu. Jadi dia pengen tuh jadi tamu quote unquote ya di hidupnya sendiri. Dia pengen menikmati semua momennya dan bahkan dia tuh butuh sekitar 9 kali percobaan sebelum akhirnya berhasil menuangkan perasaan dia nih ke lagunya. Wah, ila gokil banget sih ya. Good luck untuk Sienna dan juga lagunya teman Pro 2 yang keren banget. Dan kita akan lanjut terus di chart teman Pro 2 di peringkat ke-7 minggu ini bertahan selama 9 minggu. Ada Dave Teams dengan Rain Dance.
1: Number 7.

0: teman-teman preview ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead. Di peringkat kelima, teman Pro 2 bertahan selama 9 minggu ada Ariana Grande dengan Hate That I Made You Love Me.
1: Number 5.

0: Selama 13 minggu. Wow, what a number for Island. This is No Cute Anymore. Ya, teman Pro 2, saatnya kita menyapa yang ada di top 3 teman Pro 2 di minggu ini. Di peringkat ketiga bertahan selama 12 minggu. Say hello to Bruno Mars dengan
1: number
0: I Just Might.
1: Number 3.

0: peringkat kedua tema berdua yang menjadi runner-up kita di minggu ini. Bertahan selama 12 minggu di International Top 20 Nasional, ada Summer dengan Homewrecker. Dan yang menjadi jawara kita kira-kira siapa nih teman berdua? Sebelum gue bacain jawara di minggu ini teman berdua, let's get some quick recap from the number 10. Di peringkat ke-10 minggu ini ada Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-9 ada Bruno Mars dengan Cha-Cha-Cha. Di peringkat ke-8 ada Sienna Spiro dengan The Visitors. Di peringkat ke-7 ada Dave Timms dengan Rain Dance. Di peringkat ke-6 ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead. Di peringkat ke-5 ada Ariana Grande dengan Hate That I Made You Love Me. Di peringkat ke-4 ada Eilid dengan No Kid Anymore. Di peringkat ke-3 ada Bruno Mars dengan I Just Might. Di peringkat ke-2 yang menjadi runner-up kita ada Summer dengan Homewrecker. Dan yang menjadi jawara kita di minggu ini teman berdua, please welcome Madison Beer dengan Bittersweet.
1: Number 1.

0: gokil banget ya, setelah 12 minggu Teman Perdua langsung lo naik dari peringkat 4 ke peringkat pertama di chart ya Teman Perdua. Dan lagu Bittersweet ini ternyata dirilis di Oktober 2025 jadi lagu pertama Madison Beer yang masuk Billboard Hot 100. Gokil. Bahkan nih lagu ini sempat mencapai 68 di chart. Nah sebenarnya ini lagu tuh tentang sebuah hubungan yang udah selesai, tapi meskipun proses move on-nya tetap pahit, tapi ya dinikmatin aja prosesnya. Wow. Pasti lagi banyak banget yang di request di Produa seluruh Indonesia. Well, Teman Produa, congratulations untuk seluruh artis dan juga semua buat kamu Teman Produa yang artisnya berhasil bertahan di chart ya. Dan gak kerasa banget udah hampir 1 jam gue Elanda Krisnandaru menemani kamu di seluruh Indonesia. Abis ini bakal dilanjutin lagi sama seluruh penyiar kesayangan kamu di Produa FM Indonesia. Gue harus melanjutkan hari ini Teman Produa. Elanda Krisnandaru signing off the air. And have a great, great weekend Teman Produa. I love y'all. Bye-bye.
1: Dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta, Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Indonesia. Negeri yang membentang dari Sabang hingga Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote, adalah rumah bagi begitu banyak suku bangsanya, adat dan budayanya, ragam flora dan faunanya. Dirajut indah dengan kekayaan daratan dan lautan, disatukan utuh dengan keberagaman, dan dijaga kuat oleh setiap insan yang mencintainya. Itulah Indonesia, sekeping surga yang akan selalu terjaga pesonanya.

Hai teman-teman Pro2, mau dengar aku Robi siaran, tapi terkendala nih dengan lokasi dan sinyal radio. Sekarang kamu gak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 1, Programa 2, Programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana saja. Pada aplikasi RRI Digital, tidak hanya siaran RRI Bukit Tinggi saja yang bisa kamu dengar, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, tidak ada lagi alasan untuk melewatkan siaran favorit kamu hanya karena tidak ada sinyal radio. RRI sekali di udara, tetap di udara. Pro2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu. Sebelum 4,8 FM, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman-teman. Selamat pagi gak tuh? Selamat sore teman-teman Pro 2. Iya, kok masih pagi ya? Mungkin karena semangat pagi banget ya. Karena tadi malam abis nonton konser, jadi sampai sekarang tuh kayak semangatnya masih semangat banget gitu ya. Tapi teman-teman gak apa-apa ya, kalau misalnya kemarin udah capek, gak apa-apa nih. Istirahat, ini masih weekend, jadi kayak masih santai lah ya. Buat teman-teman yang masih libur, yang masih santai, selamat bersantai, selamat berlibur. Tapi buat teman-teman yang udah kerja kayak aku nih dari minggu ini, semangat teman-teman, enjoy your Sunday. Semoga hari ini menyenangkan, hari ini seru buat kamu. Apalagi kalau misalnya teman-teman lagi dengerin aku dimanapun kamu berada ya. Karena aku bakal nemenin kamu sampai nanti pukul 7 malam ya teman-teman ya. Dan kali ini kita masuk ke program selanjutnya teman-teman. Setelah kita tadi bergabung ke Jakarta di ajang Top 20 International, sekarang kita masuk ke program Insta Inspirasi kita. Ya, teman-teman Pro2, di Insta kali ini aku pengen ngebahas sesuatu yang mungkin relate banget sama teman-teman Pro2. Waduh, biasalah Insta Inspirasi kita ini bakal ngebahas sesuatu-sesuatu yang berhubungan dengan anak Gen Z, mungkin maybe gitu ya. Nah, kalau gitu teman-teman di Insta kali ini langsung saja ya, aku mau ngebahas tentang the power of saying no, kayak belajar bilang enggak tanpa merasa bersalah. Pernah enggak sih teman-teman Pro2 sebenarnya kayak pengen bilang enggak tapi ujung-ujungnya malah bilang iya? Nah, kayak enggak enak kan. Misalnya contoh nih, kamu diajak teman kamu pergi padahal kamunya lagi capek, kamu lagi ada yang mau dikerjakan gitu kan, atau ada yang minta bantuan sementara tugas kamu sendiri aja belum kelar gitu ya. Tapi kamu mau bilang enggaknya tuh kayak enggak bisa gitu ya. Susah bilang enggaknya gitu teman-teman Pro2. Ya gitu deh, tapi karena enggak enakan akhirnya keluar deh katakan, "Ya udah aku coba bantu ya." Nah, teman-teman Pro2, setelah itu biasanya pasti muncul masalah lain. Kayak kita jadi kewalahan, kita punya waktu pun terpakai, energi bahkan habis, bahkan kadang nanti kamu bakal ngerasa kayak kesel sendiri sih. Karena mikir kayak, "Kenapa ya tadi aku bilang aja enggak bisa gitu ya." Nah, ini teman-teman yang bakal kita bahas di Insta hari ini, tentang sesuatu kemampuan sederhana yang sebenarnya penting banget buat kehidupan sehari-hari, yaitu berani mengatakan no atau tidak ya. Karena bilang enggak itu bukan cuma soal menolak orang lain, tapi juga tentang bagaimana kita menentukan batasannya kita, menjaga waktunya kita, dan tahu kapasitas diri kita sendiri. Kadang kita tuh terlalu fokus ya teman-teman menjaga perasaan orang lain sampai lupa nih kalau misalnya diri kita sendiri juga punya batasnya. Dan bukan berarti setiap permintaan itu harus kita tolak, enggak teman-teman. Tapi kita perlu tahu nih kapan memang bisa kita membantunya, kapan kita harus mengatakan sorry ya, kali ini aku kayaknya gak bisa bantu gitu. Karena kalau semuanya selalu kamu jawab dengan iya, lama-lama kamu sendiri yang bakal kewalahan teman-teman. Nah, tapi pertanyaannya sekarang nih, kenapa sih bilang enggak itu terasa susah banget ya ketika ada yang minta tolong sama kita? Kenapa sih kita sering merasa bersalah hanya karena menolak sesuatu? Ini yang bakal kita bahas lebih lanjut di segmen selanjutnya teman-teman Pro2. So don't go anywhere, tetap bareng aku di Insta Inspirasi kita di 94,8 FM Pro2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu. Enjoy satu lagu dari Marshmello, Illenium feat dengan Sacha, dengan Close My Eyes.

0: tetap terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
1: Anak muda desa sekarang bukan lagi sekedar penonton, tapi mulai jadi penggerak perubahan di lingkungan sendiri. Dengan ide-ide segar dan semangat belajar, mereka berani membawa hal baru ke desa. Mulai dari memanfaatkan media sosial untuk promosi produk lokal, sampai membuat komunitas kreatif yang produktif. Mereka membuktikan bahwa tinggal di desa bukan halangan untuk berkembang dan berinovasi. Justru dari desa, mereka bisa menciptakan peluang yang berdampak luas. Peran anak muda ini juga membantu membuka lapangan kerja baru bagi masyarakat. Kolaborasi dengan teknologi membuat potensi desa semakin terlihat dan dikenal banyak orang. Inilah bukti bahwa masa depan desa ada di tangan generasi muda yang berani bergerak dan berani memberikan manfaat bagi sesama.
2: Naila seneng banget hari ini bisa jalan sama papa.
3: Papa juga pasti seneng. Iya kan, Pa? Pa?
4: Oh iya.
2: Pa, pemandangannya bagus banget ya.
3: Pa?
4: Hah? Iya, Nak.
2: Naila nyebur sampai ke tengah laut ya, Pa?
4: Iya.
3: Hah? Papa?
4: Iya, Nak.
3: Nak?
2: Naila punya lagu buat papa.

0: Bagus gak, Pa?
1: Iya, Nak.
2: Tidak semua hal penting ada di layar. Keluargamu ada di kehidupan nyatamu. Jangan sia-siakan waktu bersama mereka. Karena waktu tidak akan pernah kembali.
3: Halo, selamat siang. Dengan Bapak Bambang?
4: Iya, Pak. Dengan saya sendiri.
3: Gini, Pak. Kami dari Bank Jaya Bersama ingin menyampaikan bahwa Bapak terpilih menjadi pemenang utama undian kami. Untuk mengklaim hadiahnya, Bapak bisa bantu menyebutkan kode OTP yang sudah kami kirimkan ke nomor Bapak ya.
4: Serius, Pak? Baik, Pak. Nomornya...
5: Stop! Kode OTP bersifat rahasia. Jangan pernah berikan kepada siapapun, termasuk kepada oknum yang mengaku dari bank atau instansi resmi apapun. Lindungi rekening Anda dari penipuan digital. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
6: Teman terbaik kamu.

Halo teman-teman Pro 2, tahukah kamu kalau membaca dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit membawa buku dan mendapatkan koran. Ada cara mudah untuk membaca dan mendapatkan informasi yang up to date dengan hanya satu benda saja. Dengan sekali klik pada browser kamu, kamu akan mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. rri.co.id menyajikan berbagai informasi dan berita yang ditulis oleh reporter dan koresponden yang handal. rri.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan berita harian kamu. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu. Teman-teman Pro 2, kita balik lagi masih di program Insta bareng aku Robi di hari ini teman-teman ya. Dan kalau dipikir-pikir sebenarnya ada banyak banget nih alasan kenapa kita susah mengatakan enggak gitu ya sama siapapun. Salah satunya karena mungkin kita takut mengecewakan orang lain teman-teman. Takut dianggap egois, takut dibilang kayaknya kamu gak peduli ya gitu. Atau bahkan kamu juga ngerasa kayak takut hubungannya nanti bakal berubah sama orang tersebut. Dan akhirnya kita pilih jalan yang gampang yaitu bilang okay, iya. Padahal dalam hati sebenarnya udah bilang, duh sebenarnya aku gak mau nih gitu ya, aku gak bisa nih. Dan ini yang kadang-kadang bikin kita masuk ke situasi yang sebenarnya gak kita inginkan teman-teman. Misalnya ada teman yang minta ditemenin, sementara kita sebenarnya udah punya agenda sendiri gitu ya. Atau ada orang yang minta bantuan saat kita sendiri lagi banyak pekerjaan. Karena emang gak enakan, akhirnya kita tetap terima tuh semua. Jadi sekali dua kali mungkin ya masih aman. Tapi kalau terus-terusan teman-teman Pro 2, kamunya bisa kehilangan waktu buat kamu sendiri dan kamu bakal mulai merasa yang namanya kewalahan. Makanya teman-teman Pro 2 penting banget nih buat punya boundaries atau batasan ya. Karena batasan ini bukan berarti kita cuek atau gak peduli sama orang lain. Justru dengan punya boundaries atau batasan ini kita bisa lebih jujur soal apa yang kita sanggup dan mana yang gak kita sanggup. Misalnya kamu gak bisa bantu hari ini, kamu bilang aja gini kayak, maaf ya, aku belum bisa bantu sekarang karena ada beberapa hal yang harus aku selesai. Jadi ada alasannya.

gitu, kayak simple gitu ya. Gak perlu marah, gak perlu jutek, dan gak perlu memberikan penjelasan yang terlalu panjang. Yang penting singkat, jelas, dan padat gitu ya. Tepat, udah selesai. Karena mengatakan enggak dengan cara yang baik ini tetap bisa dilakukan kok tanpa harus menyakiti orang lain, teman-teman Pro 2. So, jadi bilang enggak itu ternyata bukan berarti kita berubah jadi orang yang egois. Enggak. Kadang kita cuma butuh belajar menghargai waktu dan kapasitas diri kita sendiri. Nah, nanti di segmen terakhir, teman-teman, kita bakal bahas cara sederhana nih untuk mengatakan enggak tanpa terdengar kasar dan tanpa terus-terusan merasa bersalah. Penasaran? Tetap di Insta Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Pernah nggak sih lagi seru-seru denger radio, tiba-tiba sinyalnya hilang? Atau kamu lagi dalam perjalanan, di luar kota bahkan di luar negeri, dan nggak bisa menikmati siaran favorit seperti biasanya? Tenang, sekarang ada RRI Digital. Aplikasi yang tetap bikin kita terhubung dengan siaran favorit. Kapan saja dan di mana saja. Mau berita terkini, musik, hiburan, podcast, atau program-program menarik dari berbagai daerah di Indonesia. Semuanya ada dalam satu aplikasi. Tinggal buka RRI Digital. Pilih siaran yang dimau, lalu dengarkan langsung dari genggaman. Praktis, mudah, dan siap menemani aktivitas sepanjang hari. Dimanapun kamu berada, RRI selalu bisa menemani. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk download aplikasi RRI Digital melalui Play Store dan App Store. Nikmati pengalaman baru mendengarkan radio di era digital. RRI, sekali di udara, tetap di udara.
2: Di era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba hilang tanpa pamit, tanpa penjelasan.
3: Mak, ternyata betul lah, dia ini playing victim.
4: Siapa?
3: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
4: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
3: Eh, Mak, yakinlah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
5: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
4: Lan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
3: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
4: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
3: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
4: Hei, Dalalan, cepat, sini bantu aku ambil lemari nih.
3: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.

Teman-teman Produ, kita masuk di segmen terakhir di Insta di hari ini. Jadi teman-teman Produ, ini bagian yang bisa langsung teman-teman lakukan ya, praktikkan di kehidupan teman-teman. Kalau kamu nih masih sering bingung gimana cara bilang enggak, sebenarnya teman-teman Produ, enggak perlu sih pakai kalimat yang ribet. Kamu

kabari gitu. Yang penting ada komunikasi yang baik aja teman-teman. Dan ini penting supaya kita nanti gak otomatis mengatakan iya hanya karena merasa gak enakan aja. Karena satu hal lagi yang perlu kamu ingat, kalau setelah bilang enggak kamu merasa lebih sedikit bersalah, itu gak selalu berarti keputusan kamu salah teman-teman. Bisa jadi kamu memang belum terbiasa membuat kebatasan dalam diri kamu gitu. Jadi gak perlu langsung merasa bersalah hanya karena kamu milih menjaga waktu, menjaga energi, atau mungkin prioritaskan diri kamu sendiri. It's okay, fine, gak apa-apa teman-teman. Karena at the end nanti kita memang gak mungkin selalu tersedia untuk semua orang. Kita juga punya kehidupan kita sendiri, punya tanggung jawab kita sendiri, bahkan punya batasan kemampuan masing-masing. So, mulai dari sekarang, jangan melihat kata enggak itu sebagai suatu kata yang negatif ya. Kadang kata enggak ini adalah cara kita mengatakan, aku tahu batas kemampuanku, gitu. Dan ketika kita udah tahu kapan harus bilang enggak, justru kita nanti bisa memberikan iya dengan lebih tulus untuk hal-hal yang memang lebih penting. Gitu teman-teman. So, jadi itu di obrolan kita hari ini di Insta kali ini, inspirasi kita The Power of Saying No. Jadi enggak harus selalu tersedia untuk siapapun, gak harus selalu mengiyakan, dan gak harus merasa bersalah setiap kita punya batasan. Tapi bukan berarti kamu benar-benar menjauh ya teman-teman, enggak. Karena ketika kamu punya batasan, kamu menjaga diri kamu sendiri. Bukan berarti kita gak peduli sama orang lain. So, kita tutup dulu Insta kita hari ini. Sampai ketemu lagi di obrolan Insta berikutnya. Dan kita beralih dulu ke break time di sore hari ini. Tetap jadi diri sendiri, tetap tahu batasan kamu, dan jangan takut bilang enggak ketika memang kamu memang gak bisa, lagi gak bisa gitu ya. Jangan genakan lah gitu ya. Pokoknya jujur-jujur aja. Yang pastinya nanti kalau misalnya kamu bilang iya, itu gak menekankan kamu, gak membebani kamu. Jadi sesanggupnya kamu, kalau kamu bisa gas, kalau enggak ya udah katakan aja enggak. Kalau gitu teman-teman, sampai sini dulu Insta kita. Break dulu beberapa lagu. Bakal ada Jarak dan Rindu dari Roni Paul Rilian buat kamu.

0: 102 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Pernahkah kamu tahu burung alap-alap kawah yang di dalam bahasa Latin Falco peregrinus adalah burung tercepat di dunia? Burung pemangsa ini saat menyergap dari udara dengan kecepatan lebih dari 390 km per jam, jauh melampaui kecepatan mobil Formula One. Meski tubuhnya relatif kecil, sekitar 40 sampai 50 cm, tubuh dan otot dadanya yang kuat menjadikannya predator udara paling efisien yang pernah ada. Ditemukan hampir di seluruh belahan dunia, dari kutub utara hingga padang pasir, bahkan di gedung pencakar langit kota-kota besar. Ia bukan hanya cepat, tapi juga petualang sejati.

0: Indonesia adalah rumah bagi beragam latar belakang budaya, suku, dan keyakinan. Perbedaan ini menuntut kita untuk memiliki tenggang rasa dalam kehidupan sehari-hari. Tenggang rasa berarti memahami tanpa harus menyetujui segalanya. Sikap ini menjaga hubungan sosial tetap harmonis meski pandangan berbeda. Dengan tenggang rasa, konflik dapat diredam sejak awal. Kita belajar menempatkan diri pada posisi orang lain. Maka, dari situlah persatuan bisa terus tumbuh.
1: Teman terbaik kamu.

0: Hai teman-teman Pro 2, mau dengar aku Robi siaran, tapi terkendala nih dengan lokasi dan sinyal radio. Sekarang kamu gak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 1, Programa 2, Programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana saja. Pada aplikasi RRI Digital, tidak hanya siaran RRI Bukit Tinggi saja yang bisa kamu dengar, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, tidak ada lagi alasan untuk melewatkan siaran favorit kamu hanya karena tidak ada sinyal radio. RRI sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
1: Teman-teman Pro 2 masih bareng aku dan hari ini kita masuk ke program break time di sore hari ini. Gak kira sudah pukul 5 aja ya, dan nampaknya suasana cuaca di Bukit Tinggi agak sedikit kayaknya mau mendung sih teman. Gak tahu ini mau mendung atau karena memang mau gelap aja nih karena udah mau malam ya. Tapi ya semoga aja deh gak usah hujan ya, karena tadi pagi udah hujan juga kan. Terus kalau misalnya malam ini hujan lagi bakal dingin banget sih ya Bukit Tinggi. Tapi ya apapun cuacanya nanti semoga yang terbaik aja lah gitu ya. Kita doakan aja, siapa tahu nih teman-teman pada mau keluar gitu di weekend kali ini gitu, entah jalan-jalan ke Bukit Tinggi. Nah semoga cuacanya baik aja sampai malam ya. Dan kalau gitu kita lanjut lagi teman-teman program kita di break time hari ini. Nah kali ini kita bakal bahas jembatan. Nah kenapa? Gak tahu ya, aku lagi pengen bahas jembatan aja. Tapi kalau dengar kata jembatan teman-teman, biasanya yang langsung kepikiran teman-teman Pro 2 apa? Kayak jalan buat nyebrang sungai gitu, penghubung antara satu daerah ke daerah lain, atau jalan yang kalau dilewatin bikin kita buru-buru lihat Google Maps karena takut salah arah gimana. Tapi ternyata teman-teman, jembatan itu gak selalu punya bentuk yang biasa-biasa aja. Ada ini di berbagai negara, ada jembatan-jembatan dengan desain yang benar-benar unik. Bahkan ada nih yang bentuknya seolah-olah membelah air. Ada yang dibuat dari kayu tanpa paku. Sampai ada yang desain ini terinspirasi dari bentuk DNA manusia. Nah, kita langsung masuk salah satu yang menarik itu adalah Moses Bridge di Belanda, teman-teman. Moses Bridge ini, kalau dilihat sekilas, jembatan ini seperti membelah permukaan air ya. Jembatan tersebut berada di kawasan yang dulunya merupakan benteng for the Ruvert. Sebenarnya ini bagian dari Dutch Water Line. Dan yang menarik dari jembatan ini teman-teman, ini kan dibangun di tahun 2010 ya, menggunakan kayu akoya yang dibuat bahan tahan air gitu ya. Proses pembangunannya juga disebut selesai dalam waktu sekitar 3 bulan. Jadi kebayang gak teman-teman? Biasanya kita lihat jembatan di atas air, yang ini justru seperti masuk ke dalam air jembatannya. Unik banget. Buat kamu yang penasaran boleh search dulu teman-teman, jembatan unik yang ada di Belanda. Ya itu tadi namanya Moses Bridge ya. Unik ya. Tapi ini baru satu teman-teman. Masih ada banyak beberapa jembatan yang bakal aku spill di sore hari ini. Masih ada jembatan yang gak bikin kalah uniknya sih. Kalau tadi kita ada jembatan bentuknya seperti membelah air, nanti di segmen selanjutnya kita bakal bahas jembatan yang pembangunannya ini juga bikin mikir. Kenapa bikin mikir? Karena katanya jembatan ini dibuat dari kayu, tapi katanya nggak menggunakan paku ataupun mur. Hayo, gimana ceritanya nggak pakai kayu, nggak pakai mur gitu ya? Penasaran jembatan apa namanya? Kita lanjut nanti di break time di Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
1: Budaya gak lahir dari internet. Budaya lahir dari kehidupan masyarakat dan diwariskan dari generasi ke generasi. Makanya, kalau pengen mengenal budaya daerah sendiri, jangan cuma mengandalkan informasi di dunia maya. Temui orang-orang yang masih menjaganya, dengarkan ceritanya, pelajari maknanya, dan kalau bisa, ikut mempraktikannya. Karena tugas generasi muda bukan cuma mengetahui budaya, tapi juga memastikan budaya tersebut tetap dikenal oleh generasi berikutnya.
2: Ini postingan berita di medsos negatif semua.
3: Makanya jangan scrolling terus. Berubah dong.
2: Berubah gimana? Jadi Power Ranger gitu?
3: Ini anak, berubah jadi lebih baik lah. Caranya mulai dari stop scrolling, bangkit dari tempat duduk kamu, mulai dengan bijak bermedia sosial, bantu orang lain, dan berkarya.
2: Emang dari tindakan kecil itu bisa berdampak?
3: Ya bisa lah. Setiap tindakan sekecil apapun pasti akan memiliki dampak. Lama-lama ya, hal-hal kecil itu pasti akan menjadi besar.
2: Baiklah, aku akan berusaha berubah dan bangkit menjadi lebih baik.
3: Nah gitu dong, mulai dari hal kecil, nanti lama-lama akan menjadi besar.
4: Cah, tolong transferin duit ke rekening aku ya. Nih, cashnya.
5: Oke.
6: Cah, pinjam 100 dong, transfer ke rekening aku ya.
5: Oke.
7: Cah, bantu transfer dong 200 ke rekening ini ya.
5: Oke.
3: Wih, nggak rugi tuh. Main transfer-transfer aja. Mana beda-beda bank lagi?
5: Nggak kok. Kan pakai BI Fast. Biar transfernya nggak mahal, cepet lagi.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.

Halo teman-teman Pro2, tahukah kamu kalau membaca dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit membawa buku dan mendapatkan koran. Ada cara mudah untuk membaca dan mendapatkan informasi yang up to date dengan hanya satu benda saja. Dengan sekali klik pada browser kamu, kamu akan mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. rri.co.id menyajikan berbagai informasi dan berita yang ditulis oleh reporter dan koresponden yang handal. rri.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan berita harian kamu. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Oke teman-teman, kita lanjut lagi break time di sore hari ini. Kita tadi masih ngebahas jembatan dan sekarang kita bakal terbang ke China karena ada jembatan yang namanya Changyang Bridge. Jadi jembatan ini punya desain yang cukup tradisional karena dibuat menggunakan material kayu dan dilengkapi atap berlapis ubin. Yang menarik dari jembatan ini dibangun tanpa menggunakan paku atau mur, teman-teman. Jadi Changyang Bridge ini pertama kali dibangun di 1912 oleh masyarakat dari suku minoritas Dong. Jembatan ini punya panjang sekitar 64,4 meter, lalu digunakan untuk menghubungkan dua desa. Jadi kalau biasanya kita mikir jembatan itu pasti butuh banyak material modern, ternyata teknologi tradisional juga punya cara sendiri, teman-teman. Dan bukan cuma Changyang Bridge, ada juga jembatan Lengkawi Sky Bridge di Malaysia. Jembatan yang di Malaysia ini berada di kawasan Gunung Machinchang, Pulau Langkawi, dengan ketinggian sekitar 700 meter di atas permukaan laut ya. Kalau untuk panjangnya 125 meter dan pertama kali dibangun di 2005. Yang menarik dari jembatan Malaysia ini, Sky Bridge dari Langkawi ini pernah menjadi salah satu lokasi syuting film India Dawn The Chase Begins Again. Jadi kebayang ya, jika jembatan ini, jalan di jembatan ini sambil melihat pemandangan dari ketinggian itu kayaknya menarik banget deh. Indah banget gitu ya. Dan kayaknya cocok banget buat kamu yang suka traveling dan suka explore tempat-tempat unik ya. Destinasi seperti ini punya pengalaman yang beda kalau teman-teman kesini. Tapi masih ada lagi nih, satu lagi sih menurut aku yang lebih menarik banget di jembatan di dunia yang unik. Tapi bukan cuma bentuknya yang unik, tapi terinspirasi dari sesuatu yang ada di dalam tubuh manusia. Kalau tadi dari jembatan kayu tanpa paku, jembatan yang berada dan juga di ketinggian tertentu gitu ya. Sekarang kita masuk ke jembatan yang desainnya ini terinspirasi dari bentuk DNA, teman-teman. Gimana ya? Kedengarannya kayak konsep film ini ya, futuristik gitu ya. Tapi ternyata ini benar-benar ada, teman-teman. Nah, jembatan apakah itu? Nah, kita bakal bahas saat lagi di segmen terakhir. Dan tetap di Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Masih ingat dengan suara khas yang satu ini? Yap, ini adalah suara khas sandal bakiak. Kamu tahu nggak sih kalau sandal bakiak adalah salah satu warisan budaya Indonesia yang unik? Bakiak yang juga dikenal dengan sebutan klompen di beberapa daerah, terbuat dari kayu dan umumnya memiliki desain sederhana. Meskipun terkesan tradisional, bakiak pernah menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia, terutama di daerah pedesaan. Bakiak pertama kali dikenal di Indonesia pada masa kolonial Belanda. Desainnya yang terbuat dari kayu dan tali sederhana membuatnya tahan lama dan cocok untuk aktivitas di luar ruangan. Meski terlihat sederhana, bakiak menyimpan filosofi gotong royong, kerjasama, dan ketekunan terutama dalam permainan tradisional yang menggunakan sandal ini. Sekarang, bakiak bukan hanya sekedar alas kaki, tapi juga simbol budaya Indonesia yang penuh makna. Nah, kapan terakhir kali kamu menggunakan bakiak?

0: Ngapain lagi nih nenek lampir nelpon?
1: Halo, Dika. Di mana kamu, Nak? Pulanglah, Nak.
0: Pulang? Ngapain pulang? Apa lagi nih telepon terus? Udah, jangan telepon aku lagi.
1: Nak, pulanglah, Nak. Ibu rindu dengan kamu. Tinggalkan barang haram itu, Nak. Semenjak kamu kenal barang haram itu, sekolah kamu berantakan. Kamu pergi dari rumah. Bagaimana masa depan kamu nanti, Nak?
0: Alah, peduli apa kamu? Cuma barang ini yang bisa ngerti aku.
2: Bu, ibu,
3: Bang Dika ditemukan OD di kamar kosannya kemarin, Bu.
4: Astagfirullah, Dika.

Teman-teman Pro 2, kita masuk di call-in tracker di segmen break time kali ini. Dan kali ini kita bakal ngebahas yang namanya Helix Bridge di Singapura. Helix Bridge Singapura. Ini adalah jembatan yang berada di kawasan Marina Bay dan ini punya bentuk yang terinspirasi dari struktur DNA manusia, teman-teman. Makanya jembatan ini juga dikenal dengan nama Double Helix Bridge, yang mana jembatan tersebut ini diresmikan pada 2010 dan menghubungkan kawasan Marina Center dengan Marina South. Dan selain itu, ini juga jembatan menjadi akses bagi pejalan kaki karena desainnya juga menjadikan seperti galeri outdoor ya, teman-teman ya. Tapi kalau dilihat dari desain ini memang beda banget nih dengan gambaran jembatan pada umumnya. Dan ternyata jembatan memang sekarang bukan cuma soal fungsi aja. Awalnya tujuan utama jembatan tentunya sederhana, menghubungkan dua wilayah yang terpisah oleh sungai. Dan tapi seiring berjalannya waktu, perkembangan zaman, desain dan estetika ini juga ikut menjadi penting banget dalam pembangunan jembatan. Makanya teman-teman, sekarang kita bisa menemukan jembatan yang bentuknya seperti gelombang dan lain sebagainya. Jadi sebenarnya dari jembatan ini kita bisa belajar satu hal, yaitu sebuah tempat yang awalnya dibuat karena kebutuhan ini bisa berkembang menjadi sesuatu yang punya nilai arsitektur, budaya, bahkan menjadi daya tarik wisata. Dan kayak sampai sini dulu teman-teman di break time kita hari ini. Kita tutup dulu dan setelah kita bakal masuk ke Pro 2 Sunset. So teman-teman tetap di Pro 2 Bukit Tinggi. Kita tutup dulu dan enjoy dengan beberapa lagu di sore hari ini.

0: 102 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Mengapa Indonesia belum memiliki makanan yang bisa merepresentasikan bangsa? Seperti layaknya sushi dengan Jepang? Itu karena negara kita kaya akan budaya dan bahan alam yang beragam. Dari Sabang sampai Merauke, setiap daerah punya cita rasa unik yang bikin ketagihan. Bayangkan saja, ada rendang yang kaya rempah dari Padang, sate yang bikin nagih dari Madura, sampai rawon yang punya kuah hitam khas Surabaya. Yuk kita keliling Indonesia sambil mencicipi kelezatan kulinernya.

0: Bu Heni, saya kadang capek Bu, ngajar keras-keras, tapi anak-anak susah fokus.
1: Dulu saya juga merasakan itu loh Bu Ratna.
0: Iya Bu. Terus kenapa Ibu bisa bertahan sampai sekarang?
1: Saya ingat murid saya 30 tahun lalu. Anak nelayan, sepatunya bolong. Tapi matanya menyala kalau belajar. Nah sekarang dia jadi dokter di pedalaman Kalimantan.
0: Iya Bu.
1: Iya. Kita tidak tahu Bu, kata-kata mana yang akan mengubah hidup anak di depan kita. Tapi kalau kita berhenti, kata-kata itu tidak akan pernah sampai.
0: Saya masuk kelas dulu ya Bu.
1: Nah itu baru guru.

Teman-teman mau produk, kita bakal gabung ke Persatu RR Bukit Tinggi guna mendengarkan lagu Islami, dan juga akan ada pengajian Al-Quran lagi, karena nanti di pukul 18.15 menit kita akan sama-sama melaksanakan ibadah sholat maghrib untuk kaum muslimin dan muslimah wilayah Bukit Tinggi, Kabupaten Agam, dan juga sekitarnya. So enjoy bareng Persatu RRI Bukit Tinggi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khalid Fakhrizi Ardan dari Mansatu Kota Bukit Tinggi, yang insya Allah pada hari ini saya akan membacakan surah Ali Imran dari ayat 36 sampai ayat 42.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Atil qa'imah ati Muhammadan alwasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal 'aliyatar rafi'ah wab'athhu maqaman mahmuda allazi wa'atta innaka la tukhliful mi'ad.
1: Begitu baiknya Allah Subhanahu wa taala pada hambanya sehingga disediakannya banyak kesempatan terbaik untuk meminta kepadanya. Salah satunya adalah ketika sujud. Dari Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, keadaan terdekat seorang hamba dari Tuhannya adalah ketika ia sedang bersujud dalam salat. Maka hendaklah memperbanyak doa pada saat itu.

Halo teman-teman Pro2, tahukah kamu kalau membaca dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit membawa buku dan mendapatkan koran. Ada cara mudah untuk membaca dan mendapatkan informasi yang up to date dengan hanya satu benda saja. Dengan sekali klik pada browser kamu, kamu akan mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. rri.co.id menyajikan berbagai informasi dan berita yang ditulis oleh reporter dan koresponden yang handal. rri.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan berita harian kamu. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Teman-teman Pro 2, kita masuk di Pro 2 Sunset dan sore menjelang malam ini biasanya kita pengen santai, keluar rumah, nongkrong, ataupun sekedar jalan-jalan cari suasana gitu ya. Namun teman-teman, ada satu kondisi yang kadang datang tanpa kita sadari, apalagi buat daerah yang berada di kawasan Gunung Merapi kayak kita nih, teman-teman Sumatera Barat ya. Yaitu adalah hujan abu vulkanik. Nah, kalau dengar kata abu vulkanik, mungkin sebagian dari kita langsung mikir, oh paling cuman kayak debu biasa gitu ya. Padahal nggak sesederhana itu teman-teman. Abu vulkanik ini merupakan partikel halus yang berasal dari pecahan batu, mineral, dan kaca akibat letusan gunung berapi. Karena partikelnya sangat kecil, abu ini bisa terbawa angin dan menyebar jauh dari lokasi gunung. So, meskipun kamu nggak berada di sekitaran gunung yang erupsi, bukan berarti otomatis aman dari paparan abu, enggak. Yang perlu diperhatikan itu adalah abu vulkanik bisa masuk ke saluran pernapasan, mengenai mata, bahkan menempel di kulit. Kalau terhirup, seseorang bisa mengalami batuk, tenggorokan terasa kayak ada yang ngeganjal, pilek sampai sesak napas gitu ya. Makanya nih, abu vulkanik sebaiknya nggak dianggap sebagai debu biasa yang bisa kita cuekin begitu aja. Apalagi kalau kondisi sedang hujan abu vulkanik gitu ya teman-teman. Kita harus tahu cara gimana melindungi diri kita. Kalau gitu teman-teman, harus kita waspadai, bukan cuma soal nafas, karena kayak mata, kulit juga bisa terkena terdampak ya teman-teman. Kita bakal bahas selanjutnya apa aja nih yang bisa terjadi ketika tubuh kita terkena abu vulkanik setelah ini. Tetap di Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Tetap terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
3: Halo sayang.
4: Halo. Halo.
5: Meskipun populer, hello baru digunakan sekitar 150 tahun terakhir dari 1000 tahun sejarah bahasa Inggris. Istilah lama yang digunakan untuk menyapa atau memberi salam adalah Hail, yang berasal dari abad pertengahan, tetapi masih digunakan pada masa Shakespeare. Ia menggunakannya baik sebagai salam maupun sebagai aklamasi. Hello pertama kali tercatat pada awal tahun 1800-an, tetapi awalnya digunakan untuk menarik perhatian atau mengekspresikan keterkejutan. Misalnya, wah, hello, apa yang kita miliki di sini? Dan Thomas Edison sendiri mengklaim telah memprakarsai penggunaan hello sebagai menerima panggilan telepon. Dan Thomas Edison sendiri mengklaim telah memprakarsai penggunaan hello setelah menerima panggilan telepon. Hello tentu saja menjadi populer dan menyebar bersama telepon. Namun, jika penemu telepon yang sebenarnya, Alexander Graham Bell berhasil, ucapan salam kita mungkin akan sangat berbeda saat ini. Sepanjang hidupnya, ia lebih suka menjawab telepon dengan ahoy. So, hail, ahoy, atau hello nih.
6: Woi woi, tolong, airnya makin naik nih. Woi woi, ini gimana? Ini airnya udah naik di kasur nih woi. Tolong itu laptop gua.
7: Waduh, laptopnya belum diamanin. Tapi kira-kira gimana sih kok bisa banjir gini?
6: Ya elah, makin nanya. Bentar-bentar, nanti mau masuk nih.
8: Ada beberapa hal yang bisa mengakibatkan banjir. Seperti curah hujan yang terlalu tinggi, lingkungan yang rusak, juga tumpukan sampah yang menghambat irigasi. Jadi buat kamu, mulai jaga lingkungan agar tidak fatal di kemudian hari.
6: Nah, udah paham kan sekarang? Weh, lo orang ngapain? Weh, tolong laptop gua!
0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Teman-teman Pro 2, kita lanjut lagi teman-teman ya. Tadi kita udah tahu kalau misalnya abu vulkanik masuk ke saluran pernapasan, itu bisa ya. Tapi selain itu ternyata masuk ke mata itu juga bisa loh teman-teman, yang perlu kita lindungi ya. Jadi ketika abu vulkanik itu masuk ke mata, kita bisa merasakan mata kita merah berair dan kayak ada pasirnya gitu teman-teman di dalam mata kita. Nah kalau sampai mata kita kemasukan abu, jangan langsung dikucek-kucek. Ya karena kalau kamu mengkucek-kuceknya itu, matanya nanti malah makin parah iritasinya gitu ya. So lebih baik segera dibilas matanya menggunakan air yang bersih. Kulit juga nantinya bisa mengalami gangguan kalau misalnya kena abu vulkanik, karena abu yang menempel pada kulit ini dapat menyebabkan rasa gatal-gatal teman-teman, kemerahan atau rasa gak nyaman, terutama pada orang yang kulitnya benar-benar sensitif banget. Makanya nih, setelah beraktivitas di luar saat ada abu vulkanik, bersihkan tubuh kamu menggunakan air dan sabun. Terus ada satu hal yang kadang luput, yaitu makanan dan minuman harus juga diperhatikan. Kalau abu tadi masuk ke dalam makanan minuman kamu, terus kamu makan gitu ya, itu muncul nanti keluhan-keluhan kayak mual dan juga sakit perut gitu ya teman-teman ya. Apalagi semalam tuh baru hujan vulkanik tuh pada konser di Bukit Tinggi. Buat teman-teman, tetap jaga kesehatan teman-teman ya. Lakukan apa yang perlu dilakukan ya, yang aku bilang tadi ya. Ya kalau misalnya ada sesuatu yang ngeganjel, langsung aja mungkin dibawa ke rumah sakit ya, biar diperiksa lebih lanjut supaya jaga-jaga. Oke, okay? Kayaknya sampai sini dulu kebersamaan kita teman-teman, dan kita waktu dulu Pro 2 Sunset kali ini, karena setelah lagi kita bakal gabung ke Jakarta nih, ke Pro 2 Jakarta, karena kita bakal mengikuti ajang siaran berjaringan Indonesia Pro Indie. Dan nampaknya aku juga harus pamit dari ruang dengar kamu. Dan terima kasih teman-teman hari ini kebersamaannya. Semoga kalian sehat-sehat selalu. Dan selamat beristirahat juga ya yang udah mau istirahat. Dan selamat jalan-jalan juga yang mau nongkrong, silakan nongkrong. Mau sambil dengerin Pro 2 juga boleh banget. Dan nanti bakal ada penyiar lain yang bakal gantiin aku, dan bakal nemenin kamu di malam hari rehat malam sampai nanti pukul 24.00. Sampai sini dulu kebersamaan kita hari ini guys. Thank you so much. Dan kita bakal jumpa lagi besok di sore hari benar sama jam 3 ya. Dan aku tutup kebersamaan kita dengan beberapa lagu spesial yang bakal nemenin kamu hari ini. So tetap di Prodo Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Teman-teman Produe, kita dengarkan ragam informasi update yang sudah kita rangkum dalam Produe Info di malam hari ini. Kita masuk ke informasi yang pertama, teman-teman Produe. Personel Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Satpol PP Damkar Kota Padang Panjang diterjunkan ke Kabupaten Solok untuk membantu penanganan dampak banjir bandang Galodo yang melanda daerah tersebut. Penugasan berlangsung selama 3 hari 23 hingga 25 September 2026 atas arahan langsung Wali Kota Padang Panjang Hendri Arnis. Selama bertugas, personel Satpol PP Damkar ini membantu berbagai kebutuhan penanganan di lapangan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat terdampak. Kehadiran mereka difokuskan untuk mendukung proses pembersihan serta pemulihan lingkungan setelah bencana. Kepala Satpol PP Damkar Kota Padang Panjang, Marjulas Sabri, mengatakan penugasan tersebut merupakan bentuk kepedulian dan solidaritas pemerintah Kota Padang Panjang terhadap masyarakat Kabupaten Solok yang terdampak bencana. Menurut beliau, juga dukungan antar daerah dan semangat gotong royong sangat dibutuhkan dalam menghadapi kondisi setelah bencana. Karena itu, personel yang ditugaskan diharapkan dapat menjalankan amanah dengan baik serta tetap mengutamakan keselamatan selama melaksanakan tugas kemanusiaan. Beliau juga berharap kehadirannya personel Satpol PP Damkar ini tetap memberikan manfaat bagi masyarakat terdampak sekaligus juga membantu mempercepat proses pemulihan di Kota Solok. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan di malam hari ini. Dan aku pamit dari ruang dengar kamu. Kita gabung ke Produe Jakarta di malam ini.
1: Kamu baru saja mendengarkan Produe Info.

0: Prodo FM, teman terbaik kamu.
1: Info Prodo.
2: Selamat malam teman Pro 2 bareng Gocit. Ini dia Info Pro 2. Info pertama, penyanyi dangdut Inul Daratista bikin kejutan di hari kedua Pesta Pora 2026 pada Sabtu malam dengan mengajak suaminya, Adam Suseno, naik ke atas panggung di JX Expo Kemayoran, Jakarta. Inul sebelumnya membawakan sejumlah lagu seperti Buaya Buntung, Masa Lalu, Keong Racun, dan Yang Penting Happy. Info selanjutnya, momen haru mengiringi pemakaman Guru Soekarno Putra di TPU Karet Bifak, Jakarta, Sabtu kemarin. Roy Suryo yang hadir dalam proses tersebut menceritakan pesan Megawati Soekarno Putri saat mengantarkan adik bungsunya ke tempat peristirahatan terakhir. Menurut Roy, Megawati bersama Guntur dan Sukmawati Soekarno Putri berkumpul untuk mengantarkan guru dan sempat mengucapkan pesan, "Baik-baik ya, hati-hati." Info selanjutnya, ada yang punya rencana main ke Pulau Seribu. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Seribu menggelar kegiatan Wall of Jakarta di kawasan Jembatan Cinta Pulau Tidung pada 26 sampai 27 September 2026 untuk memperkuat daya tarik wisatawan sekaligus memperingati Hari Pariwisata Dunia. Acara ini memadukan seni, kreativitas, hiburan komunitas, dan kepedulian lingkungan, salah satunya lewat program Paint the Ice Line. Info Pro 2. Itu dia Info Pro 2 kali ini. Kita lanjut ke Indonesia Pro ini.

Hai hai hai, halo, ketemu lagi bersama Angga. Malam hari ini seperti biasa tentunya di Indonesia Pro Indie. Selama 1 jam ke depan kita bahas tentang musik indie. Jadi buat lo yang punya antusias tentang musik indie, jangan kemana-mana ya, tetap di Indonesia Pro Indie.

0: musisi indie, ada beberapa hal yang mungkin lo harus pahami tentang hubungannya antara algoritma dan juga sosial media. Pernah gak sih kalau lo tuh kepikiran gitu ya, lagu lo bagus tapi produksi juga serius, mixingnya udah oke, artwork udah keren, bahkan kamu udah upload di semua platform, tapi setelah beberapa hari view-nya gitu-gitu aja. Yang like teman sendiri, yang komen teman sendiri, dan akhirnya muncul pertanyaan, jangan-jangan musik gue emang gak bagus gitu. Itu belum tentu, karena di era digital masalahnya bukan cuma soal seberapa bagus musik yang lo buat, tapi juga seberapa mudah musik lo ditemukan. Ini tantangan yang paling besar ya. Dulu musisi bisa mengandalkan radio, televisi, majalah, label untuk memperkenalkan karya. Sekarang pintu pertamanya justru ada di handphone. Ketika TikTok, Instagram, YouTube, Spotify sebagai platform digital punya sistem rekomendasi yang menentukan konten apa yang kemungkinan besar bakal muncul di depan seseorang. Jadi, dan sistem itu bekerja berdasarkan behavior kita gitu, perilakunya. Orang apakah berhenti ketika melihat konten kita? Apakah mereka mendengarkan sampai selesai? Yang jelas itu bagian dari algoritma. Tapi algoritma itu bukan musuh sebenarnya. Sebenarnya algoritma adalah pintu masuk menuju audiens baru. Yang paling penting, jangan membuat musik hanya untuk mengejar algoritma. Karena kalau semua orang ngejar tren yang sama, musik kamu bakal kehilangan identitas. Jadi bikin musik yang punya karakter, karena di era sekarang musisi bukan cuma pencipta lagu, tapi juga storyteller, content creator, dan juga communicator, supaya lagu kamu bisa menemukan pendengarnya.
1: Sudah di ujung kisah.

Masih di Indonesia Pro Indie, kita tadi lagi bahas soal algoritma ya. Ketika algoritma tidak mendengarkan musik seperti manusia, jadi algoritma itu hanya membaca perilaku manusia aja. Nggak peduli lagu lo bagus, jelek, atau seperti apa. Tapi kalau menurut algoritma lagu lo banyak orang stay di situ, maka algoritma bakal bikin sinyal yang menarik gitu. Sekarang bayangkan kalau misalnya tiba-tiba konten atau lagu lu tuh gak dilihat sama orang, itu otomatis gak bakal direkomend sama algoritma. Jadi betapa pentingnya lagu itu bisa punya atensi buat algoritma. Jadi jangan cuma nanya berapa ya view gue, tapi juga apa yang orang lakukan setelah melihat konten gue. Apakah mereka berhenti menonton, komentar, share, atau save. Inilah yang bikin konten musik menjadi menarik, karena sebuah lagu sebenarnya bisa menghasilkan banyak bentuk konten. Misalnya lu punya lagu tentang patah hati, jangan cuma upload ini lagu baru gue dengarkan sekarang, itu gak bisa. Lu harus punya storytelling dari lagu tersebut.

Masih di Indonesia Pro ini, masih bareng sama Angga juga. Kesalahan yang sering dilakukan sama musisi ini adalah mereka menganggap satu lagu berarti satu konten, upload lagu selesai. Padahal satu lagu itu bisa menjadi mesin konten selama berminggu-minggu dan juga bisa menjadi konten yang banyak banget. Misal dari teaser chorus lah, cerita di balik lagu, terus behind the scene recording, versi akustiknya, lirik video pendek atau juga live session, atau juga reaction, ada juga challenge atau open verse, atau juga cerita personal, ajak audiens berinteraksi, dan masih banyak lagi gitu. Jadi jangan pernah bertanya besok mau upload apa lagi ya, karena mulai aja bertanya apa aja cerita yang bisa keluar dari satu karya. Karena karya yang bagus bukan cuma menghasilkan satu konten, tapi juga menghasilkan banyak percakapan.

Masih Bang Semangga, tentunya masih juga di Indonesia Pro Indie. Ada satu jebakan besar buat musisi indie di era sosial media. Terlalu terobsesi dengan viral. Hari ini viral, besok yang viral lagi, view turun dikit panik, padahal karir musik yang dibangun hanya dari satu video viral aja. Karir dibangun dari orang-orang yang mau kembali. Bayangin aja ada dua musisi, musisi pertama punya satu video dengan 1 juta views, tapi setelah itu gak ada yang mengikuti perjalanan musiknya. Musisi kedua punya video dengan 20 ribu views, tapi dari 20 ribu orang itu, ada 1000 orang yang benar-benar mengikuti musiknya. Mereka datang ke live station, mereka beli merchandise, mereka dengar lagu baru, mereka bagiin konten, justru itu yang bakalan lebih hidup.

Masih bersama Angga dan masih Indonesia Pro Indie. Jadi sebenarnya apa yang dibutuhin musisi indie di era algoritma? Jawabannya bukan sekedar kamera bagus, bukan sekedar follower banyak, tapi musik yang punya identitas, cerita yang kuat dan konsisten. Musik itu fondasi. Kalau musik kita gak punya karakter, konten sehebat apapun, sulit ngebangun hubungan jangka panjang. Kemudian datang cerita, kenapa lagu itu dibuat, apa yang ingin disampaikan, pengalaman apa yang ada di baliknya. Karena orang gak cuma pengen dengerin lagu, mereka juga pengen tahu siapa manusia di balik lagu tersebut. Dan yang paling penting adalah konsistensi. Bukan berarti harus upload 10 kali sehari, tapi artinya konsistensi itu terus hadir, terus bercerita, terus membuat karya, terus membuat hubungan dengan audiens. Dan yang terakhir, jangan takut menjadi indie. Karena indie bukan berarti sendirian, tapi punya kebebasan untuk menentukan suara, cerita, dan identitas kamu sendiri. Algoritma hanya alat, jangan biarin algoritma menentukan siapa kamu sebagai musisi. Keren gak tuh? Well, gak berasa sudah hampir 1 jam. Artinya harus pamit dulu, ketemu lagi di minggu depan di Indonesia Pro Indie. Bye-bye.

0: seluruh rakyat Indonesia kibarkan bendera sang merah putih di Papua, di negara ini, di Irian Barat.
1: Termasuk Indonesia, sumber daya alam yang dimilikinya harus pandai-pandai dimanfaatkan.
2: Keindahan berputar melawan waktu dan aku tiba-tiba teringat padamu. Barangkali senja ini bagus untukmu. Kekokohannya mampu menyatukan keberagaman bangsa. Keindahannya mampu meluluhkan keberagaman hati yang mendengarnya. Dan keteguhannya mampu membawa negeri ini bersatu dalam Bhinneka Tunggal Ika. Itulah bahasa Indonesia.

Hubble siaran, tapi terkendala lokasi dan sinyal radio. Sekarang, kamu nggak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 1, Programa 2, Programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana aja. Dan pada aplikasi RRI Digital, nggak hanya RRI Bukit Tinggi saja yang bisa kamu dengarkan, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, nggak ada alasan lagi buat kamu melewatkan siaran favorit kamu, hanya nggak ada sinyal radio. RRI, sekali di udara tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman produe, selamat malam. Gimana kabarmu malam ini? Semoga kamu sehat selalu, bahagia selalu ya. Senang banget aku Asabul kembali menemani kamu di program yang luar biasa. Ada program Retro Hour. Teman Pro 2, aku bakal nemenin kamu di program dimana program ini bakal puterin lagu-lagu lama khusus buat kamu Teman Pro 2, jadi boleh banget nih bagi kamu yang pengen nostalgia dengan masa lalu, udah lama gak dengerin lagu yang dulu sempat hadir gitu ya di masa muda kita. Masa muda enggak tuh? Ngerasa tua banget. Teman Pro 2 boleh banget kamu bisa join bareng aku di 1 jam ini, oke? Dan gak hanya itu, Teman Pro 2 aku nanti bakalan hadir juga di program Story of the Day, dimana aku bakalan ya terima curhatan kamu, cerita kamu, curcol kamu gitu ya Teman Pro 2 di malam hari ini. Dan Teman Pro 2, bagi kamu yang mau request juga bisa. Caranya gimana? Bisa langsung chat aku di WhatsApp Pro 2 di 08 11 66 99 480. Dan Teman Pro 2, sebelum itu aku mau ngingetin dulu nih bagi kamu yang sekarang lagi di jalan, hati-hati di jalan. Kalau dilihat dari langit gitu ya, sekarang gak ada ciri-ciri hujan. Semoga aja malam ini ya setenang ini. Dan Teman Pro 2, bagi kamu yang sekarang lagi kerja, gak apa-apa, it's okay, tetap semangat. Besok hari Senin, jadi besok bakalan ada orang-orang yang nyusul kamu yang sekarang masih kerja. Jadi dunia itu seadil itu gitu ya Teman Pro 2. Kamu kerjanya sekarang, besok lebih banyak lagi tuh yang kerja karena udah hari Senin. Dan Teman Pro 2, aku mau ngingetin juga nih bagi kamu yang mau join via telepon bareng aku, boleh. Mana tahu nih mau curhat-curhatan gitu ya, boleh banget. Caranya kamu bisa hubungi di nomor yang sama tadi udah aku sebutin, oke? Dan kita mulai perjalanan kita di program Retro Hour. Teman Pro 2, aku mau ngajak kamu ke lagu Demi Waktu dari Geisha Fit Enda Ungu. Ini dia.

Ya teman pro 2 demi waktu dari Geisha Fit and the Ungu. Teman pro 2 ya, lagu ini tuh awalnya dirilis oleh Ungu pada tahun 2005 ketika aku usia 4 tahun teman pro 2 ya, dalam album Melayang, dan ini menjadi lagu yang melambungkan nama mereka di industri musik tanah air. Dan di 2021 teman pro 2 ya, lagu yang sebelumnya kamu dengar ini lagu yang dibawakan oleh grup band Geisha mendaur ulang lagu Ungu ini teman pro 2 berkolaborasi dengan sang pencipta lagu. Dan Ende Ungu teman pro 2 ini sebagai bagian dari proyek ulang tahun ke-17 Geisha. Dan teman pro 2 dari lagu ini aku mau ngajak kamu nih teman pro 2 ke lagu berikutnya di program Retro Horror. Yona teman pro 2 ada lagu yang ini juga membawa kita kembali ke beberapa tahun terakhir gitu ya, tepatnya di tahun 2008. Dan teman pro 2 ya mana lagu ini itu dirilis di 2008 yang termuat dalam album Tak Lekang Oleh Waktu. Yang mana lagu ini dibawakan dengan vokal emosional yang sangat kuat dari Sami Simorangkir, vokalis saat itu teman pro 2. Dan lagu ini itu menjadi salah satu andem patah hati nasional gitu ya teman pro 2. Karena ya liriknya juga luar biasa teman pro 2. Kalau kamu gak percaya boleh banget kita dengerin ya. Yang mana lagu Demi Waktu, dan next kita ke Demi Cinta. Sama-sama demi teman pro 2 ya. Tapi yang satu demi waktu, yang satu demi cinta. Apakah ada hubungannya? Kamu aja yang jawab ya. Teman pro 2, kedua lagu ini tuh merupakan mahakarya lagu galau legendaris di era emas musik pop band Indonesia tahun 2000-an. Oke, dari lagu Demi Waktu kita beralih ke Demi Cinta dari Chris Patih.

kabel siaran, tapi terkendala lokasi dan sinyal radio. Sekarang, kamu nggak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 1, Programa 2, Programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana aja. Dan pada aplikasi RRI Digital, nggak hanya RRI Bukit Tinggi saja yang bisa kamu dengarkan, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, nggak ada alasan lagi buat kamu melewatkan siaran favorit kamu, hanya nggak ada sinyal radio. RRI, sekali di udara tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

are what you eat. Itu bukan sekedar slogan loh. Nutrisi dari makanan yang masuk ke tubuh kamu juga penting untuk kesehatan usus, bahkan stimulasi otak. Makanan yang mengandung prebiotik seperti sayuran, buah-buahan, kacang-kacangan, kemudian yang mengandung probiotik dan simbiotik, bahkan bisa berpengaruh pada mood dan kemampuan berpikir kamu.

Temam Pro 2, lembaran buku, nganterin kita ke pukul 20.36 waktu Indonesia Barat. Dan masih di program Retro Hour Temam Pro 2, next aku bakal ngajak kamu ke Kotak. Kita tahu ya bahwasanya Kotak ini adalah penyanyi yang udah lama banget berkiprah di Indonesia. Siapa sih yang gak tahu dengan Kotak? Yona Temam Pro 2, aku bakal putarin ada lagu Kotak, judulnya itu Inspirasi Sahabat. Yona Temam Pro 2 ini adalah single penuh semangat yang dirilis pada tahun 2014 dan juga diciptakan oleh para personelnya, ada Sela, Tantri, dan juga Chua. Dan Temam Pro 2, kamu juga perlu tahu bahwasannya lagu ini itu bercerita tentang keindahan persahabatan, ajakan untuk bangkit menyambut pagi, membuang rasa takut dan berani menggapai mimpi tanpa batas. Dan tentu aku bukan tanpa sebab ya, pengen muterin lagu ini Temam Pro 2 karena aku ingin nih kita kembali untuk sama-sama menjadikan hidup kita lebih berwarna gitu ya Temam Pro 2, serta saling memberi inspirasi positif antar sahabat, terkhususnya Temam Pro 2, karena bagaimanapun sahabat adalah salah satu orang yang tahu gimana kita, setuju nggak? Jadi boleh banget Temam Pro 2 ya, kita ke inspirasi sahabat dari Kotak.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Kamu pernah enggak sih ngerasa udah perhatian banget ke teman tapi dia enggak merasa dihargai? Ups, mungkin kalian beda love language. Ini berlaku buat pertemanan juga loh. Kalau temanmu tipe word of affirmation, jangan pelit memuji prestasinya. Dan kalau dia quality time, taruh HP-mu saat nongkrong. Dengarkan dia dan fokus 100%. Ada juga yang seneng act of service. Bantu dia menyelesaikan tugas tanpa diminta. Itu wujud dukungan paling nyata. Memahami love language teman, itu bikin bonding kalian tuh jadi kuat. Dan gak gampang salah paham. Tunjukin perhatian dengan cara yang tepat. Pertemanan yang kuat dimulai dari saling memahami.
2: Aku adalah seorang anak. Aku
3: bukanlah
2: seorang anak yang menderita karena aku memiliki ayah yang
3: tidak suka
2: menyakitiku. Sifatnya sangat
3: jauh dari
2: emosional. Mulutnya
3: tidak pernah
2: berteriak-teriak padaku dengan kata-kata kasar. Tangannya
3: tidak pernah
2: memukulku. Kakinya
3: tidak pernah
2: menendangku. Karena baginya kekerasan
3: tidak akan
2: menyelesaikan masalah.
4: Indonesia, hampir 300 ribu tindak kekerasan dalam rumah tangga selalu berhasil disembunyikan. Saatnya berani bicara atau laporkan pada pihak yang berwenang.
0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Oke, teman pro 2, berhenti di kamu dari Anji, teman pro 2. Ini lagunya juga romantis banget, teman-teman ya. Oke, teman pro 2, nggak kerasa nih kita udah di penghujung program Retro Hour aja. Tadi aku udah puterin beberapa lagu-lagu yang bikin kita sedikit bernostalgia. Setuju nggak, teman pro 2? Dan masih membuat kamu bernostalgia ke beberapa tahun terakhir, teman pro 2. Dimana next aku bakal putarin ada lagu yang ini juga enak banget, teman pro 2 ya, didengerin di malam ini. Ada lagu apakah Habul? Ada lagu yang mungkin ini bisa jadi satu titik balik ya buat kita. Karena teman pro 2, lagu yang bakalan aku putarin buat kamu di penghujung program Retro Horror ini bukan sekedar lagu, tapi ini adalah bentuk curahan hati dan juga ungkapan terima kasih untuk mendiang seseorang gitu ya, teman pro 2. Lagu ini itu merayakan 12 tahun perjalanan cinta seseorang. Siapa tubul nanti ya, teman pro 2. Tapi sebelum itu aku juga mau nyampe nih, teman pro 2, bahwasannya liriknya ini menggambarkan rasa bingung dan juga kesepian saat harus menjalani hidup baru tanpa persiapan setelah kepergian.

kematian sang suami secara mendadak. Siapa lagi kalau bukan Bunga Citra Lestari, teman Pro 2. So, boleh banget. Ini bakalan jadi lagu pamungkas kita ya di satu jam pertemuan awal kita, walaupun ini bukan lagu yang terlalu lama, tapi ya 5-6 tahun terakhir, jadi masih inilah ya teman Pro 2 masih lumayan berjarak dengan kita yang sekarang. Tapi semoga aja lagu ini itu bisa jadi renungan juga buat kita teman-teman ya, bahwasanya ada masa dimana seseorang yang kita sayangi, seseorang yang kita cintai itu pasti bakalan kembali ke pemiliknya gitu ya teman Pro 2, ke pemilik kita. Jadi boleh banget kamu sayangi setulus hati, kamu kasihi semaksimal mungkin sebisa kamu, karena kalau misalkan datang waktunya ya semuanya hanya tinggal kenangan indah gitu teman Pro 2. So boleh banget kita dengerin ada BCL, lagu pamungkas kita di 1 jam program awal kita, dan nanti bakalan aku sapa lagi kamu di program berikutnya, ada Story of the Day. Teman Pro 2, kita ke BCL dulu ya, 12 tahun terindah.

0: warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Swastiastu. Wedi Om Kian.
1: Namo Buddhaya.
2: Bukan hanya sekumpulan huruf yang membentuk sebuah kosakata.
3: Bukan hanya lahir dari perjuangan segelintir orang.
4: Tapi merupakan nikmat terbesar dari Tuhan, Indonesia.
5: Mengapa aku tidak gentar? Dan mengapa aku berani melawanmu, wahai peribadianku? Ya, karena aku lahir di bumi Indonesia atas nama perbedaan yang disatukan.
6: Kau selalu menanyakan, kenapa aku selalu cinta tanah air?
0: Ya, karena aku bersyukur atas nikmat terbesar Tuhan dijadikan sebagai anak bangsa yang lahir di tanah pertiwi Indonesia.
7: Kau bertanya aku orang apa?
8: Dengan lantang aku menjawab, aku orang Indonesia.
9: Kau mengatakan aku kaya? Ya, aku kaya. Selama berpijak di bumi yang kaya akan keberagaman suku, agama dan budaya. Dan kau tahu itu di mana? Indonesia.
10: Sila kesatu, Pancasila. Tuhan yang Maha Esa. Aku orang Indonesia yang mempunyai agama dan keyakinan sebagai pemersatu perbedaan.
0: Aku mencintai Indonesia karena satu. Satu nusa, satu bangsa, dan satu bahasa.
11: Indonesia bukan hanya merah dan putih, tetapi melekat di sanubari.
12: Tanah yang Tuhan polah buat etam, dijual buat etam makan. Dijual buat etam menampikan.
13: Siti menika sampun Gusti Allah dipun paringi sanes kagem dikebiri, sanes ugi kagem kermenan diri.
0: Tanah ini adalah tanah yang dijanjikan seluruh umat. Tak pandang kaya, miskin, hitam, putih, sampai yang gila martabat.
10: Meia wanwai, dan nia tetik darah, dan nia wai mata, napa tompo. Dan nia towan wai, pompoi riasengnya si salanga, dan nia angka gara daripada tak. Dan nia towan wai, dipancajah dan kanga, majepu nyawa, mancaji sompa tetonga, menenuanna wanwai.
14: Bukan nak perang, bukan nak bebala, bukan nak gilo jabatan. Bukan karena kami tidak adik seberadik sebadan.
12: Tapi dalam keyakinan kami,
9: ya, kami Indonesia.
15: Produa FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Produa FM.

0: Oke, kita mau produk masih di 94,8 FM. Kita udah di Story of the Day. Kita angkat telepon pertama di malam ini. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dengan siapa di mana ini, Bang Ronika?
1: Iya, benar banget ini.
0: Bang. Sama Habul, Gimana, Bang?
1: Sama Habul, sama Robi.
0: Sama Habul, Bang. Masa Bang nggak kenal suara Ashabul?
1: Ya, mungkin lah suaranya mungkin mendung sekarang ini.
0: Gimana kabarnya, Bang? Abul? Gimana, Bang?
1: Gimana kabar Abul? Sehat?
0: Alhamdulillah, walaupun agak sedikit ini, Bang, ya. Agak sedikit mungkin butuh istirahat nih kali, Bang, ya.
1: Oh, gitu ya. Ya lah, enggak apa-apa nih.
0: Iya, tapi masih semangat, Bang. Semangatnya semangat ya. 45 nih malam ini nih.
1: Iya. Benar ya.
0: Iya.
1: Lagunya yang baru apa yang ada Abul dari cewek ya, Bang?
0: Oke, yang baru ya, Bang?
1: Ya, sebutlah antara dua gitu.
0: Oke, kalau yang cewek lagu ya. Baru ini yang pertama ada Chris Dayanti. Iya.
1: Duet itu sendirian.
0: Ini sendirian, Bang. Nah, judulnya ya. I love you
1: judulnya.
0: Terus juga ada penyanyi berikutnya, ini masih cewek, Untuk ya. Kau Hargai dari Anggis Devaki. Mau yang mana, ya. Bang?
1: Yang mana yang bagus?
0: Boleh, Abang, mau yang satu atau dua? Yuk, Bang, pilih, Bang.
1: Yang mana atau yang bagus, Bang? Antara dua aja.
0: Bagusnya Bang sih yang Habul. Pilih. Kalau Habul yang pilih, nanti Habul ini Bang diserbu sama yang lain.
1: Jadi yang kedua tadi apa judulnya?
0: Oke. Okay. Untuk Kau Hargai. Aduh, ini berat nih Bang.
1: Itu aja enggak apa-apa tuh.
0: Boleh, siap Bang. Anggis ya Bang ya.
1: Kirim salam ke Abul yang pertama, semoga sehat keluarga ya.
0: Amin, ya Rabbal Alamin, Abang juga.
1: Ya, sama. Salam juga aku tuh penyiar ayah Ibu 2. Semuanya ada berapa orang? 6 orang ya?
0: Iya, Bang. 7 orang, Bang.
1: 7 orang ya, salamnya semuanya ya, Abul ya.
0: Oke, Bang.
1: Salam juga dari ini di Batu, ke semua nomor Bang Andiman yang ini. Ya, ini teman-teman yang berjalan Abul. Pengurusan Plano, Mr. Awi Tanabua, Alung dan Bu Air, Wajib Ketapan Mr. Ketun, Kami Ketukul, Tara Ketukul Berlaki. Oh, salamnya di Mungkutrafi ya, semuanya Abul.
0: Siap, Bang.
1: Lagunya diputar di sana, di dengar di Soal Paduan di sini ya.
0: Siap, abis ini langsung Abul putar, Bang.
1: Ya, terima kasih banyak, semuanya Abul.
0: Sama-sama, Bang. Sehat-sehat, Bang.
1: Ya, semoga Abul sehat selalu ya.
0: Amin.
1: Umurnya dilindungi salah keluarga Abul ya.
0: Amin, ya Rabbal Alamin Bang. Doa yang baik, semoga kembali ke Abang.
1: Iya, sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Roni. Aduh, senang banget Ashabul kembali Mampro 2 ya. Ini disapa lagi sama Bang Roni malam ini. Dan Mampro 2, Bang Roni ini mau diputerin lagu Untuk Kau Hargai dari Anggis Devaki. Ini lagu yang mengandung makna yang cukup dalam juga nih, teman Pro 2. Gak salah Bang Roni pilih lagu ini, teman Pro 2, karena terkadang kita butuh ini juga ya, teman Pro 2 butuh lagu di mana gak hanya sekedar menghibur kita aja dengan liriknya, tapi juga memberikan pesan moral. Setuju gak? Yonatan Mampro 2, lagu Untuk Kau Hargai ini itu menceritakan tentang seseorang yang lelah dari kecewa karena perjuangan, ketulusan, serta kasih sayangnya tidak pernah dihargai oleh pasangannya. Dan aku yakin ini gak satu atau dua orang yang mengalami, tapi banyak di antara kamu pastinya pernah gitu ya, Mampro 2 mengalami ini atau berada di posisi ini. Dimana ketika kamu memberikan kasih sayang yang luar biasa kepada seseorang, tapi ternyata dianya tidak menghargai gitu teman pro 2. Semoga dari lirik-lirik yang nanti bakalan kita dengerin ya lewat alunan yang luar biasa dari Anggis ini bisa menjadi satu momen di mana kita bisa dapatin satu pesan moral. Setuju enggak? Dan Demam Pro 2 masih terima telepon di malam ini. Ashabul mau angkat lagi. Ada siapa di mana? Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Demam Pro 2.
0: Iya, ada siapa ini?
2: Udah lupa ada Habul.
0: Udah lupa Habul. Bentar Bang, Habul mau ini nginget-nginget kalau suaranya serak-serak basah ini sih. Abang dari Tanah Datar bukan ya? Bukan.
2: Ah, betul
0: kan. Benar. Iya. Bang, Habul lupa ya. Nama Bang. Bang ini enggak sih Bang? Bentar Bang. Bang. Oh, bukan ya.
2: Inisial K.
0: Bang Krisna bukan Bang?
2: Ah iya.
0: Oh, oke. Okay. Hadiahnya apa nih Bang? Karena Habul udah berhasil nebak.
2: Hadiahnya doanya selalu sehat selalu.
0: Amin. Habul juga kasih hadiah yang sama buat Abang. Semoga Abang sehat selalu, bahagia selalu.
2: Amin, amin, amin.
0: Amin. Bang, mau cerita apa malam ini?
2: Cerita apa ya? Kalau diingat-ingat masa lalu, apa lagi ya?
0: Apa tuh Bang? Ayo Bang. Tadi Abul udah muterin lagu retro horror juga ya Bang di program.
2: Gini cerita ya.
0: Apa tuh Bang?
2: Ya perlu juga diceritakan. Walaupun pahit rasanya ingin menangis gitu ya. Kenapa Bang Kisah itu suka hobi gabung di radio gitu ya?
0: Iya.
2: Karena mantan Bang Krisna dulu seorang penyiar juga.
0: Oh, iyakah Bang Krisna?
2: Iya.
0: Oke. Okay.
2: Gini ya ceritanya ya. Tapi kan terpakai waktunya 10 menit.
0: Gak apa-apa Bang. Habul kasih Abang waktu berapa menit bagusnya ya Bang ya?
2: Gini ceritanya boleh ya.
0: Gimana Bang?
2: Dulu di Bandung, di salah satu radio Bandung dulu kan. Di teman-teman saya ini kan dia niat di salah satu radio Bandung gitu ya.
0: Oke.
2: Di setiap kali dia niat selalu ditemani gitu ya.
0: Oh, Abang yang nemenin langsung Bang?
2: Iya.
0: Di studionya?
2: Ya langsung. Udah selesai nyiar langsung diantarin pulang gitu.
0: Oh, so sweet banget Bang.
2: Iya. Ya berlangsung sekitar 4 tahun ya.
0: 4 tahun, lumayan Bang ya.
2: 4 tahun wadah dia kan. Tapi yang namanya takdir, yang kita gak tahu, yang kita gak disadarin kan. Dia tuh ngalamin penyakit, sebuah penyakit gitu ya. Penyakitnya itu adalah kanker hati ya. Tuh udah lama ya. Udah dia nggak pernah bilang gitu ya.
0: Iya.
2: Penyakitnya sih udah berjalan 2 tahun gitu. Tapi yang namanya kehendak Allah yang punya gitu ya.
0: Betul Bang.
2: Dia dipanggil sama yang kuasa gitu.
0: Innalillahi wa inna ilaihi rajiun.
2: Di kejadian itu di tahun 2011.
0: Oh, 2011.
2: 2011 bulan 6 tanggal 6.
0: Iya Bang, berarti ada 13 tahun yang lalu ya Bang ya, lebih kurang.
2: Iya, lebih kurang gitu. Tapi hubungan Bang Krisna sama dia sampai sekarang masih berjalan dengan apa ya, setiap hari kepergian dia pokoknya siap menyelang Ramadan lah pasti Bang Krisna itu berangkat ke Bandung dah ke jarak ke kuburannya dia terus gitu doa buat dia gitu.
0: Iya Bang
2: ya, malah udah itu kalau udah sama lulus kerja kuliah nanti gitu kan. di udah kalau udah pada dapat kerja nanti gitu kan,
0: iya,
2: udah niat juga untuk melanjutkan ke jenjang
0: yang lebih serius ya bang,
2: lebih serius gitu sebenarnya.
0: Tapi Allah ya, punya itu rencana ya bang.
2: Iya, Allah punya rencana lain.
0: Iya betul.
2: Itu makanya abang tuh suka lagu itu, nggak dari dulu lagunya Maria itu.
0: Maria, judulnya apa bang?
2: Judulnya Maria. Tapi lagunya udah lama nggak ada itu di Pro 2.
0: Benar.
2: Dua ada.
0: Kalau tadi bang, kalau tadi abang request bisa Habul puterin, karena kan program retro hour kan bang, lagu-lagu lama.
2: Iya.
0: Next ya bang.
2: Kalau di Pro 1 ada, gitu kan?
0: Iya benar.
2: Ah, itulah kisah Bang Krisna sama Sarang Tengah dulu.
0: Ah, oke. Jadi Bang Krisna ada sedikit rasa belum move on gitu ya Bang, dengan yang namanya penyiar, makanya Bang selalu setia dengerin radio.
2: Iya. Sampai sekarang walaupun di penyiar Bukit Tinggi, ya suka berteman juga lah sama Bang Krisna gitu kan.
0: Iya.
2: Hanya sekedar teman gitu.
0: Gak apa-apa, yang penting Bang Krisna selalu terhibur dengan adanya radio. Bang, apakah ini kan abang pendengar setia RRI Bukit Tinggi kan bang?
2: Iya, dari semenjak tahun 2012 sampai sekarang.
0: Siap. Dan Habul agak sedikit ini bang, agak sedikit bermain nih naluri Habul. Abang dulu ada kisah dengan penyiar yang siarannya itu di Bandung. Karena abang masih ada nih sedikit rasa belum bisa move on-nya, ya abang cari radio yang B juga awalnya, Bukit Tinggi.
2: Nah, Bukit Tinggi.
0: Bisa jadi, cocokologi banget bang ya.
2: Udah dicari. Udah dicari, udah hampir menyelang dapat. Ya. Ini kan demi karya dulu kan.
0: Iya.
2: Di awal 2015 ke atas itu, Bang Krisna tuh udah punya target 2. Tapi jangan bilang-bilang.
0: Siap. Oke, boleh-boleh bang.
2: Tapi dia sekarang penyiar Bukit Tinggi juga lah.
0: Oh iya bang?
2: Iya.
0: Oke, sip. Nanti kita cerita lebih ini ya.
2: Malahan di RI Bukit Tinggi lagi.
0: Iya bang. Boleh.
2: Ini kan patut juga dicerita gitu kan. Yang cerita kan yang namanya kenangan gak bisa disimpan ya.
0: Betul bang. Tapi jangan kan spill BA nya bang ya.
2: Gini ya bang ya.
0: Gimana bang?
2: Bang Sera dulu kan kehidupannya masih pas-pasan gitu ya. Ini kalau kita udah married, itu kan butuh biaya yang banyak gitu.
0: Betul,
2: ya.
0: Iya bang.
2: Apalagi kalau di daerah Minang ini kan segala biaya untuk buat tanamnya barale itu kan biayanya besar gitu kan.
0: Iya bang.
2: Itu kan dah kalau takdir jodoh aku gitu kan. Pasti dia jodohnya Bang Krisna gitu kan.
0: Iya benar.
2: Udah dilanjutinlah kerja dulu. Mengejar target dulu lah, cari ngumpulin duit gitu ya.
0: Iya.
2: Sampai 2020 udah terkumpul lah gitu kan. Habisnya sekembalinya ke Bukit Tinggi gitu ya. Nanya lah salah satu dari salah satu penjaga Bukit Tinggi juga. Aduh bang, udah terlambat kata dia. Nyata dua-duanya udah merit.
0: Iya.
2: Hati yang dinamakan nggak jodoh juga.
0: Nggak ya. Jodoh, benar bang.
2: Iya.
0: Kalau udah jodoh tuh kan bang, asam di gunung, garam di laut, bakal ketemu di kuali, betul nggak bang?
2: Iya.
0: Oke. Okay.
2: Nah, itulah cerita.
0: Siap. Dan dari cerita Bang Krisna malam ini, Habul bisa ngambil satu kesimpulan yang luar biasa bang, bahwasanya kalau jodoh itu nggak kemana. Kalau misalkan nggak jodoh, segimanapun nggak bakalan jadi milik kita. Betul nggak, Bang?
2: Iya.
0: Iya. Jadi ini bisa jadi buat ini ya teman-teman Pro 2 ya, buat pelajaran kita. Jadi jangan pernah overthinking terhadap sesuatu hal, karena semuanya udah ditakar untuk kita.
2: Iya.
0: Oke, Bang Krisna mau lagu apa malam ini, Bang? Ceritanya luar biasa nih.
2: Itu aja lah dari Sabrina ada.
0: Siapa, Bang?
2: Sabrina Adrianer.
0: Lagu putar. Lagu barat Indonesia, Bang.
2: Indonesia. Judulnya Selesai.
0: Selesai. Sabrina, iya. Bang.
2: Iya, Sabrina.
0: Oh, Sabrina. Ada. Belum diputar, Bang. Ini kebetulan juga belum. Banyak yang request melalui WhatsApp Pro 2.
2: Iya, pastilah ada adik di Pro 2 suka banget lagu ini, kan.
0: Banget, Bang. Ini kalau aku cek ada 6 notif. Oh, 4. 45 notif, dan iya, ini selesai iya. Semua nih mau lagu
2: ini
0: selesai.
2: Ini lagu ini pas juga buat buat badan diri gitu kan.
0: Iya, boleh, Bang. Kenapa tuh, Bang?
2: apa ya? Nah, itulah.
0: Siap-siap.
2: Itulah kehidupan kan.
0: Iya, benar, Bang. Itulah kehidupan. Yang penting Bang Krisna harus semangat, Bang ya.
2: Oke.
0: Tadi Bang Roni juga udah semangat karena udah Habul jawab telepon Bang Roni, Bang. Tapi Bang Roni enggak gitu. Sempat cerita tadi
2: iya,
0: Habul.
2: Iya. Tadi ada Bang Roni ya.
0: Iya, Bang.
2: Ya, salam sehat lah Bang Roni ya.
0: Amin.
2: Tuh, salamnya yang udah bergabung di melalui WA tadi.
0: Iya.
2: Jadi, mudah-mudahan sukses selalu ya.
0: Iya, Bang.
2: Dia bisa gabung, ada Angel ya, semua teman-teman ya.
0: Iya, Bang, tapi malam ini apakah bakal gabung lagi nih atau enggak, iya. Kita tunggu, Bang ya.
2: Ya, mungkin ada itu selalu gitu ya.
0: Iya, amin.
2: Nah, itu aja lah, Bu.
0: Oke, Bang Krisna, terima kasih banyak.
2: Ya, kapan-kapan disambung lagi.
0: Siap, wajib, Bang. Kalau Habul dinas malam, Bang Krisna wajib join.
2: Nih, menuhin perintahnya ke Andin nih.
0: Iya, udah Habul sampein, Bang, ke Andinnya kemarin.
2: Iya.
0: Terus kandinnya tersipu malu. Oh iya, Bul, salam balik untuk Bang Krisna. Sampai ya, Bang ya.
2: Iya, pokoknya salam sehat lah buat kandinnya.
0: Oke, siap.
2: Itu aja, Bul ya. Bul selalu jaga kesehatan ya.
0: Oke, Bang. Siap, ya, Bang.
2: Makasih ya, Bul.
0: Sama-sama, Bang Krisna.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman Pro 2 Bang Krisna udah join bareng kita ya, menyusul Bang Roni. Bang Roni, terima kasih. Tadi Abul sebenarnya nunggu Bang Roni cerita ya, jujur. Tapi mungkin Bang Roni lagi buru-buru gitu ya, teman Pro 2 buru-buru pengen dengerin lagu Untuk Kau Hargai dari Anggis Devaki. Jadi langsung aja teman Pro 2 ya, kita ke lagu Anggis Devaki dulu. Dan nanti bakal disusul dengan requestan Bang Krisna, ada lagu Selesai dari Sabrina Leanor. Plus ini juga merupakan lagu yang direquest oleh teman-teman kita nih, banyak banget di WhatsApp Pro 2. Ada Kak Zahra dengan nomor WhatsApp ujung 97. Halo Min, easy request Sabrina Leanor Selesai ya, terima kasih. Nggak lupa dengan emot love kuningnya. Sama-sama. Halo Kak, aku Nailul dari Berbinar, fanbase Sabrina Leanor. Mau request lagu Selesai by Sabrina Leanor, makasih. Oke, sama-sama. Dan sama Pro 2, teman kita juga mau request lagu yang sama, ada Kasimi. Thank you banget buat Kasimi. Terus juga ada Kak Widya yang mau diputarin lagu yang sama. Lagu Selesai dari Sabrina Leanor. Dan gak hanya itu teman Pro 2, juga ada Kak Asri. Thank you banget mau diputarin lagu yang sama. Ada Kak Elizabeth. Thank you banget ya. Dan juga nih ada siapa nih? Bentar, Habul mau cek dulu. Ada Kak Firman Syah Caniago. Thank you banget Kak Firman Syah udah join malam ini. Assalamualaikum, selamat malam Mas Abul. Selamat malam juga buat Kakanda kita. Kakanda Firman Syah Caniago. Terima kasih Bang udah gabung ya. Lagu retro itu lagu zamanku lagi berjuang bertahan habis-habisan di rantau. Waktu itu usiaku 20 tahunan. Zaman galau pengen kawin juga. Boleh. Dan teman Pro 2 kamu juga perlu tahu nih, Bang Firman Syah sekarang lagi di Jakarta. Boleh tuh Bang Firman Syah kirim oleh-olehnya ya. Enggak, habul canda. Bang Firman Syah, thank you udah gabung ya malam ini. Dan ada telepon masuk teman Pro 2, Habul angkat dulu ini penelpon terakhir sebelum nanti kita puterin lagu Untuk Kau Hargai dari Anggis Devaki, Sabrina Leanor dengan Selesai. Ada siapa? Halo, assalamualaikum.
3: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Angel dan teman-teman, benar?
3: Langsung ketebak ya, Bang?
0: Iya, betul banget. Karena suaranya sangat bersahabat di telinga Abang. Gimana kabarnya, teman-teman? Sehat?
3: Sehat, Bang. Bang Abul gimana kabarnya?
0: Alhamdulillah juga sehat.
3: Alhamdulillah.
0: Iya, gimana? Ada cerita apa untuk hari ini?
3: Ceritanya sekarang kami lagi kangen ke Abul.
0: Sekangen apa sih?
3: Apa, Bang?
0: Sekangen apa teman-teman sama Kak Abul? Padahal baru tadi malam Kak Abul dinas malam juga kalau nggak salah.
3: Kangennya 1000 kali kangen-kangen.
0: Boleh. Mau diputerin lagu apa nih supaya kangennya bisa terobati?
3: Aduh. Kalau sekarang mau request lagu Beauty and the Beast yang dari Justin Bieber, Bang Abul.
0: Oke, boleh banget. Bang Abul cek dulu ya.
3: Ya, Bang. Gimana konsep kemarin malam, Bang?
0: Oh, itu sebenarnya Bang Abul mau ikut, tapi sayangnya nggak ada yang ngajak, jadi nggak jadi ikut.
3: Kalau Kak Abul pergi kan bisa bagi-bagi cerita ke kami.
0: Iya kan, itu dia. Kak Abul juga, ya kemarin nggak sempat buat nyari temen untuk bisa sama-sama. Kebetulan Kak Abul juga ada acara jam 12 malam ke Payakumbuh. Jadi memang gak bisa juga sih, bisa pun sampai jam 12. Dan Kak Habu juga lihat, teman-teman lihat gak? Kalau yang ikut konser itu kena hujan abu.
3: Iya kan?
0: Iya kan?
3: Alhamdulillah.
0: Karena Gunung Marapi erupsi lagi,

0: Kalau Angel dan teman-teman yang di sana, kalau nanti ada aktivitas di luar, jangan lupa pakai masker, oke? Okay?
1: Oke, Bang.
0: Terus jaga kesehatan. Kalau
1: pakai masker ya, Bang?
0: Gimana? Siap, terima kasih ya.
1: Ya, nanti kalau nggak ada Kak Bol di Prodo, kami terpesan siapa dong?
0: Iya, nanti kesepian. Kangen berat sama Kak Habul nanti. Oke, Kak Habul bakal jaga kesehatan. Buat teman-teman Pro 2 supaya bisa selalu dengerin suara Kak Habul. Jia. Teman-teman, ada pantun gak buat Kak Habul malam ini?
1: Ada pantun gak? Kami itu ada pantun gak?
0: Ayo, ada pantun gak? Wajib ya nyiapin pantun sebelum join sama Kak Habul supaya Kak Habulnya semangat nih siarannya.
1: Kata-kata penyemangat, Kakak.
0: Boleh, kata-kata penyemangat juga boleh. Kahabul Laksana Mentari, cakep. Oke, teman-teman, karena nggak ada, Kahabul mau puterin dulu ya beberapa lagu ini, oke? Okay?
1: Ya, semangat ya, Kak Bul, caranya.
0: Siap, teman-teman juga semangat sekolahnya, oke?
1: Okay? Oke,
0: Kak Bul. Siap, besok kalau udah tamat, kabarin Kak Habul supaya Kak Habul bisa ucapin lewat udara. Jee, kapan lagi?
1: Oke,
0: terima kasih Angel dan teman-teman yang ada di sana ya.
1: Iya, Bang.
0: Iya, tadi ada salam dari Bang Krisna.
1: Untuk, oh iya, titip salam balik ya, Bang, buat Bang Krisna itu.
0: Siap, boleh. Bang Krisnanya sekarang lagi di Tanah Datar. Batu Sangkar. Oke okay, ya.
1: Ya Bang.
0: Iya, nanti Kak Bang sampein ya. Oke. Okay.
1: Iya, Bang. Makasih, Bang.
0: Iya, sama-sama. Salamnya itu mana? Lagunya, Bang. Oke.
1: Okay. Iya, Bang.
0: Iya, salamnya mana nih?
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia. Karena Kabul kalau belum ada salam, kerasa apakah ini masih berlanjut atau gimana ya gitu. Oke, okay, Angel, thank you ya buat teman-teman semuanya juga.
1: Iya, Bang. Sama-sama.
0: Iya. Iya. Bye-bye.
1: Bye.
0: Oke, teman Pro 2, barusan ada Angel dan teman-teman, senang banget ya ketemu lagi nih bareng teman-teman yang sekarang lagi rame banget di sana. Udah kayak mau nonton bola, padahal mau dengerin Kak Habul siaran. Oke, teman Pro 2, ada 3 lagu yang bakalan lewat di ruang dengar kamu. Ada Anggis Devaki untuk Kau Hargai, ini requestan dari Kak Roni. Terus juga ada lagu Selesai dari Sabrina Leonor, ini requestan dari Kak Krisna. Terus juga beberapa teman-teman kita yang ada di WhatsApp Pro 2. Tadi Kak Habul udah bacain juga satu persatu. Terus ada lagu requestan dari Angel dan teman-teman. Mau diputarin lagu Justin Bieber dengan Beauty and a Beat. Nanti Kak Habul putarin, oke? Okay? Teman-teman Pro 2 jangan kemana-mana dulu. Tetap stay tune di Pro 2 Bukit Tinggi. Kalau kamu gak mau ketinggalan dengan keseruan yang nanti bakalan menemani malam kamu di malam ini. Dan tadi juga ada Bang Firman Syah jauh-jauh dari Jakarta dengerin kita. Makanya teman-teman Pro 2, kamu yang di Bukit Tinggi wajib juga dengerin Bang Firman Syah aja nih. Di Jakarta dengerin kita, oke? Okay? Tetap setia di Pro 2 Bukit Tinggi, teman Pro 2, kita ke lagu Anggis dulu untuk Kau Hargai, ini dia.

0: kamu, Indonesia memiliki produk kertas khas yang disebut kertas daluang atau luang. Berbeda dengan kertas-kertas yang saat ini ada di pasaran, kertas daluang memiliki serat yang lebih kuat dan tidak mudah sobek. Kertas daluang sendiri dibuat dari tanaman Brosonetia papyrifera, tumbuh menjulang tinggi dan dapat tumbuh di mana-mana. Bagian tanaman yang digunakan untuk membuat kertas daluang adalah pada bagian kulitnya. Kertas daluang bisa dilihat di Museum Wayang Beber Soekartaji. Kertas ini nyaris punah ketika mulai masuk kertas impor dari Eropa. Proses penumpahan kertas daluang ini bisa sampai 1000 kali. Oleh karena itu, nilai jual kertas daluang cukup mahal dan dihitung per sentimeternya.
1: Setiap pulang sekolah, aku selalu punya cerita buat bunda tentang teman-teman, tentang pelajaran di sekolah, dan banyak cerita yang seru-seru. Tapi katanya nanti dulu. Kalau mau tidur, paling menyenangkan didongengin sama ayah tentang dongeng putri. Pangeran, cerita-cerita lucu. Cuman kata ayah, suruh tunggu dulu. Waktu itu, aku pengen nunjukin gambar buatan aku. Gambarnya ada ayah, bunda, dan aku. Ayah, bunda, lihat nih. Gambar aku bagus nggak? Tapi semuanya sibuk. Ayah, bunda, aku di sini, bukan di situ.
2: Jika momen terbaik selalu tersimpan di gadget Anda, jangan biarkan dia kehilangan momen terbaiknya bersama Anda.
1: Teknologi tidak akan bisa menggantikan sentuhan kita.
3: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Budaya Indonesia bertahan karena berakar kuat pada nilai kemanusiaan. Ia tidak kaku, tetapi lentur mengikuti perubahan zaman. Budaya tidak menolak modernitas, ia berdialog dengannya. Generasi berganti, namun nilai luhur tetap menemukan caranya untuk tetap hidup. Selama manusia masih membutuhkan makna, budaya akan selalu relevan. Tradisi boleh berubah bentuk, tapi rohnya tetap untuk dijaga. Inilah kekuatan budaya Indonesia. Beradaptasi tanpa kehilangan jati diri. Dan selama Indonesia mampu merawatnya, budaya tidak akan pernah usang oleh waktu.

Oke, teman Pro 2, barusan ada bahagia lagi lewat di ruang dengar kamu dari PC Kota. Tadi juga ada Afgan ya, teman Pro 2, jodoh pasti bertemu. Itu dia. Kalau udah jodoh pasti bertemu, teman Pro 2. Ini relate ya sama yang tadi kita bahas sama Bang Krisna, teman Pro 2 terkait jodoh. Dan teman Pro 2, setelah ada jodoh, semoga bahagia lagi. Aku cocokologi lagi nih teman Pro 2 ya. Dan teman Pro 2 dari Afgan Pice Kota, kita bakal beralih ke requestan berikutnya. Ada lagu Jemimah Cita teman Pro 2. Ini bukan sekedar lagu tapi juga menyadarkan bahwasanya kamu gak sendirian teman Pro 2 ya. Ada orang-orang yang pasti bakalan hadir buat kamu. Dan semoga itu sepenuh hati gitu. Amin. Ya Robbal Alamin. Sobat Memproduksi, langsung aja kita ke Jemimah Cita. Sebelum nanti aku sapa lagi teman-teman kita yang udah join di Story of the Day part kedua. Ada Kalara Purnamasari, teman Pro 2. Terus juga ada Kak Indra Jaya. Thank you banget ya. Udah join malam ini di Pro 2 Bukit Tinggi. Nanti aku sapa lagi setelah dua lagu berikut ini.

0: Gak sih, lagi seru-seru denger radio, tiba-tiba sinyalnya hilang. Atau kamu lagi dalam perjalanan, di luar kota bahkan di luar negeri, dan gak bisa menikmati siaran favorit seperti biasanya. Tenang, sekarang ada RRI Digital. Aplikasi yang tetap bikin kita terhubung dengan siaran favorit. Kapan saja, dan di mana saja. Mau berita terkini, musik, hiburan, podcast, atau program-program menarik dari berbagai daerah di Indonesia. Semuanya ada dalam satu aplikasi. Tinggal buka RRI Digital. Pilih siaran yang dimau, lalu dengarkan langsung dari genggaman. Praktis, mudah, dan siap menemani aktivitas sepanjang hari. Dimanapun kamu berada, RRI selalu bisa menemani. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk download aplikasi RRI Digital melalui Play Store dan App Store. Nikmati pengalaman baru mendengarkan radio di era digital. RRI, sekali di udara, tetap di udara.
1: Aku bareng sahabat biasanya ke kafe sambil bikin tugas.
2: Sama teman-teman ya, cerita-cerita tentang masa depan.
3: Misalnya ngumpul-ngumpul sama temen gitu, paling janjian, ke sini yuk, terus ntar ngobrol-ngobrol, cerita-cerita, makan bareng.
4: Persahabatan gak hanya sebatas menjaga hubungan baik antar sesama. Gak hanya sebatas menghabiskan banyak waktu bersama atau sekedar berbagi tawa dan cerita. Tapi juga bagaimana kita bisa saling menghargai segala bentuk perbedaan, memahami keberagaman, dan menjunjung tinggi persatuan. Nilai-nilai ini yang pada akhirnya akan menggiring kita untuk menciptakan kehidupan yang harmonis, aman, dan damai dimanapun kita berada.

Oke, nama pro 2 barusan ada Jatuh Suka dari Tulus. Dan nama pro 2 aku mau ke Clara Purnamasari yang udah join malam ini ya, nama pro 2 di pro 2 RRI Bukit Tinggi. Assalamualaikum Kak, selamat malam. Malam juga buat Kak Lara, apa kabar? Semoga Kak Lara sehat selalu, bahagia selalu ya. Dari Mam Pro 2 nih, Kak Lara juga ngetik nih, maaf mengganggu sebentar ya Kak, gak apa-apa. Ini programnya Kakak loh, Kakak bisa request lagu, bisa cerita, bisa curhat. Aku mau izin request satu lagu, boleh gak Kak? Boleh banget Kak Lara, boleh banget. Semoga siaran malam Kakak menyenangkan dan penuh dengan keberkahan. Amin ya Robbal Alamin. Aku mau izin request lagu dari Sventin yang telah merelakan Kak. Oke, boleh banget. Ini Kak Lara kalau misalkan ada cerita boleh banget ya. Ceritanya dikirimin nanti Asabul bacain. Biasanya Kak Lara kirimin pesan teman produknya, gak tahu malam ini. Kita tungguin aja ya. Kita cari dulu nih lagu requestan Kak Lara. Yang telah merelakan ada. Saya langsung Asabul putarin ya buat Kak Lara khusus nih teman Pro 2. Jadi langsung aja tanpa berlama-lama lagi kita putarin ya requestan Kak Lara, ada Seventeen yang telah merelakanmu. Ini dia.

0: Ito pa yung
1: men.
2: Inilah Daman, begitu pria parubaya ini biasa disapa. Tangannya lincah membelah balok-balok kayu menjadi lembaran tangkelek, sebuah sandal tradisional khas Sumatera Barat yang eksistensinya nyaris punah dimakan zaman.
1: Nah, di dasar kemacam ini, baru dimal, dijabarkan dulu.
2: Tak butuh waktu lama untuk menciptakan sepasang tangkelek. Cukup 15 menit saja. Tangkelek sudah dapat digunakan. Kepiawaian Daman dalam membuat kerajinan ini tak lepas dari pengalamannya sebagai pembuat tangkelek yang sudah dia tekuni selama 25 tahun.
1: Kurang lebih 25 tahun diturunkan dari orang tua. Dulunya orang tua membuat ini, tamat SMP, saya enggak sekolah lagi. Nah, jadi kalau enggak sekolah lagi kata orang tua, enggak belajarlah ini. Walaupun kurang-kurangnya bisalah untuk biaya sehari-hari kan gitu.
2: Tak sembarang kayu bisa digunakan sebagai bahan baku dalam pembuatan tangkelek ini. Karena ini akan berpengaruh terhadap hasil akhirnya.
1: Kalau untuk di sini namanya kayu rumin. Ada juga yang menyebut madang serai namanya. Kalau untuk kita daerah sini, kayu rumin namanya. Kayunya ada tiga macam, rumin, suren, musang-musang, pulai satu. Pernah dicoba ya, memang nggak bisa. Bisa-bisa dibentuk, cuman susah, rumit. Karena kita membelahnya pakai kapak. Bukan di gergaji, pakai kapak. Jadi kalau kayu itu nggak lurus apanya, garis-garisnya ini, seratnya ini, dibelah di sini nanti setebal ini, nanti ke bawahnya akan kecil. Nah, susah membentuknya. Kalau rumin ini, dibelah 2 cm di atas, ke bawahnya tetap 2 cm. Paling larinya sedikit kan.
2: Daman merupakan satu-satunya pengrajin tangkelek yang masih aktif dan tersisa di Jorong Pariputuy, Kanagarian Ampang Gadang, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Sebuah jorong yang berbatasan langsung dengan kota Bukit Tinggi yang pernah terkenal sebagai sentra produksi tangkelek.
1: Kalau yang tukangnya ini, sekarang ini ya, banyak ini tukangnya ini. Kan kita aja. Cuman yang muda-mudanya nggak ada yang belajar. Itu saat ini kita yang paling muda. Ya nggak ada yang tertarik. Dan lagi anak sekarang kan susah untuk diarahkan ini.
2: Menarik mundur sejarah tangkelek di Pariputuy, ternyata ini pernah mengalami masa kejayaan di tahun 60-an.
1: Bapak bercerita, waktu saya belum lahir, nggak dikatam kayak gini. Ini kan udah dikatam, hanya cuma dibentuk pakai parang aja, seperti itu, udah dipasang tali, udah dipasarkan. Nah, gitu saking lakunya tahun itu.
2: Namun, berbanding terbalik dengan kondisi saat ini, persaingan produksi alas kaki modern sangat mempengaruhi permintaan pasar tangkelek yang membuat beberapa pengrajin di daerah tersebut beralih profesi. Hal ini yang disampaikan Wali Nagari Ampang Gadang, Rifki Saiful.
3: Kalau kita flashback beberapa tahun belakangan, bagaimana peristiwa tangkelek di Pariputuy ini, di mana tangkelek Pariputuy ini merupakan unit usaha yang memang benar-benar sangat membantu dan mendongkrak perekonomian masyarakat di Pariputuy, khususnya di Nagari Ampang Gadang, Kecamatan Ampiangke, Kabupaten Agam. Persaingan ketat di pasar itu yang menyebabkan tangkelek ini mulai semakin lama semakin tergerus dengan produk-produk alas kaki yang berasal dari dalam dan juga luar negeri yang harganya memang sangat bersaing dibanding tangkelek atau bakiak. Hal inilah yang menyebabkan tangkelek ini menjadi kalah saing oleh produk-produk yang saya sebutkan tadi. Ini yang menyebabkan para pengrajin mulai merasa hasil produksi mereka itu kurang diminati di pasar. Jadi para pengrajin-pengrajin yang dulu jumlahnya puluhan itu perlahan mulai beralih profesi menjadi petani, jadi penjahit konveksi dan lain sebagainya.
2: Selain persaingan produksi, kelangkaan bahan baku juga menjadi faktor terhambatnya produksi tangkelek saat ini.
1: Kalau untuk saat ini kita mencari sendiri ke kebun-kebun masyarakat di sini kan. Kalau dulu ada pasokan dari Batu Sangkar, Papaya Kumbuh, karena ada legal logik kemarin. Jadi nggak bisa, bahan baku ini nggak bisa masuk karena terlalu rumit untuk prosesnya. Nah, itu makanya waktu dulu tuh banyak yang profesi sebagai pembuat tangkelek ini pindah profesi. Karena bahan baku ini susah didapatkan. Nah, jadi kita karena nggak bisa, nggak mau kepada yang lain kan. Nah, jadi ya usahakan juga lah cari satu-satu pergi ke kampung-kampung orang kan.
2: Tentu, Hal ini perlu terobosan inovasi produk di tengah lesunya permintaan pasar. Di antaranya adalah berkolaborasi dan bekerja sama untuk mengembangkan usaha yang saat ini dijalankan. Dan tak kalah pentingnya adalah memanfaatkan media sosial sebagai channel utama pemasaran produk ini.
3: Nah, jadi alhamdulillah kita mendapat respon positif dari Dinas Koperindak Kabupaten Agam untuk bergandengan tangan bersama pemerintah nagari agar kita dapat kembali merangkul para pengrajin-pengrajin tangkele ini untuk kembali memproduksi tangkele dan lebih meyakinkan para konsumen atau pasar agar tangkele ini dapat diminati. Kami kedepannya akan mencoba merangkul para pengrajin yang sekarang beralih profesi itu untuk mengikuti pelatihan khusus, mencari inovasi-inovasi baru agar tangkele ini menarik untuk dibeli oleh para konsumen ataupun para wisatawan.
2: Hal ini juga ditegaskan oleh Kepala Dinas Koperasi Perindustrian, Perdagangan, Usaha Mikro Kecil dan Menengah atau Diskoperinda UMKM Kabupaten Agam Sumatera Barat, Dedi Asmar, yang mendorong setiap nagari atau desa adat memiliki usaha kerajinan guna meningkatkan ekonomi dan melakukan pemasaran langsung ke masyarakat.
0: Jadi kalau kita ajak orang untuk pemasaran dalam bentuk wakaf, dalam bentuk itu mungkin lebih pas untuk pemasaran beliau sekali, orang bisa beribadah dan terbantu ekonomi para pengrajin itu sendiri. Bagaimana pengrajin ini ada semacam inovasi, dia bisa dibawa untuk para kaum milenial dipakai sehari-hari lagi malam keluar kan.
2: Pemasaran dan pelatihan menjadi salah satu target yang akan direalisasikan pemerintah daerah setempat untuk membangkitkan kembali geliat industri tangkele di Sumatera Barat.
3: Untuk awal tahun 2022, target kita bersama Dinas Perindak Kop Agam adalah melakukan pelatihan khusus kepada para pengrajin-pengrajin ini.
2: Banyak harapan tertumpu pada sendal tradisional khas Sumatera Barat ini, agar kelak tak hanya tinggal nama semata.
3: Goal ke depan, saya pengen tangkele ini menjadi ikonnya Kabupaten Agam, karena satu-satunya tempat di Kabupaten Agam yang membuat tangkele hanya di Pariputuy ini. Akan ada baliho besar di Kabupaten Agam, di mana Pak Bupati dan istri akan memegang tangkele dan mengajak seluruh warga Agam untuk kembali menggunakan tangkele. Mudah-mudahan dengan inovasi-inovasi baru tadi, akan ada di gerai-gerai atau di display yang ada di bandara-bandara, di hotel-hotel berbintang, bukan hanya di pasar-pasar tradisional saja, berjaya kembali dan memang benar-benar kembali diminati dan dicintai oleh masyarakat.
1: Ya, harapannya itu aja. Ada penerusnya kan gitu. Kalau harapun dia nggak begitu banyak peminatnya, tapi kan ini termasuk kerajinan tradisional kita kan gitu. Jadi kalau nggak ada generasinya ya habis aja dia. Ya adalah nanti anak-anak muda kita yang mau kan gitu. Walaupun enggak ini sebagai proposi tetap, tapi bisalah dia bikin. Sekurang-kurangnya supaya enggak habis aja. Bisalah. Ah, mau wariskan. Ini satu-satu saat nanti kalau ada yang apa kan dia bisa. Ya sama anak saya sudah anjurkan itu. Belajarlah sebentar-sebentar enggak apa-apa. Walaupun enggak ini nanti sebagai profesinya, tapi dia bisa. Ada bekalnya dia.
2: Jika panas, keringkan luka. Jika hujan, nikmati rindu. Jika gelap, biarkan harapan menuntun. Karena harapan adalah kemampuan untuk melihat bahwa ada cahaya meskipun semua terlihat gelap. Semoga sandal kayu tradisional tangkele Pariputuy mampu bertahan diterjang zaman dan kembali mendapatkan tempat di hati masyarakat luas.
1: Rudi Mal, jatarkan umum.

Oh, kita memperdua terlalu berarti dari Ari Lasso. Sama kayak pesan Kalara Purnamasari, teman perdua ya, setiap bertemu sama aku di program Rehat Malam juga sangat berarti, teman perdua. Dan malam ini Kalara juga kirimin pesan buat kita dan aku bakal bacain untuk kamu.

pesan untuk teman-teman Pro 2 Bukit Tinggi, kata Kalara. Terkadang kita menunggu pesan dari seseorang, iya benar, dan berharap merasa diperhatikan dan diingat. Aduh, itu dia. Namun manusia bisa sibuk, lupa, berubah, atau pergi. Tetapi Allah tidak pernah lupa mendengar doa-doa kita. Iya benar banget. Jadi kalau mau mengadu, sebenarnya tempat mengadu paling baik itu adalah ke Tuhan kita, benar nggak teman Pro 2? Dan Kalara juga lanjutin nih, teman Pro 2, mungkin yang kita tunggu bukan hanya sekedar pesan, melainkan rasa dihargai dan diyakinkan bahwa kita begitu berarti di mata mereka. Namun ketenangan yang selalu bergantung pada manusia hanya akan melelahkan. Maka dari itu teman Pro 2, letakkan harapan kita hanya kepada Allah, karena tidak semua hal yang kita tunggu harus datang. Aduh, itu dia. Tidak semua pesan harus dibalas. Bisa jadi sesuatu yang tidak hadir itu adalah bentuk perlindungan dari Allah. Jangan ukur nilai diri kita dari perhatian manusia saja, karena kita tetap berharga dan berarti bahkan ketika tidak ada yang menghubungi sama sekali kecuali orang tua kita. Temukan ketenangan dalam doa, zikir, dan keyakinan bahwa Allah selalu memiliki alasan terbaik. Semoga hati kita semua merasa tenang, kuat, dan merasa cukup bersama Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih buat Kalara ya pesan malam ini. Dan wah, pesannya gak ada duanya ya teman produk. Kalau Kalara udah ngirimin pesan, pasti ada hal baru yang kita dapatkan, betul nggak teman Pro 2? Dan semoga pesan-pesan Kalara ini bisa menjadi suplemen ya buat aku, kamu, dan kita teman Pro 2, karena kadang kita butuh nih diingatkan seperti ini. Setuju nggak? Kalau misalkan nih kayak teman, sahabat, itu kan guys selalu ya ngingetin kita. Kadang ya mereka juga adanya kita untuk ya sama-sama terhibur karena bisa sama-sama jadi teman. Tapi gak semua teman juga nih yang selalu ngingetin kita, betul gak teman-teman Pro 2? Jadi thank you banget buat Kalara udah selalu jadi teman terbaik dari teman Pro 2. Karena Pro 2 ya, seperti yang kamu ketahui ya, teman Pro 2 bakalan selalu jadi teman terbaik kamu. So, teman Pro 2, dari pesan Kalara aku mau ke lagu Sabrina dulu, Sembuh Kembali teman Pro 2. Ini mungkin cocok banget kita puterin di

tanpa alayum gambreng. Kalimat ini digunakan untuk mengundi siapa yang menang dan siapa yang kalah menggunakan telapak tangan. Konon, kalimat yang sudah turun-temurun dilakukan oleh anak-anak Indonesia berasal dari bahasa Sanskerta yang bermakna dari Tuhan kembali ke Tuhan. Begitulah cara para leluhur melekatkan simbolisasi ketuhanan pada dada-dada makhluk kecil yang seyukianya belum begitu paham kata-kata yang mereka lontarkan. Selain ajaran tentang sang pencipta, Hom Pimpa juga mengandung nilai hidup rukun meskipun berbeda pilihan. Sportif dalam menerima keputusan bersama, berani mengungkapkan pilihan, dan bersikap adil. Bahkan juga tidak bisa dipungkiri bahwa permainan Hom Pimpa adalah cerminan dari sikap musyawarah yang tinggi, sikap menerima kesepakatan, dan menumbuhkan kebersamaan

0: Ada razia. Balik nih, balik aja.
1: Hah, ada polisi razia? Lu harus balik lagi nih, gawat.
0: Apa? Razia? Ya elah, lagi buru-buru gini ada razia lagi. Kenapa ya? Masih ada sebagian dari kita yang takut gitu kalau ada razia kendaraan. Wah, pasti nggak lengkap ya? Atau nggak pakai helm? Terus nggak ada SIM mungkin? Tapi bisa jadi juga nggak bawa STNK kendaraan. Padahal kalau nggak ada masalah, pasti nggak masalah dong ada razia, iya kan?
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Oke, teman Pro 2 masih bareng aku Asabul tapi nggih kerasa teman-teman ya, udah dipukul 23.04 waktu Indonesia Barat aja. Dan teman Pro 2, ini Kak Lara ngucapin terima kasih ya. Aku juga sudah dengar kok Kak Asabul sejak awal tadi. Aduh, thank you banget buat Kak Lara ya. Dan terima kasih Kak Asabul sama-sama sudah menemani malam kami lewat cerita dan lagu-lagu yang selalu membawa energi positif bagi teman Pro 2. Alhamdulillah. Jangan lupa istirahat yang cukup setelah siaran ya Kak, dan tetap jaga kesehatan Kakak juga. Amin. Oke. Clara terima kasih. Terima kasih banyak ya. Clara juga harus sehat-sehat, bahagia-bahagia, lancar-luncur semua yang diusahakan. Oke. Sampai ketemu Clara di malam-malam berikutnya. Nanti Asabul bakal sapa Clara lagi ya. Satu malam produser sampai di sini kebersamaan kita di program Story of the Day, dan aku mau puterin dulu ya satu lagu nasional. Ada Kampuang Nan Jawah di Mato teman Pro 2, dan nanti bakal disusul dengan lagu-lagu yang akan menemani rehat malam kamu baik itu Indonesia maupun mancanegara. Jadi pastiin tetap di Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu, dan selamat beristirahat.

Percaya akan keampuhan industri dan yakin bisa memupuk modal nasional dari kesenian, kebudayaan dan kekayaan alam akan menjadikan Indonesia sebagai andalan. Saling bergandengan tangan, menyatukan ide dan gagasan demi terwujudnya Indonesia sebagai percontohan. Indonesia dengan segenap kebudayaan, kesenian dan kekayaan alamnya adalah kado terindah yang teramat layak dipersembahkan untuk dunia.

0: Di tengah perbedaan yang kerap dipertentangkan, budaya hadir sebagai jembatan. Ia menyatukan tanpa memaksa, merangkul tanpa menghapus identitas. Lewat budaya, kita belajar bahwa kebersamaan tidak lahir dari kesamaan pandangan. Tradisi dan seni menjadi ruang dialog yang paling jujur. Di sana, perbedaan melebur menjadi rasa memiliki yang sama. Budaya mengingatkan bahwa kita berasal dari akar yang serupa, meski tumbuh dengan cara yang berbeda. Ketika perpecahan mengintai, budaya menawarkan jalan damai. Ia menjadi pengikat yang menjaga Indonesia untuk tetap satu dan selamanya.
1: Naila seneng banget hari ini bisa jalan sama Papa.
2: Papa juga pasti seneng. Iya kan, Pa? Pa?
3: Oh iya.
1: Pa, pemandangannya bagus banget ya.
2: Pa?
3: Hah? Iya, Nak.
1: Naila nyebur sampai ke tengah laut ya, Pa?
3: Iya, iya.
2: Hah? Papa?
3: Iya, Nak.
2: Nak?
1: Naila punya lagu buat Papa.

0: Bagus nggak, Pak?
1: Iya, Nak.
2: Tidak semua hal penting ada di layar. Keluargamu ada di kehidupan nyatamu. Jangan sia-siakan waktu bersama mereka. Karena waktu tidak akan pernah kembali.

0: Waduh, bensin gue kok udah di huruf E sih? Gimana kalau tiba-tiba di jalan udah cantik-cantik gini ngedorong mobil? Aduh, berarti harus cari SPBU terdekat nih.
1: Mungkin kita masih mengira huruf E di indikator bahan bakar motor ataupun mobil artinya empty atau kosong. Ternyata bukan. Huruf E pada panel indikator isi tangki BBM sebenarnya punya arti emergency atau keadaan darurat. Meskipun begitu, saat indikator menunjukkan huruf E, sebenarnya isi tangki bahan bakar tidak benar-benar habis. Rata-rata masih tersedia 10% dari total kapasitas maksimal bahan bakar saat indikator E mulai berkedip. Ini dilakukan pabrikan supaya pengendara tidak benar-benar kehabisan bensin di tengah jalan. Terlebih, jika kita melakukan perjalanan jauh. Jadi daripada harus mendorong kendaraan karena habis bensin, sebaiknya isi BBM mobil atau motor kita sebelum indikator mendekati huruf E.
2: Hai Ti, gak jadi diving nih.
3: Udah, baru aja turun kemarin.
2: Ya, gak ngajak.
3: Sorry deh, mendadak sih. Dan lagi, aku emang harus diving kemarin.
2: Emang kenapa?
3: Soalnya mau nyari hadiah buat si Nina.
2: Loh, kok nyari hadiah di laut?
3: Biar spesial ulang tahunnya. Aku mau kasih bunga terumbu karang buat dia.
2: Aduh Ti, kalau banyak orang kayak kamu, bisa tambah rusak terumbu karang.
4: Indonesia adalah surga terumbu karang. Namun sayang, hanya 29% saja yang masih dalam kondisi sangat baik.
5: Sebagai warga negara Indonesia, apa yang mampu kita lakukan?

dan ilir adalah istilah dua aspek yang harus diperhatikan dalam upaya mengurangi korban yang terdampak bencana. Hulu merupakan bagian teknis, syarat dengan teknologi, analisis prediksi, dan penyebar luasan informasi berupa peringatan dini oleh BMKG serta didukung lembaga terkait. Sedangkan hilir merupakan aspek yang berkaitan dengan masyarakat, terutama kesiapan atau pemahaman masyarakat dan jaminan masyarakat menerima peringatan dini.

0: Mak, ternyata betul lah. Dia ini playing victim.
1: Siapa?
0: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
1: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
0: Mak, yakinlah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
2: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
1: Lan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
0: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
1: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
0: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
1: Hei, Dalalan, cepat, sini bantu aku angkat lemari nih.
0: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.

Teman Pro 2, sampai di sini berakhirlah tugas kami menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi, siang, dan malam hari ini. Pada hari ini, Minggu, tanggal 27 September tahun 2026. Selamat berpisah. Sampai jumpa besok pagi pukul 4 lewat 55 waktu Indonesia Barat.

Selamat pagi Top Pro 2, di mana saja suara kami ini dapat didengar. Inilah program 2 Radio Republik Indonesia Bukit Tinggi di udara dengan gelombang 94,8 FM kembali menyelenggarakan acara siarannya sepanjang pagi, siang hingga malam nanti. Hari Senin tanggal 28 September tahun 2026. Selamat pagi, selamat beraktivitas dan merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2 PSCD, selamat ke teman Pro 2 FM, RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu. Gimana teman Pro 2, masih semangat di pagi hari ini atau kalian masih tidur ya, masih bangkong kalian ya? Dan teman Pro 2, pada kesempatan kali ini aku bakal nemenin kamu di sepadak untuk hari ini atau selamat pagi teman Pro 2 untuk edisi Senin 28 September 2026. Dan ini hari Senin teman Pro 2 ya, kalian harus kudu siap-siap karena mau upacara, mau apel pagi kali ya, atau mungkin ada yang punya kerjaan banyak gitu ya di hari Senin ini yang numpuk banget, aduh. Jadi kalian kudu semangat sama Pro 2 dan juga pastinya tetap hati-hati ya, karena di hari Senin ini semuanya pada hektik-hektiknya. Jadi kalian kudu waspada juga, karena memang jalan kan rame ya, jadi kalian juga kudu hati-hati gitu loh, karena banyak kerjaan yang numpuk di kantor gitu. Jadi kalian kudu hati-hati gitu ya. Dan teman Pro 2, pada kesempatan kali ini aku bakal nemenin kamu selama 5 jam dari jam 5 ini sampai ke jam 10 pagi nanti ya. Dan tentunya dengan beragam acara yang akan aku hadirkan untuk kamu di hari ini. Mulai dari jam 5 sampai ke jam 6 teman Pro 2, kita mulai dulu, kita pemanasan dulu untuk di hari ini. Kita panasin dulu mesin kita teman Pro 2 dengan jazz music. Tentunya dengan lagu-lagu yang udah aku siapin buat kamu. Kemudian teman Pro 2, dari jam 6 sampai ke jam 9 kita ada sepada. Selamat pagi teman Pro 2, tentunya dengan beragam informasi masih yang nanti bakalan aku sampaikan ke teman-teman Pro 2 yang pastinya menarik dan juga ciamik buat kamu semuanya ya. Dan kemudian teman-teman Pro 2, dari jam 9 sampai ke jam 10 setiap Seninnya kita ada acara Kita Indonesia ya. Setiap Seninnya di setiap paginya dari jam 11 sampai ke jam 10 ya. Dan teman-teman Pro 2, di hari ini semoga kegiatan kita dilancarkan semuanya, amin ya robbal alamin. Dan juga kalau misalnya ada pekerjaan yang berat, semoga kita bisa melewatinya dengan lancar dan juga kita bisa menikmati hidup kita atau Senin kita ini dengan nyaman ya. Dan juga jangan lupa kalau nanti berangkat, jangan lupa sarapan teman Pro 2, dan juga jangan lupa subuh ya teman Pro 2. Dan kesempatan kali ini teman Pro 2 di Jazz Music, sebelum kita beralih ke Jazz Music untuk di hari ini, kita di awal-awal di pagi hari ini teman Pro 2 kita hadirkan dulu lagu-lagu bernuansa Islami ya. Dan juga untuk hari ini ada Tilawah On Air, yaitu untuk edisi kali ini ada Quran Surat Al-Baqarah ayat 232 sampai 235 yang akan dibacakan oleh Tiara Khairu Zahra dari Mansatu Bukit Tinggi. So, tunggu apa lagi? Jangan kemana-mana, terus stay tune dan jangan beralih FM teman Pro 2, pastinya tetap di Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tiara Khairuzahra, saya dari Man 1 Kota Bukit Tinggi. Saya akan membacakan surat Al-Baqarah dari ayat 232 sampai 235. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون.

أنتم من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم علم الله

0: segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Punya banyak ide random di kepala, jangan cuma disimpan sendiri teman-teman Pro 2. Lewat Asta Cita, kita didorong buat gak cuma jadi penonton, tapi jadi pelaku industri kreatif yang mandiri dan inovatif. Mulai dari desain, konten digital, sampai produk lokal, semuanya disiapin biar kreativitas kamu bisa jadi karya nyata. Yuk, wujudin ide kamu demi masa depan yang lebih keren.
3: Orang-orang tuh gimana sih? Kok bisa jualan di trotoar plus di atas guiding block?
4: Biarlah.
3: Ya nggak boleh dong. Trotoar kan untuk pejalan kaki. Guiding block juga kan fasilitas untuk para tunanetra. Bayangin kalau jalur mereka diambil alih buat jualan, terus mereka kesulitan cari jalur dan arah yang benar. Yang ada malah membahayakan keselamatan teman-teman netra.
4: Oh iya ya. Harusnya ada sosialisasi untuk para pedagang atau bisa dipindahkan ke tempat yang lebih sesuai ya.
5: Kerja bagus.
3: Selain itu, harus ada peran dari pemerintah juga. Nah, kita sebagai masyarakat juga harus bisa mengingatkan dan sama-sama menjaga supaya fasilitas publik ini bisa digunakan semestinya.
6: Selamat pagi teman Trudua. Bangun, jangan molor lagi. Karena pagi kamu bakal super duper spesial bareng Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Jam 6 sampai jam 9 pagi. Kita bakal nemenin kamu dari sarapan sampai siap-siap ngantor, sekolah, atau ngurusin dunia. Musiknya gokil, berita terbaru, dan info menarik naringan yang bisa bikin pagi kamu meledak semangatnya. Ayo, jangan cuma tidur doang. Spada, siap nge-charge mood kamu sampai full baterai di jam 6 sampai 9 pagi. Bangun, dengerin, dan rasain pagi yang beda bareng kita. Spada, selamat pagi teman Pro 2.
0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik.

0: 102 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Inspirasi. Pesan ibu. Ibuku selalu berpesan kepadaku, "Nak, tertawalah riang di hadapan ayahmu manakala beliau pulang ke rumah, karena dunia luar itu begitu kejamnya sehingga dapat membahayakan ayahmu. Tahukah kau, nak, apa beda ibu dengan ayah? Ibu membawamu, mengandungmu di dalam rahim selama 9 bulan. Namun ayahmu membawamu seumur hidupnya tanpa kau sadari. Ibu berupaya kuat agar kau tak merasa lapar. Namun ayahmulah yang mengajarimu agar kau tak kelaparan lagi tanpa kau pahami. Ibu menggendongmu dengan memelukmu di dada. Namun ayahmu menggendongmu di punggungnya tanpa kau perhatikan. Cinta ibu ini sudah kau kenali mulai dari semenjak kau lahir. Namun cinta ayahmu kan kau ketahui setelah kau menjadi seorang ayah. Karena itu, bersabarlah dengan baik. Ibu memang tak ternilai harganya, sementara ayahmu takkan bisa dikembalikan oleh waktu.

0: Bu, air mineralnya 2 ya.
1: Boleh mas, mau pakai plastik atau enggak nih?
0: Boleh bu.
1: Ini ya mas.
0: Makasih bu. Ini Gus, air mineralnya. Buat kamu 1, buat aku 1.
2: Makasih ya Mar, gue memang haus banget nih.
0: Plastiknya buang ke tong sampah ya Gus.
2: Alah, plastik 1 lembar ini dibuang kemanapun gak ada pengaruhnya kali. Sini, biar aku yang buang.
0: Lo. Jangan buang sembarangan, Gus. Tuh kan, plastiknya malah terbang lagi.
2: Waduh, malah nempel ke muka orang yang naik motor itu lagi.
0: Aduh, bapak itu nabrak orang, Gus.
1: Eh, Mas, ngelamun aja. Ini mau pakai plastik atau enggak?
0: Gak usah, Bu. Biar saya pegang aja.
3: Gunakan plastik seperlunya saja. Salah menggunakan plastik bisa berbahaya.

0: tetap terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro
2: 2. Siapa bilang jadi pahlawan itu ribet? Sekarang jadi pahlawan cukup dari hal kecil. Kayak buang sampah pada tempatnya, bantu teman yang kesusahan, atau share info penting di sosmed. Pahlawan muda itu yang mau gerak, yang bikin perubahan, yang enggak cuma ngomong tapi langsung aksi. Kamu bisa jadi pahlawan di sekolah, kampus, komunitas, bahkan di dunia digital. Gampang kan? Tinggal mulai dari sekarang. Pahlawan muda, aksi kamu hari ini untuk masa depan Indonesia lebih baik.
3: Capeknya, benar-benar bikin capek hari ini.
4: Aduh, capek.
3: Dek?
4: Iya, Kak.
3: Hari ini memang benar-benar capek ya?
4: Iya, Kak. Apalagi ini udara panas juga.
3: Iya, saya juga, Dek. Yang lebih mengerikan, bos ini kalau kasih kerja itu gak kira-kira. Mana usia saya sudah tidak muda lagi. Masih mendingan kamu masih muda.
4: Halo, Ma. Iya, Ma. Ini saya masih ngirim-ngirim lamaran, Ma. Udah makan kok, Ma. Iya, Ma. Nanti sore saya pulang ya, Ma. Iya, Ma.
3: Kamu lagi cari kerja?
4: Iya, Kak. Udah 2 tahun saya cari kerja, tapi masih belum dapat-dapat.
3: Oh, gitu.
4: Iya, Kak. Kakak masih mending capek karena kerjaan daripada saya capek mencari kerja.
5: Tetap terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
0: Pro 2.

0: RRI Bukit Tinggi dengan Pro2 Info.
1: Oke, tambah Pro2 tepat pukul 6 waktu Indonesia Barat, kita hadirkan dulu ragam informasi yang udah aku rangkum dalam Pro2 Info. Kita mulai untuk informasi yang pertama, teman Pro2, dari Timnas Bola Voli Putra Indonesia menderita kekalahan tipis dari Thailand nih, teman Pro2. Jadi melalui pertandingan panjang 5 set ya, dan tentunya pertandingan pembuka Pool B Asian Games Aichi Nagoya 2006 tersebut berlangsung pada Minggu 27 September 2006 lalu. Jadi kedua tim ini membuka peluang dan juga perjuangan di Pool B pada arena Okazaki Chuosogo Park Gymnasium, Jepang. Datunya kedua negara langsung terlibat dalam persaingan ketat sejak set pertama pertandingan tersebut resmi dimulai. Indonesia mampu menjaga jarak angka tetap rapat meskipun Thailand tampil lebih tenang pada poin-poin terakhir. Dan tentunya Thailand akhirnya berhasil merebut kemenangan pada set pembuka tersebut lewat keunggulan skor tipis 25-23. Kita beralih ke informasi berikutnya, teman Pro2, pengembang game Dune Awakening merilis konten tambahan atau DLC terbaru bertajuk Filmic Archive. Jadi konten anyar ini menghadirkan eksplorasi kebudayaan kaum Fremen ke dalam permainan. Kehadiran DLC ini diluncurkan untuk menyambut penayangan film Dune Part 3. Dan tentunya konten terbaru tersebut kini sudah tersedia di seluruh platform permainan. Jadi Filmic Archive ini menghadirkan serangkaian perlengkapan Imperium, karakter hingga markas. Dan permainan dapat menikmati jubah Kolla dan Starcourt dalam pelindung Aegis of an Unwalk Path. Dan tentunya tempat produk konten ini turut memuat 73 maksud kami, yaitu dekorasi bangunan khas Sordakar, senjata hingga ekspresi emot. Dan tentunya peluncuran di konsol PlayStation 5 dan Xbox diikuti pembaruan skala besar. Kita beralih ke informasi yang terakhir, teman Pro2, adalah Last Not But List, pengembang permainan video Polymer meluncurkan game santai Paddle Cats. Jadi permainan bergenre cozy local cooperation ini sudah dirilis melalui platform PC Steam. Jadi game ini mengajak dua pemain mengandalkan dua karakter kucing di dalam satu perahu ya. Dan tentunya pemain harus berdayung bersama serta menghindari berbagai rintangan untuk mencari lokasi memancing. Dan konsep Paddle Cats ini menuntut kerjasama tim yang solid. Namun tetap menyenangkan, teman Pro2, selain menangkap ikan, ternyata pemain harus menyimpan hasil tangkapan di dalam kotak peti gate. Dan ikan yang telah disimpan kemudian dibawa kembali menuju area kemah utama, dan tentunya atmosfer permainan dirancang santai tanpa memberikan tekanan dan juga beban stres tinggi. Dan tentunya teman Pro2, game ini sangat cocok banget dimainkan untuk bersama teman-teman untuk mengisi waktu senggangnya ya. Dan tentunya Paddlecast saat ini sudah dapat diakses dalam situs Early Access. Oke, teman Pro2, itulah informasi yang dapat aku sampaikan dalam Pro2 Info.
0: Kamu baru saja mendengarkan Pro2 Info.

Halo sobat, kita Popro 2 masih di Sulawat Kepala Popro 2 FM RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu. Teman Popro 2 balik lagi bareng aku Emil untuk di hari ini. Teman Popro 2 gimana, udah enjoy tadi nikmatin jazz musiknya Popro 2 RRI Bukit Tinggi? And now teman Popro 2, kita udah berada dalam spada selama kita Popro 2 dalam part yang pertama dari jam 6 sampai ke jam 7 ya. 7 pagi untuk di hari ini. Tentunya teman Popro 2, pada kesempatan kali ini aku bakal hadirkan beberapa topik yang berkaitan dengan tanggal 28 September 2026. Jadi teman Popro 2, selamat pagi teman Popro 2 semuanya. Balik lagi bareng aku di Spada. Spada itu kepanjangannya selamat pagi teman Popro 2 ya. Jadi buat teman-teman Popro 2 yang belum tahu, yang mungkin baru dengerin Popro 2 RRI Bukit Tinggi, jadi Spada itu artinya selamat pagi teman Popro 2 ya. Jadi setiap tanggal 28 September pada kesempatan kali ini kita memperingati yang namanya Hari Kereta Api Nasional. Nah, kalau misalnya teman Popro 2 kita ngomongin kereta api sekarang, yang kebayang mungkin kayak perjalanan antar kota atau mungkin stasiun atau tiket digital ya kan. Kereta yang makin nyaman sampai komuter yang setiap hari jadi transportasi andalan buat kita. Nah, tapi teman Popro 2 tahu enggak sih, ternyata tanggal 28 ini atau 28 September ini punya cerita sejarah yang cukup penting buat Indonesia. Jadi Hari Kereta Api Nasional berkaitan dengan sebuah peristiwa yang terjadi setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya, yaitu pada 28 September 1945. Dan terjadilah pengambil alihan kekuasaan perkeretaapian dari tangan Jepang oleh para pemuda kereta api Indonesia. Jadi teman-teman Pro 2 ya, momen ini bukan cuma soal siapa yang mengendalikan kereta api dan juga stasiun, tapi juga menjadi bagian dari perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia yang saat itu masih sangat belia teman-teman Pro 2. Dan karena memang baru beberapa minggu umurnya ya sebelum Indonesia ini benar-benar menyatakan kemerdekaannya, dan tentunya berbagai fasilitas strategis juga mulai diambil alih nih oleh bangsa Indonesia, dan tentunya perkereta apian menjadi salah satunya. Jadi teman-teman Pro 2, kalau hari ini teman-teman Pro 2 melihat kereta api sebagai bagian transportasi modern, ternyata di baliknya ada perjalanan sejarah yang panjang banget yang nanti kita bakal bahas di segmen berikutnya. So terus stay tune di Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Teman-teman Pro2 tahu nggak sih, Indonesia punya potensi alam yang luar biasa besar. Lewat Astacita, kita didorong buat nggak cuma jadi pengguna, tapi jadi bangsa yang mandiri energi. Mulai dari swasembada pangan sampai ekonomi hijau. Semuanya disiapin biar kita bisa berdiri di kaki sendiri. Yuk, dukung kemandirian bangsa demi Indonesia yang lebih kuat dan sejahtera.
1: Aduh, basah semua nih. Bisa nggak sih hati-hati kalau berkendara, apalagi ngelewatin genangan air begini? Ih,
2: maaf mbak ya, buru-buru soalnya nih.
3: Eh sis, hati-hati loh kalau melewati genangan air ketika berkendara, karena ternyata ada aturannya dan udah tertuang dalam undang-undang. Pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas. Tepatnya pada pasal 116, yang intinya adalah pengemudi harus memperlambat kendaraannya sesuai dengan rambu lalu lintas. Selain itu, pengemudi harus memperlambat kendaraannya jika cuaca hujan dan atau genangan air. Kalau melanggar undang-undang, tahu sendiri dong apa resikonya. Lanjut lagi ah.

Selamat pagi teman Pro2. Bangun, bangun, bangun. Jangan molor lagi. Karena pagi kamu bakal super duper spesial bareng Spada. Selamat pagi teman Pro2. Jam 6 sampai jam 9 pagi. Kita bakal nemenin kamu dari sarapan sampai siap-siap ngantor, sekolah, atau ngurusin dunia. Musiknya gokil, berita terbaru, dan info menarik naringan yang bisa bikin pagi kamu meledak semangatnya. Ayo, jangan cuma tidur doang. Spada, siap nge-charge mood kamu sampai full baterai di jam 6 sampai 9 pagi. Bangun, dengerin, dan rasain pagi yang beda bareng kita. Spada, selamat pagi teman Pro2.

Oke, Top Pro 2 masih di 104,8 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Dan Top Pro 2 masih di sepada kali ini di pembahasan kita di segmen yang kedua ya, Top Pro 2. Kita lanjut lagi nih sepada kita ya. Tadi kan kita udah ngobrolin kalau misalnya 28 September ini kan berkaitan dengan pengambil alihan perkereta apian dari kekuasaan Jepang ya. Tapi peristiwa ini dilakukan oleh Angkatan Muda Kereta Api atau singkatannya itu AMKA, teman Pro 2. Jadi setelah proklamasi kemerdekaan, semangat untuk mengambil alih berbagai aset dan juga fasilitas yang sebelumnya dikuasai Jepang, ini memang semakin kuat ya. Tentunya para pemuda kereta api kemudian bergerak mengambil alih kendali perkereta apian. Dan tepat tanggal 28 September 1945, ini menjadi salah satu momen pentingnya. Dan bayangin aja teman Pro 2 ya, saat ini kan situasinya tentu jauh berbeda ya dengan yang sekarang ya. Belum ada sistem tiket yang otomatis atau digital, belum adanya aplikasi untuk cek jadwal kereta, bahkan kondisi transportasi dan juga komunikasi juga masih sangat terbatas banget nih. Tapi para pemuda saat itu tuh punya satu hal yang paling penting, yaitu keberanian untuk mengambil peran dalam mempertahankan kemerdekaannya. Tentunya pengambil alihan tersebut juga menunjukkan bahwasannya setelah Indonesia merdeka, perjuangannya ini belum selesai, teman Pro 2. Tentunya kemerdekaan itu bukan cuma soal kayak membaca proklamasi aja, tapi juga bagaimana bangsa Indonesia ini mulai mengelola sendiri berbagai sektor yang sebelumnya berada di bawah kekuasaan asing. Dan tentunya perkereta apian ini menjadi salah satu bagian dari proses tersebut. Dan teman Pro 2, ternyata perjalanan kereta api Indonesia itu gak cuma punya cerita soal perjalanan dari satu kota ke kota lainnya, teman Pro 2. Ada sejarah yang panjang banget, perjuangan yang ikut membentuk perjalanan perkereta apian Indonesia. Nah setelah ini kita bakal ngobrol dikit teman Pro 2 tentang kenapa sih perkereta apian saat ini dianggap penting. Dan juga bagaimana perkembangannya sampai sekarang menjadi transportasi yang kita kenal saat ini. Tentunya tetap di sepada, Pro 2 RR Bukit Tinggi, tempat terbaik kamu.

0: Bencana banjir adalah bencana yang paling sering melanda Indonesia. Bencana banjir dapat terjadi akibat faktor alam dan faktor manusia. Apa yang seharusnya kita lakukan untuk menghindari bencana banjir ini? Berikut beberapa tipsnya. Mengungsi ke daerah aman atau posko banjir sedini mungkin saat genangan air masih memungkinkan untuk dilewati. Hindari berjalan di dekat saluran air untuk menghindari terseret arus banjir. Matikan aliran listrik di dalam rumah atau hubungi PLN untuk mematikan aliran listrik di wilayah yang terkena banjir. Segera amankan barang-barang berharga ke tempat yang lebih tinggi. Jika air terus meninggi, hubungi tetangga terdekat atau kepala desa, lurah, atau camat di lingkungan Anda.
1: Wah, kudu nyoba joget yang baru ini nih, biar gak ketinggalan. Wah, kalau yang satu ini nih keren nih ya. Wajib banget nih gue punya outfit yang kayak gini. Pasti bakal keren kalau dipakai ngampus. Eh, bentar deh. Kok ada joget baru lagi nih di TikTok? Aduh, ntar gue bikin juga deh videonya. Ada lagi nih yang baru. Duh, pusing deh. Kok banyak banget sih? Aduh, gue ternyata ketinggalan banget nih.
2: Hati-hati dengan FOMO atau Feeling of Missing Out. FOMO bisa menciptakan tekanan psikologis yang mengarah pada tingkat stres dan kecemasan yang tinggi. Sebab mereka yang mengalaminya sangat rentan merasa kewalahan akibat tidak boleh ketinggalan dengan situasi terkini. Mereka takut bahwa setiap momen yang dilewatkan adalah sangat penting. Kecemasan ini dapat merusak kesehatan mental, meningkatkan tekanan darah, dan mengganggu keseimbangan emosional secara keseluruhan.
3: Terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.

Oke, kita mau Pro 2 masih di Slow 4,8 Pro 2 FM RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, welcome back lagi bareng aku di Spada. Teman Pro 2 ya, Emil di sini yang selalu nemenin kamu, yang selalu ada buat kamu. Bercanda. Dan kalau misalnya itu kita bahas lagi teman Pro 2 ya, kita lihat bahwasanya kereta api hari ini kan fungsinya memang udah sangat dekat ya sama kehidupan kita. Apalagi ada yang naik kereta tuh buat mudik, buat liburan, buat sekolah, kuliah, kerja, ini yang paling penting ya. Atau mungkin kayak sekedar berpergian ke kota seberang gitu, atau mungkin ke kota sebelahnya. Nah, tapi kita kalau misalnya mundur ke masa perjuangan teman Pro 2, perjuangan kemerdekaan, perkeretaapian ini punya posisi yang cukup strategis loh. Karena memang kereta api ini bisa menghubungkan banyak wilayah dan juga membantu mobilitas manusia maupun barang. Makanya teman Pro 2, penguasaan terhadap jaringan perkeretaapian ini juga punya arti penting. Jadi ketika angkatan muda kereta api ini mengambil alih kendali pada 28 September 1945, mereka ini bukan sekedar mengambil alih tempat kerja atau mungkin fasilitas transportasinya aja. Jadi mereka ini juga menunjukkan bahwasannya bangsa Indonesia ini mulai mengendalikan atau mengambil kendali atas fasilitas yang ada di wilayahnya sendiri. Dan tentunya dari sinilah kita bisa melihat bahwasannya sejarah perkeretaapian Indonesia sebenarnya nggak bisa dipisahkan ya dari perjalanan bangsa Indonesia setelah merdeka. Dan menariknya teman Pro 2, dari masa ke masa ternyata kereta api ini terus mengalami perubahan nih. Mulai dari teknologi, pelayanannya, keamanannya, sampai kayak cara kita beli tiket deh. Dan juga menikmati perjalanan menggunakan moda transportasi kereta api. Teman Pro 2, nanti kita bakal lanjut lagi. So, jangan kemana-mana dulu, terus saya di Pro 2 RRI Bukit Tinggi, tempat terbaik kamu.

0: FM. Teman terbaik kamu.
1: Pro 2.
2: Hayo, siapa dari Anda yang tidak mencuci makanan jika ingin dikonsumsi? Jangan sampai kalah ya dengan hewan yang satu ini. Rakun terkenal suka mencelupkan dan menggosok-gosok makanannya di air sebelum disantap. Walaupun sering disebut mencuci, para ahli berkata tujuannya bukan membersihkan kotoran. Aksi ini ternyata untuk membantu rakun merasakan makanan lebih baik. Sentuhan air membuat cakar dan bantalan jari rakun lebih sensitif terhadap tekstur dan bentuk, karena di darat cakarnya lebih kering dan kurang peka. Jadi, mereka bukan rakun yang bersih, tapi rakun yang peka.
3: Aduh, ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Gue coba curhat ke AI kali ya. Siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
4: Halo juga. Apa yang bisa aku bantu, sayang?
3: Loh, kok manggilnya sayang?
4: Ups, maaf. Aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
3: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh. Aku tutup aja lah.
5: Kayaknya emang paling bener curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
6: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.
7: Terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.

Oke teman Prodo, gak terasa kita udah sampai di segmen yang terakhir teman Prodo pembahasan, yaitu Hari Kereta Api Nasional. Nah kalau kita tarik benang merahnya nih, tanggal 28 September ini bukan cuma tentang tanggal untuk memperingati kereta api sebagai alat transportasi aja ya. Ternyata tanggal ini juga mengingatkan kita pada peristiwa 28 September 1945 ketika Angkatan Muda Kereta Api mengambil alih kendali perkereta api dari kekuasaan Jepang. Dan tentunya teman Pro 2, peristiwa tersebut juga menjadi bagian dari perjalanan bangsa Indonesia ya, dalam mempertahankan dan juga mengisi kemerdekaannya. Dan sekarang teman Pro 2, lebih dari 8 dekade kemudian, dunia perkereta api Indonesia sudah mengalami banyak perubahan nih teman Pro 2. Dan tentunya kereta api berkembang menjadi salah satu moda transportasi yang digunakan masyarakat untuk berbagai kebutuhan. Jadi ketika teman Pro 2 nanti melihat kereta api yang lewat, kayaknya di Bukit Tinggi belum ada. Semoga secepatnya ya realisasi reaktivasi jalur kereta api yang ada di wilayah Kota Bukit Tinggi dan sekitarnya itu makin cepat, karena memang kita di Bukit Tinggi punya stasiun teman Pro 2, punya KAI nih, stasiun Lambuang namanya ya, di dekat stasiun gitu ya. Jadi kalau misalnya kamu nengok nih di Padang maupun di Bukit Tinggi teman Pro 2, atau bahkan naik kereta untuk berpergian, sebenarnya ada sejarah panjang di balik perjalanan itu. Dan tentunya Hari Kereta Api Nasional ini bisa menjadi pengingat bahwasannya fasilitas yang kita nikmati hari ini juga punya perjalanan dan juga perjuangan dari generasi sebelumnya. Dan tentunya aku pribadi teman Pro 2 mengucapkan selamat Hari Kereta Api Nasional teman Pro 2 ya. Dan tentunya tetap semangat di pagi hari ini, tetap update sama sejarah dan pastinya tetap bareng Pro 2 RRI Bukit Tinggi. Dan teman Pro 2, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di part yang pertama dalam sepada. Masih ada info menarik lainnya yang bakal aku sampaikan nanti teman Pro 2. So don't go anywhere, terus stay tune di Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu. Kini

Mempunyai kulit gelap ternyata memiliki keunggulan alami yang luar biasa. Kandungan melanin yang tinggi pada kulit berperan sebagai pelindung alami dari paparan sinar ultraviolet, sehingga risiko terkena kanker kulit pun lebih rendah. Menurut penelitian dermatologi, kulit gelap juga cenderung lebih lambat menunjukkan tanda-tanda penuaan, seperti garis halus dan kerutan. Selain itu, kemampuan regenerasi sel kulitnya juga lebih baik. Maka dari itu, tidak ada alasan untuk merasa minder. Kulit gelap bukan hanya indah, tetapi juga kuat dan istimewa.

0: Eh, dibales. Tapi notif chatnya nggak centang biru. Si paling privacy nih.
1: Biar aja. Itu kan hak masing-masing orang. Mau centang biru kek, mau enggak kek. Bebas kan?
0: Kamu juga ya? Privacy sih privacy. Tapi gini ya, misalnya kamu lagi ngobrol nih dengan seseorang, tapi ekspresi dia tuh cuek gitu. Kira-kira enak gak?
1: Iya ya. Jadi kayak ngomong sendiri.
0: Nah gitu, sama kayak chat WhatsApp. Centang biru diaktifkan sebagai bentuk kamu menghargai lawan bicara kamu.
1: Iya juga ya. Jadi kita merasa dia seperti menyembunyikan sesuatu gitu.
0: Betul kan? Jadi kita bisa menilai dia bisa dipercaya apa enggak.
1: Sepele ya. Cuma masalah centang biru WhatsApp aja bisa bikin orang salah sangka dengan kita.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Halo teman Pro 2, tahukah kamu kalau membaca dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit membawa buku dan mendapatkan koran. Ada cara mudah untuk membaca dan mendapatkan informasi yang up to date dengan hanya satu benda saja. Dengan sekali klik pada browser Anda, Anda akan mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia, bahkan di luar negeri.

Nilai-nilai Pancasila menjadi fondasi penting dalam membangun kehidupan yang damai di Indonesia. Sila pertama mengajarkan penghormatan terhadap keyakinan setiap individu. Sila kedua menekankan pentingnya kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ketiga mengingatkan bahwa persatuan harus dijaga di tengah keberagaman. Sila keempat mendorong musyawarah sebagai cara menyelesaikan perbedaan pendapat. Sila kelima menekankan ke